0: Hadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem komunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
1: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital, PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT POS Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
4: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anaknya miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
5: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
8: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
7: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
9: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
7: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
10: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2, pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
7: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
11: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda, tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih, penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
12: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu nggak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak, bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab, pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggal. Selamat pagi juga nih ya untuk Anda yang mulai aktivitasnya di pagi hari ini di tengah cuaca gerimis pendengar ya untuk di wilayah Kota Sanggal dan sekitarnya. Salam sehat ya, salam semangat juga, salam bahagia untuk Anda dimanapun Anda berada yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz. Ya, selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Tani ya di wilayah perbatasan di pagi hari ini ya. Dan yang pastinya semoga dengan adanya hujan di pagi hari ini membawakan keberkahan dan yang pastinya bersyukur juga nih pendengar ya, karena kita juga sudah diberi hujan dan kabut asap ini juga segera berlalu. Oke pendengar, di pagi hari ini di Opini Publik kami akan hadirkan untuk Anda yang gak jelang pukul 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Dan topik di Opini Publik pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hari rabies sedunia ya. Seberapa siap kita cegah rabies ya pendengar ya, karena hari rabies sedunia ini menjadi momentum juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rabies yang masih dapat mengancam keselamatan manusia. Manusia. Gigitan hewan, terutama hewan yang berpotensi membawa virus rabies, tidak seharusnya dianggap sebagai kejadian sepele karena membutuhkan penanganan yang tepat dan juga segera. Kurangnya pengetahuan ya mengenai tanda-tanda rabies dan langkah yang harus dilakukan setelah gigitan dapat membuat masyarakat terlambat ini mengambil tindakan. Nah pendengar, menjadi pertanyaannya mengapa masyarakat ini masih menyepelekan gigitan hewan dan seberapa efektif ya pencegahan rabies saat ini. Siapa yang paling bertanggung jawab ya pendengar ya untuk mencegah rabies ya, karena penanganan sejak awal ya termasuk segera membersihkan luka dan mendapatkan pemeriksaan medis juga menjadi bagian penting dalam mencegah resiko yang lebih luas ya. Nah di hari rabies sedunia ya, untuk pencegahannya juga tidak hanya bergantung pada penanganan terhadap orang yang terkena gigitan. Baik pendengar, masih saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494.

Pendengar, pencegahan rabies yaitu juga tidak hanya bergantung pada penanganan terhadap orang yang terkena gigitan. Vaksinasi hewan ya penular rabies, ya pengawasan terhadap hewan yang beresiko serta edukasi kepada pemilik hewan dan juga masyarakat ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar potensi penularan juga dapat ditekankan. Nah, di sisi lain pendengar, masyarakat juga memiliki peran penting ya dalam melaporkan kejadian gigitan yang kepada petugas yang tidak melakukan penanganan sendiri terhadap hewan yang dicurigai terinfeksi rabies. Nah, silakan pendengar, saya tunggu atensi Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Nah, pendengar, mengapa masyarakat yang masih menyepelekan gigitan hewan dan seberapa efektif ya pencegahan rabies saat ini dan siapa yang paling bertanggung jawab yang mencegah rabies? Baik, saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Ya, saya menemani Anda di Opini Publik hingga jelang pukul 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Ya, masih ada 10 menit ke depan kebersamaan kita di Opini Publik pada pagi hari ini. Dan saya undang Anda masih pendengar ya untuk menyampaikan aspirasinya ataupun pendapat Anda ya mengenai hari rabies sedunia ini. Nah, mengapa masyarakat masih menyepelekan gigitan hewan ya dan seberapa efektif pencegahan rabies saat ini dan siapa yang paling bertanggung jawab mencegah rabies?

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya, pagi hari ini masih dalam program Opini Publik nih pendengar ya, mengenai tema kita di pagi hari ini yaitu mengenai Hari Rabies Sedunia nih ya, seberapa siap kita cegah rabies. Nah, karena Hari Rabies Sedunia ini menjadi momentum ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rabies yang masih dapat mengancam keselamatan manusia. Gigitan hewan, terutama hewan yang berpotensi membawa virus rabies ya, ini tidak seharusnya dianggap sebagai kejadian sepele karena membutuhkan penanganan yang tepat dan juga segera. Nah, kurangnya pengetahuan mengenai tanda-tanda rabies dan juga langkah yang harus dilakukan setelah gigitan dapat membuat masyarakat terlambat mengambil tindakan. Ya, padahal pendengar ya, penanganan sejak awal termasuk segera membersihkan luka dan mendapatkan pemeriksaan medis juga menjadi bagian penting dalam mencegah resiko yang lebih serius ya. Saya masih undang Anda pendengar di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Nah, mengapa masyarakat masih menyepelekan gigitan hewan dan seberapa efektif ya pencegah rabies saat ini, dan siapa yang paling bertanggung jawab ya dalam pencegahan rabies? Pencegahan rabies juga pendengar ya, ini tidak hanya bergantung pada penanganan terhadap orang yang terkena gigitan. Vaksinasi hewan penular rabies ya, pengawasan terhadap hewan yang beresiko, serta edukasi kepada pemilik hewan dan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar potensi penularan juga dapat ditekankan. Nah, di sisi lain pendengar ya, masyarakat juga memiliki peran penting dalam melaporkan kejadian gigitan kepada petugas dan tidak melakukan penanganan sendiri terhadap hewan yang dicurigai terinfeksi rabies. Nah, kerjasama antara pemerintah, petugas kesehatan, juga ya petugas peternakan ataupun kesehatan hewan ya, pemilik hewan dan masyarakat juga diperlukan agar upaya pencegahan ini dapat berjalan secara menyeluruh. Nah, karena itu pendengar, Hari Rabies Sedunia dapat menjadi pengingat ya bahwa pencegahan rabies ini merupakan tanggung jawab bersama. Edukasi yang berkelanjutan ya, vaksinasi hewan, pelaporan kasus serta respon cepat ya setelah terjadi gigitan ini menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang lebih waspada terhadap rabies ya. Nah, lantas seberapa siap ya kita mencegah rabies dalam menghadapi resiko gigitan hewan di lingkungan sekitar nih pendengar ya. Dan pendengar, kita cukupkan di program Opini Publik ya untuk edisi hari ini, Senin 28 September ya 2026, karena nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di program Opini Publik di dialog pagi ya, Sanggau Menyapa hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

كيف أفكر في هذا؟ لماذا كيف حالك؟

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya, di Dialog Pagi Sanggau Menyapa. Kami menemani Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga telah hadir kedua narasumber saya di pagi hari ini ya. Ini ada Bapak Ambius Anton selaku Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Sanggau, dan ada juga Dr. Rian Winardi selaku dokter hewan. Baik, saya sapa dulu kedua narasumber saya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dokter.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, ini saya panggilnya dokter Rian ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Ambius.
2: Halo, selamat pagi juga. Salam sehat dari Sanggau.
0: Siap. Mohon maaf, ya. Pak Ambius, ini boleh on cam nggak nih, Bapak?
2: Ya.
0: Ini saya manggilnya Pak Ambius apa Pak Anton ini?
2: Pak Anton.
0: Pak Anton aja ya. Oke, baik ya. Nah, karena pendengar di Dialog Pagi pada pagi hari ini ya, kami akan membahas tentang Hari Rabies Sedunia ya, seberapa siap kita cegah rabies ya, karena rabies ini sendiri masih menjadi ancaman juga ya, ancaman kesehatan yang pastinya perlu diwaspadai. Nah, terutama melalui gigitan hewan penular rabies ya, seperti anjing dan kucing. Karena pada momentum Hari Rabies Sedunia ini penting untuk melihat kesiapan vaksinasi hewan, penanganan gigitan, hingga peran manusia dalam mencegah penyebaran rabies di Kabupaten Sanggau. Nah, pagi ini pendengar, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai tema kita pada pagi hari ini, yaitu Hari Rabies Sedunia, seberapa siap kita cegah rabies, ya, bersama Pak Anton ya, selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Sanggau, dan juga ada Dr. Rian ya, selaku dokter hewan. Nah, saya ke Pak Anton dulu ya, Dr. Rian ya.
2: Iya, silakan Bu, silakan.
0: Nah, Pak Anton, bagaimana nih Pak tren kasus rabies di Sanggau saat ini, Bapak?
2: Ya, selamat pagi bagi kita semua. Mungkin izin pagi hari ini kita dalam sukacita menyambut bulan Rabies Sedunia ya, yang dibarengi dengan juga bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ya. Secara keseluruhan kita menyambut baik bahwa event-event ini selalu kita laksanakan setiap tahun. Dan hari ini juga izin saya menyampaikan bahwa ada beberapa kegiatan yang kita ikutkan di hari ini dan maupun hari-hari sebelumnya. Lalu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini bahwa tren kasus gigitan rabies yang ada di Kabupaten Sanggau memang masih belum mampu kita tekan ya. Artinya setiap hari atau setiap bulan itu selalu ada muncul kasus gigitan. Yang mau saya sampaikan bahwa berdasarkan data sampai dengan bulan Agustus ya 2026 ini, bahwa kasus gigitan GHPR di Kabupaten Sanggau yang tercatat di beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Sanggau itu rata-rata per bulan sekitar 130. Ini artinya apa? Ini sangat mengkhawatirkan ya sebenarnya. Karena populasi HPR kita memang agak cukup tinggi, di atas 54.000 ya. Jadi artinya kalau kita membaca rasionya itu kan memang cukup besar juga terhadap kemunculan kasus-kasus gigitan yang ada di kecamatan maupun di desa-desa itu sendiri ya. Seperti itu.
0: Ini masih cukup, apakah ini cukup tinggi nih Pak Anton, di atas 130 ini?
2: Kita tidak bisa mengatakan itu tinggi atau rendah. Artinya apa? Bahwa itu adalah potensi-potensi yang membahayakan masyarakat, sehingga yang hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi ya. Tapi untuk menekan kasus sampai zero case itu mustahil, karena kita tahu bahwa sifat daripada HPR terutama anjing itu adalah protektif untuk menjaga tutorial dia sendiri ya, seperti itu. Jadi misalnya kalau anjing itu beranak, maka ia akan memproteksi anak-anaknya itu. Siapapun yang lewat pasti akan menjadi ancaman bagi dia. Itu makanya kita tidak bisa menjerokan case atau GHPR itu sendiri. itu dalam hal yang non rabies ya, seperti itu.
0: Nah, kalau untuk di kecamatan mana aja nih Pak Anton ya, mungkin yang paling rawan dalam kasus rabies ini Pak Anton?
2: Ada beberapa kecamatan yang memang agak cukup tinggi ya, seperti di Sosok juga masih tinggi kasus gigitannya. Kemudian yang selalu muncul itu ada 3 atau 4 kecamatan. Yang pertama itu adalah kecamatan Jangkang, kemudian Meliau, kemudian Sosok juga ya, Tayan Hulu ya, seperti itu. Ada 3 kecamatan itu yang menjadi atensi sebenarnya, maupun kecamatan-kecamatan lainnya, karena kalau kita melihat tren kasus ini selalu muncul, jadi itu mengindikasikan bahwa hal-hal yang perlu kita perhatikan itu memang harus kita sikapi dan kita tindak lanjuti sebenarnya. Tapi memang kami juga memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan logistik ya, seperti itu. Jadi kita juga mau bergerak atau melakukan sesuatu untuk melaksanakan aksi terutama vaksin. Sebagai contoh saja, di hari rabies sedunia ini kita tidak dapat melaksanakan vaksinasi serentak ya, seperti itu. Jadi karena keterbatasan itu, mungkin kami menyikapinya dengan melaksanakan steril massal ya, yang ada yang kita laksanakan pada hari ini di Kecamatan Sekayam, terutama di kita pusatkan di Pusat Kesehatan Hewan yang ada di Sekayam ya, seperti itu. Nah, dengan adanya kegiatan steril massal ini, artinya kita mampu menekan populasi HPR itu sendiri dengan harapan supaya HPR itu tidak berkembang biak, dan sifat daripada HPR itu juga bisa tenang dan sebagainya, seperti itu ya.
0: Nah, kalau misalnya ada gitu ya, yang pastinya kan rata-rata masyarakat ini memelihara hewan anjing ataupun kucing nih. Sementara kedua hewan ini bisa dibilang rawan rabies. Nah, bagaimana sih kita memberikan sosialisasi gitu ya Pak Antonia kepada masyarakat mengenai untuk vaksinnya ini sendiri?
2: Ya, baik. Kalau kita sebagai pemilik atau pencinta hewan, hewan kesayangan terutama ya anjing, kucing maupun ya kera dan lain sebagainya, tentunya kita sadar bahwa secara mandiri kita mau melakukan kegiatan terutama dalam menyehatkan hewannya itu sendiri dan menyehatkan kita. Dengan apa? Tentu dengan memvaksinkan hewannya itu sendiri ya, seperti itu. Dengan tervaksinnya hewan atau hewan kesayangan kita itu sendiri, maka secara otomatis kita juga menjaga keluarga kita maupun tetangga atau rekan atau siapapun yang berjumpa dengan kita di dalam lingkungan kawasan kita itu sendiri ya, seperti itu. Dengan harapan kita sehat, anjing kita juga sehat, jadi semuanya sehat ya, seperti apa kata teman-teman adalah One Health, itu merupakan salah satu strategi yang sangat bagus sebenarnya ya, sekiranya kalau kita terapkan dengan sungguh-sungguh ya, seperti itu.
0: Nah, kalau untuk cakupan vaksinasi hewan rabies ini sendiri pada tahun ini ada berapa nih Pak Anton?
2: Saya juga memang ini adalah sebuah realita bahwa tahun ini kita memang sangat terbatas sekali dalam hal penyediaan logistik ya. Di tahun ini saja kita hanya mampu menyiapkan vaksin sebanyak 3.950 dosis ya, atau untuk 3.590 ekor HPR. Padahal HPR kita itu sekitar 54.000 sekian ya. Berdasarkan angka itu mungkin tidak seberapa ya. Kalau kita lihat saja 3.590 itu kalau dia dikalkulasikan dengan 54.000 saja, itu hanya 0,06%. Artinya sangat kecil sekali kemampuan kita dalam hal mengendalikan penyakit rabies di Kabupaten Sanggau ya, seperti itu. Sehingga potensi-potensi ancaman, sehingga muncullah beberapa kasus walaupun secara alamiah dia tetap terjadi kasus gigitan itu ya sendiri.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Anton ya untuk penjelasannya. Dan saya ke Dr. Rian ya. Nah, kalau untuk ciri-ciri hewan yang patut kita curigai yang terindikasi rabies ini seperti apa nih, Dok?
1: Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya hari ini kami dari PT Puskeswan itu melakukan kegiatan untuk memperingati Hari Rabies Sedunia dengan melakukan kegiatan steril massal itu di Puskeswan Sekayam. Jadi saat ini saya sedang berada di Puskeswan Sekayam melakukan steril massal dengan target 20 ekor kucing jantan yang ada di sekitaran Puskeswan Sekayam milik masyarakat. Nah, selain itu juga kami akan melakukan di dua tempat yang lain, dua tempat puskeswan yang berbeda. Itu ada di Puskeswan Layang Hilir, itu rencananya akan kami lakukan pada bulan Oktober, tanggalnya nanti akan muncul. Kemudian terakhir kami akan tutup di Kapuas, itu di Puskeswan Kapuas, rencananya nanti akan kami lakukan pada bulan November. Targetnya sama, yaitu kucing jantan kurang lebih sebaik 20 ekor pada satu puskeswan, kemudian 20 ekor lagi di Puskeswan Kapuas. Jadi target kami ada 60 ekor kucing jantan yang akan disteril. Okay. Itu dalam rangka kegiatan memperingati Hari Rabies Sedunia. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah apa sih ciri-ciri hewan yang terinfeksi rabies, baik itu di kucing, di ekor, di hewan lainnya. Nah, sebagai pemilik hewan biasanya pasti tahu perilaku dari peliharaan, misalnya dia berani kucing atau dia berani peliharaan. Biasanya hewan yang terinfeksi rabies bahwa dia memiliki perilaku yang agresif. Jadi misalnya biasanya kucingnya itu jinak atau anjingnya jinak, bisa dipegang, bisa diajak main, tiba-tiba jadinya galak. Padahal sebelumnya nggak pernah menggonggong apa segala macam kepada pemiliknya atau orang yang ada di sekitar. Tuh, selain menjadi galak, biasanya ciri-ciri yang muncul adalah dia akan takut pada keramaian, takut pada, jadi dia biasanya dia akan sepi, dia juga akan takut pada cahaya, dia juga akan takut pada air, kalau dia kena air dia akan lari atau dia akan melawan. Jadi cenderungnya hewan-hewan yang terinfeksi rabies, mereka akan bersembunyi, baik itu di kolong-kolong rumah atau di tempat-tempat lain yang di hutan atau segala macam.
0: Oke, baik. Berarti kalau misalnya kita menemukan hewan yang terindikasi oleh rabies ini, ya tadi ya seperti Dokter Rian yang sebutkan juga nih ya. Nah, kalau untuk langkah pertama nih ya, Dok, ya, setelah terjadi gigitan ini seperti apa, Dok?
1: Nah, anjing itu kadang suka tiba-tiba menggigit. Indikasinya itu berbagai macam. Ada yang kadang, ya itu tadi yang Pak Arfan bilang, ketika dia akan protektif. Jadi ketika kita mendekat ke anaknya, mau ngambil anaknya benar-benar dia gigit, tapi benar-benar dia rabies. Tapi kita juga patut curiga bahwa dia tidak punya rabies. Nah, ketika hewan itu gigit, baik kucing maupun anjing, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mencuci luka tersebut, luka yang kita tadi, di air mengalir. Di air mengalir, ya. Tapi di air mengalir kurang lebih 10-15 menit, kemudian dicuci menggunakan sabun. Dicuci luka tadi sabun dengan air mengalir 10-15 menit. Setelah itu segera menuju puskesmas terdekat atau pusat kesehatan terdekat lah, baik ke puskesmas atau ke dokter, ke praktek atau ke klinik bidan dan segala macam. Segera untuk ke sana ada yang dapat pertolongan berikutnya, apakah dikasih obat atau dikasih vaksin VAR untuk manusianya sendiri.
0: Berarti
1: hingga sekarang sih bahwa puskesmas di Kabupaten Sanggau menyatakan bahwa mereka siap VAR manusia. Jadi hampir seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sanggau menyediakan VAR ya, dan tanpa biaya, tidak ada biayanya.
0: Oke, berarti jadi, jangan sampai takut ya, Dok ya. Kalau misalnya kita udah tergigit, ya udah langsung aja gitu ya ke vaskes ya, Dok ya.
1: Ya, kalau sudah terjadi langsung ke paskes terdekat. Perawatan juga tidak ada biaya, tidak akan nanti bayar berapa segala macam, tidak ada. Jadi segera datang aja paskes terdekat untuk mendapatkan tindakan lanjutan.
0: Oke, baik dong, silakan.
1: Itu untuk manusianya ya. Itu untuk manusianya. Nah, bagaimana dengan hewannya yang tadi? Nah, usahakan bahwa kalau emang bisa ditangkap, bisa ditangkap. Ciri hewan yang terinfeksi rabies setelah dia menggigit 7 sampai 14 hari ke depan dia pasti mati.
0: Oh, begitu. 7 sampai 14
1: dia, setelah dia menggigit, dia akan menggigit 7 sampai 14 hari ke depan setelah dia menggigit, hewan itu pasti mati.
0: Nah, itulah ya ciri-ciri
1: kita
0: yang
1: tahu bahwa jadi harus tahu bahwa setelah digigit pasti mati. Ketika setelah digigit kemudian hewannya mati, berarti hewan tersebut positif rabies. Nah, ketika hewannya mati rabies positif rabies, maka orang yang tergigit tadi melapor kembali ke paskes yang dia datang. Kalau dia melapor kembali bahwa dok kemarin hewan saya mati, maka dokternya akan memberikan tindakan lanjutan. Karena kalau PAR itu biasanya tidak cuma satu kali.
0: Berkali-kali dok, kalau untuk suntik vaksin.
1: Kalau hewannya positif rabies itu kadang bisa sampai 5 kali, 3 sampai 5 kali. Manusianya harus dipar, diberikan vaksin rabies. Kalau dia positif rabies.
0: Takutnya ketika orang sudah terkena gigitan cukup satu kali aja gitu ya kita. Pastinya pengetahuan orang pasti ya udah satu kali karena udah dapat vaksin udah cukup. Ternyata ya, sampai 5 kali ya dok ya.
1: Ya, ada beberapa tergantung merek vaksin yang dipakai paskes itu. Jadi ada merek tertentu yang sampai 3 kali, ada merek tertentu yang sampai 5 kali pemberian. Jadi selain manusianya divaksin, kemudian hewan yang menggigit lagi harus diamati. Misalnya apakah akan bisa ditangkap, kemudian ada pemiliknya, pemiliknya minta yang diberitahukan kepada pemiliknya hewannya tidak.
0: Jadi jangan sampai kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan. Ya, yang pasti kita harus aktif juga ya dok, bertanya ya. Nah, apakah ini harus balik lagi atau enggak? Bagaimana dengan hewan yang terkena ini positif ya? Ternyata bisa kita lihat ya dok ya. Nah, bagaimana juga nih dok untuk prosedur observasi hewan yang menggigit nih dok?
1: Nah, itu dia. Setelah hewan menggigit bahwa nanti pemiliknya boleh lapor, yang tergigit boleh lapor ke dinas. Disebutlah misalnya di peternakan atau ada puskesmas terdekat yang ada di situ bahwa saya tadi tergigit oleh anjing yang itu atau si A. Nanti petugas kami dan puskesmas akan mengamati kalau memang hewan itu kemudian ada pemiliknya, maka kami menyarankan bahwa pemiliknya untuk menggigit hewan tersebut. Nah, selama 7 sampai 14 hari tadi akan diamati. Apakah dia mati apa enggak? Kalau dia enggak mati, kemungkinan berarti dia bukan rabies, tapi dia menggigit karena diganggu.
0: Kayak seperti ancaman ya, merasa terancam dia.
1: Sama kayak itu tadi ketika anjing punya anak, maka dia akan proteksi kepada anaknya. Enggak sengaja kita lewat, mungkin dia merasa terganggu, maka dia akan menggigit.
0: Ya, yang pastinya jangan langsung mengira bahwa hewan yang menggigit ini bahwa itu adalah terkena rabies ya. Belum tentu, mungkin dia merasa terancam karena maklum aja nih biasanya masyarakat ataupun anak-anak ketika melihat hewan mungkin seperti anjing lumayan juga kalau untuk mengganggu nih dok ya.
1: Tapi itu siapapun masyarakat yang ketika dia tergigit anjing maupun tergigit cacing, tergigit monyet, patut curiga bahwa hewan itu terinfeksi rabies. Maka disarankan untuk segera lapor ke paskes terdekat. Nanti petugas-petugas dari paskes itu yang akan menentukan, oh ini rabies apa enggak, ini perlu vaksin apa enggak. Itu. Karena beberapa kejadian adalah orang itu telat lapor. Nah, beberapa kejadian telat lapor bahwa dia sudah dikit, sudah 2 minggu, 3 minggu, ternyata dia nggak pernah lapor ke paskes terdekat.
0: Oke, okay, baik. Dokter Rian, Pak Anton, kita break sejenak ya. Nanti kami akan kembali lagi mengenai tema kita di pagi hari ini ya, mencegah hari rabies sedunia. Oke, okay, baik pendengar, kita break sejenak ya dan tetap terus bersama kami di RRI Sanggau ya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
6: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
7: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
8: berita terpercaya,
9: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
6: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau,
10: kanal informasi dan inspirasi. Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Oke, baik pendengar ya, saat lagi kami akan menghubungi reporter kami ya di lapangan, yaitu mengenai pagi ini di Spirindakop Sanggau melakukan sidak BBM ke SPBU. Sidak diduga bocor sehingga antrian yang biasa terjadi tidak tampak pagi ini. Halo Putri, silakan untuk menyampaikan laporan Anda. Halo Putri. Ini suaranya masih belum kedengaran ya untuk Putri. Oke, baik, kami masih terkendala sejenak ya untuk menghubungi reporter kami. Ini langsung dari lapangan mengenai informasi

0: sama sekali di saat persidakan yang dilakukan dari pemerintah daerah dan Disperdagop. Namun dapat saya laporkan, dari beberapa gang di depan SWU sudah ada yang menunggu untuk mengantri seperti biasa. Cuman apakah ini ada kebocoran informasi sehingga tidak ada lagi antrian yang memanjang atau di badan jalan di depan SWU Ujung Malaka? Namun berdasarkan pantauan hari ini, tidak hingga kini stok BBM di SWU Ujung Malaka masih kosong dan pasokan BBM masih dalam perjalanan. Tadi dapat saya informasikan juga, kalau di sini juga di Disperindakop didampingi oleh Satpol PP, Dishub dan Polri untuk memantau kegiatan peninjauan yang ada dilakukan hari ini. Demikian laporan ini saya laporkan kembali ke studio.
1: Oke, baik ya pendengar ya, itulah laporan dari lapangan ya bersama Tri Putri Handayani.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI. Sangat kita lanjutkan kembali dalam dialog pagi Sanggau menyapa ya. Ini saya ke Pak Anton.
3: Ya.
1: Nah, Pak Anton, kalau untuk kebutuhan vaksin rabies Sanggau saat ini berapa nih Pak Anton? Mungkin apakah adakah kelebihannya dari 3.950 vaksin nih Pak Anton?
3: Untuk logistik sampai dengan dari Januari sampai dengan Agustus ini stok kita sudah kosong ya. Pada beberapa bulan yang lalu kita sudah mengadakan vaksin rabies, tetapi sudah kita laksanakan dan 100% sudah kita laksanakan di lapangan ya, untuk kita vaksin di beberapa kecamatan. Sebagai contoh, kita laksanakan vaksinasi di Kecamatan Parindu dan lain sebagainya seperti itu. Sebanyak 3.590 ekor HPR yang telah kita vaksin ya, yang tersebar di beberapa kecamatan itu tadi. Nah, untuk tahun ini memang menjadi atensi berat pokok bagi kita ya, karena memang berdasarkan persentase memang belum mampu mengcover minimal 70% dari populasi ya, seperti itu. Ini hanya kita mampu sekian persennya saja, sekitar kurang lebih 5 atau 6% dari populasi ya. Ini artinya apa? Bahwa sekian puluh persen yang belum tervaksin itu, itulah yang diduga menggigit atau hal-hal lain yang berpotensi membahayakan kita ya, seperti itu. Kalau saja kita mampu memvaksinkan HPR kita sampai dengan 70%, kemungkinan besar kasus-kasus di lapangan akan sangat menurun sekali ya. Karena kita tahu bahwa sampai dengan hari ini kasus-kasus selalu muncul ada di beberapa kecamatan dan juga tersebar secara merata ya. Untuk rata-rata per hari ya, saya kira sudah saya prediksi sekitar 130-an ya. Artinya apa? Padahal kita ini waktunya hanya 30 hari. Kalau kasus gigitannya ada 130, berarti ya kurang lebih ya 3 atau 4 lah seperti itu per hari kasus gigitan yang betul muncul ya, seperti itu. Ini menandakan bahwa kecemasan masyarakat selalu muncul karena kalau hewan itu berkeliaran itu mengindikasikan bahwa hal-hal yang sebagai pengancam kita sendiri ya, seperti itu. Mudah-mudahan melalui siaran ini para pihak ikut berkontribusi membantu kami dalam hal penyediaan vaksin, baik masyarakat secara mandiri memvaksinnya maupun para pihak yang memiliki kepentingan untuk mendukung kami, seperti itu. Karena untuk menangani kasus ini memang tidak bisa dititik beratkan kepada Dismunak itu sendiri ya, seperti itu.
1: Baik Pak. Nah, kalau untuk pola distribusi vaksin ini sendiri ke setiap kecamatan ini bagaimana nih Pak Anton?
3: Ya, artinya apa? Kita untuk mendistribusikan vaksin yang ada di lapangan ini, kita berdasarkan alokasi pusat-pusat kesehatan hewan kita ya,

0: yang ada di Sanggau itu sendiri. Sebagai contoh, kita alokasikan di Kapuas, kemudian di Tayan Hulu, kemudian di Tayan Hilir, Kembayan, Sekayam, dan seterusnya ya, seperti itu sebanyak 7 puskesuan kita. Tapi berdasarkan kasus-kasus gigitan, berarti kita memprioritaskan kasus-kasus yang tinggi, bukan arti dalam arti mengabaikan daerah-daerah yang lain ya, seperti di Cangkang maupun daerah-daerah yang lainnya yang belum mampu kami jangkau karena memang sangat terbatas sekali vaksinnya, seperti itu. Sebagai contoh, kami telah melaksanakan vaksinasi di beberapa bulan yang lalu di Kecamatan Parindu untuk menghabiskan atau melaksanakan vaksinasi untuk 100 atau 200 ekor itu mungkin tidak sampai setengah hari ya. Nah, itu artinya apa? Bahwa antusias masyarakat juga sudah cukup menggembirakan bagi kami yang melaksanakan vaksinasi di lapangan. Hanya saja dengan keterbatasan itu kami belum mampu mengcover seluruhnya, seperti itu ya.
1: Oke. Nah, ada nggak sih Pak kendala utama mungkin ya dalam memberikan vaksin hewan ini di lapangan nih Pak Anton?
0: Secara keseluruhan masyarakat yang ada di Sanggau sudah menyambut baik program kami dalam melaksanakan vaksinasi untuk mengendalikan penyakit rabies yang ada di Sanggau ini. Hanya saja memang kendala kami adalah ketersediaannya sangat terbatas sekali, terutama dalam logistik. Demikian juga provinsi juga terbatas, pusat juga terbatas. Jadi kita hanya berharap supaya kita bagi pemilik hewan ini supaya memelihara hewannya dengan bijak ya, dalam arti memelihara hewannya dengan baik dan seperti itu ya.
1: Oke, nah Pak, kalau untuk pengawasan gitu ya Pak ya terhadap hewan ataupun terhadap anjing yang liar ini seperti apa nih Pak?
0: Nah, terkait dengan pengawasan hewan liar, terutama hewan kesayangan, memang perda kita sudah terbit dan sudah dibentuk. Itulah kekhasan dari perda yang kita susun untuk melihat atau melindungi hewan-hewan yang liar itu sendiri supaya tidak mengancam kita sendiri maupun keluarga kita ya. Dengan adanya perda ini memang salah satu langkah maju bagi kita untuk menertibkan hewan-hewan liar itu sendiri ya, sehingga tidak membahayakan masyarakat atau kita sendiri. Namun dalam pelaksanaannya memang belum karena berbagai keterbatasan yang kami miliki ya, seperti itu.
1: Nah, seberapa cepat juga nih Pak respon mungkin yang dilakukan ya saat ada kasus gigitan ini sendiri nih Pak? Apakah sudah banyak gitu Pak di Kabupaten Sanggau ini?
0: Terkait dengan respon teman-teman di Paskes ya, memang sudah merespon hampir semuanya, dan boleh saya sampaikan bagi yang melapor pasti akan ditangani, tetapi bagi yang tidak melapor mungkin belum tertangani ya, seperti itu. Sehingga muncul kasus-kasus yang tidak kita ingin. Hanya saja kita bersyukur di tahun ini sampai dengan bulan Agustus dari Januari, kasus lisa kita baik pada hewan maupun pada manusia itu tidak ada ya. Mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun 2026 ini ya, seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Anton, saya ke Dr. Ian kembali ya. Nah, dokter, kapan sih hewan ini perlu diperiksakan atau diuji rabiesnya nih, dok?
2: Kalau hewan, saya pikir bahwa setiap umurnya tidak ada batasan. Ketika hewan itu dirasa terlihat aneh, tidak seperti ciri-ciri biasanya, segera diperiksakan ke puskesuan terdekat atau ke petugas kesehatan hewan terdekat. Nah, ketika pertanyaannya kapan harus diuji lisa atau diuji rabies, ketika hewan itu terlihat mulai ada ciri-cirinya itu tadi, ciri-ciri misalnya dia tiba-tiba jadi galak, kemudian tiba-tiba dia berbunyi, takut cahaya, takut cahaya dan segala macam, tiba-tiba gigit, itu baru boleh silakan diperiksa. Nah, kebetulan bahwa di Kalimantan Barat itu bisa melakukan uji rabies, itu adanya di laboratorium yang ada di Pontianak. Cuma bahwa untuk sampel yang diambil untuk uji rabies itu adalah kepala. Kepalanya. Jadi mau tidak mau ketika hewannya mau diuji rabies, maka hewan itu harus dibunuh. Harus dibunuh, kemudian diambil kepalanya, ya. Nanti kepalanya dikirim ke laboratorium uji untuk diambil sampel otaknya. Karena virus rabies itu ada di otak. Jadi ketika hewannya mau uji rabies, maka mau tidak mau hewannya harus dibunuh untuk diambil kepalanya sebagai sampel.
1: Oke. Berarti bukan dari liur atau dari gigitannya itu ya, Dok ya?
2: Enggak, tidak bisa dari liur, tidak bisa dari darah juga tidak bisa. Maka uji yang digunakan adalah menggunakan sampel kepala atau otak. Ya.
1: Nah, bagaimana juga nih, Dok, kita memastikan bahwa kualitas vaksin ini tetap terjaga nih, Dok?
2: Nah, kami tugas yang ada di lapangan berusaha bahwa vaksin yang kami bawa dari Sanggau khususnya ke lapangan, ke desa itu tetap terjaga. Dengan, karena vaksinnya ini tidak bisa dibawa sembarangan, dalam artian bahwa dia punya suhu tertentu, suhunya mendekati 0 derajat, 2-8 derajat. Maka vaksin yang kami bawa tadi itu kami masukkan ke dalam cool box atau cooling box, kemudian baru kami lapisi dengan es. Karena kalau vaksin itu berada di suhu yang berbeda, suhu tinggi, maka vaksinnya akan rusak. Dalam artian bahwa untuk disuntikan pun tidak akan berfungsi dengan maksimal, karena suhunya sudah berubah. Jadi kami berusaha menjaga membawa vaksin yang kami bawa ke desa atau ke lapangan tentunya terjaga di antara 2-8 derajat.
1: Oh, berarti tidak sembarangan membawa gitu aja ya, Dok ya?
2: Tidak bisa dibawa sembarangan. Tidak bisa vaksinnya kami kantongin di kocek gitu, tidak bisa. Jadi harus pakai tempat tertentu dan mendapatkan perlakuan khusus. Nah, karena itu, karena vaksinnya sedikit, kami berusaha menjaga bahwa vaksin yang kami suntikan ke hewan itu tetap dalam kondisi baik lah. Itu tantangan-tantangan yang kami hadapi di lapangan.
1: Oke. Nah, kalau untuk kendalanya sendiri ini seperti apa nih, Dok?
2: Nah, untuk kendala kami di lapangan sih yaitu tadi disinggung oleh Pak Kabit bahwa masyarakat sekarang sudah mulai antusias bahwa ketika ada petugas datang memberikan vaksin kepada hewannya, mereka antusias untuk datang. Tapi tetap ada kendalanya. Kendalanya kadang hal-hal kecil lah, kadang waktunya kami tidak tepat pas kami datang, petugas datang, pemilik hewan lagi ke kebun atau ke ladang, jadi anjingnya juga ikut. Atau pas lagi ke lapangan, anjingnya yang biasanya bisa ditangkap, tiba-tiba jadi nggak bisa ditangkap. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya sempat ada, dulu itu ada banyak masyarakat yang menolak bahkan. Ada di tempat-tempat tertentu, di desa-desa tertentu, mereka bahwa ketika petugas datang untuk vaksin, mereka menolak sama sekali untuk divaksin anjingnya ada segera.
1: Jadi mereka udah kayak ketakutan duluan gitu ya, Dok ya?
2: Ya, tapi sekarang sudah mulai berkurang penolakan itu. Bahkan masyarakat yang kadang menghubungi petugas yang ada di lapangan, kapan nih mau divaksin, kapan nih atau mau datang ke sini, atau kepala desa ini ada yang sudah mulai aktif. Jadi kalau udah pernah takut desa itu sudah pernah divaksin, mereka mulai aktif. Kayaknya tahun ini belum deh gitu. Ayo kapan gitu. Dan mereka udah siap memfasilitasi, siap membantu teman-teman.
1: Nah, apakah mereka juga
2: sudah mulai antusias gitu?
1: Ketika mereka dari Faskesnya ini datang gitu ya, seperti jemput bola, apakah mereka ini mikir, wah ini bakal dibayar atau enggak gitu nih, Dok?
2: Iya, kami udah pikirkan dulu bahwa beberapa hari sebelumnya, misalnya anggaplah hari Senin kami mau datang, kami hari Jumat terus kasih tahu besar bahwa datang memberikan vaksin sejumlah 100 ekor misalnya, dan semuanya gratis, tidak ada biaya. Jadi sudah kami beritahu dulu beberapa hari sebelumnya. Jadi kami akan datang jam 8 pagi misalnya. Silahkan yang punya anjing, kami akan berikan vaksin gratis. Jadi begitu datang mereka sudah siap.
1: Dengan hewan liarnya ya. Oke, hewan peliharaan ya. Bukan hewan liar, hewan peliharaan.
2: Hewan peliharaan yang hidup liar lah.
1: Oke. Nah dok, ketika memberikan vaksin, pernah gak si dok ketika ada di lapangan ini menemukan gitu ya, bahwa hewan tersebut itu sudah positif rabies di dok?
2: Kalau bertemu dengan saya belum pernah ya. Bahwa kalau udah, karena pada dasarnya ketika ada keramaian yang terjadi di situ, hewan itu akan menghindar. Ketika dia positif rabies, bahwa dia akan menghindar, mencari tempat yang lebih sepi, lebih gelap, lebih tidak ada keramaian. Jadi secara pribadi saya belum pernah ketemu ketika di lapangan kok kayak itu positif rabies lah. Belum pernah. Karena yang pasti bahwa ketika dia positif rabies dia akan menghindar. Tapi yang sering ditemukan petugas adalah saya itu beberapa kali ketemu ada orang yang tergigit anjing maupun kucing, tapi mereka tidak mau lapor, tidak mau lapor ke paskes terdekat.
1: Kenapa itu?
2: Dengan berbagai macam alasan lah. Ada yang bilang, oh itu cuma kecil aja. Oh paskesnya jauh atau takut bayar dan segala macam. Padahal udah ada, kadang ada yang udah ketemu udah seminggu lalu dia tergigit anjingnya sendiri atau anjing tangga, tapi nggak mau dibawa ke paskes untuk diobat, untuk ditindaklanjuti. Sering ketemunya itu di manusianya yang tergigit tapi dia tidak mau lapor. Akhirnya kami selalu sarankan, oh, segera dibawa ke puskesmas, itu tidak perlu bayar, semuanya gratis.
1: Berarti harus diberikan pemahaman juga ya dok ya?
2: Iya, ada yang katanya dikasih obat tradisional. Kalau saya lebih sering
1: ketemu. Jadi mereka anggap ya udah ngapain sih harus ke vaskes sementara obat tradisional aja udah bisa sembuh gitu ya dok ya?
2: Betul.
1: Nah kalau untuk apakah ini ada data kasus gitu ya dok ya? Ya mungkin sudah terhubung dengan data vaksinasi ini dok.
2: Kalau data kasus itu tadi, kalau dari data dari puskesmas mungkin ada sekitar 1.000 orang yang sudah melapor ke puskesmas dengan akibat dari gigitan itu.
1: Berarti udah lumayan juga nih dok ya, 1.000 orang yang melapor ini dok ya.
2: Sudah melapor. Dan setiap tahun sepertinya data itu semakin meningkat. Di satu sisi bahwa secara pribadi saya senang bahwa data itu semakin naik, dalam artian bahwa orang semakin peduli dengan bahwa ketika dia terkait bahwa dia akan segera melapor, dia segera melapor. Nah karena sebelumnya itu tadi setelah dia gigit dia nggak mau lapor, dia orang itu obat dengan obat tradisional. Kita kan tidak terdata nih daerah-daerah mana aja sih yang banyak digigitannya. Tapi sekarang masyarakat sudah mulai paham ketika dia kadang ada yang cuma tercakar dikit aja sama kucing pas lagi main, dia segera melapor ke puskesmas. Artinya orang-orang sudah mulai peduli. Oh ternyata ada penyakit yang namanya rabies dan berbahaya bagi kita.
1: Berarti dengan cakaran aja kita sudah harus melapor. Biasanya kalau dari cakaran ya udahlah, nanti hanya lecet biasa aja gitu ya dok ya, bukan gigitan juga.
2: Sebenarnya nggak apa-apa, lapor aja. Nanti yang memutuskan kan dari puskesmasnya. Oh ini perlu divaksin, oh ini perlu dilakukan pemberian obat apapun.
1: Oke, baik, terima kasih Dokter Rian ya. Saya ke Pak Anton. Nah, Pak Anton, apa langkah terhadap pemilik hewan yang mungkin tidak melakukan vaksin nih, Pak Anton?
0: Ya, baik. Mungkin salah satu hal yang perlu kita sampaikan melalui media ini juga daring ini ya. Mudah-mudahan para pemilik hewan mendengar diskusi kita, dialog kita pada pagi hari ini, bahwa terhadap pemilik hewan kesayangan yang belum memvaksinkan atau menjaga hewannya dengan baik dan benar, sebaiknya kita sadar diri ya terkait dengan hal itu, karena bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menjaga keselamatan dan kesehatan orang lain ya, seperti itu. Terkait dengan itu, kita meminta kepada masyarakat, karena kami juga sangat terbatas dalam hal penyediaan vaksin, jadi saya minta kepada para pemilik untuk mengandangkan atau menjaga hewannya sebaik-baik mungkin ya, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya menggigit orang, atau hal yang lebih fatal adalah menggigit kita sendiri ya, seperti itu. Nah, itu kan menjadi hal baru bagi keluarganya sendiri ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya dialog pagi hari ini juga kita dibantu oleh para pihak yang sekiranya memiliki kepentingan-kepentingan atau kemampuan untuk membantu kami untuk mensosialisasikan terkait dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pemeliharaan hewan kesayangan ini dengan baik dan benar ya, seperti itu.
1: Nah, terus bagaimana sih Pak Anton untuk koordinasi dari Disbunak ya dengan Dinas Kesehatan saat terjadi gigitan nih?
0: Terkait dengan koordinasi antara dua PD ini ya, antara Dinkes dengan Bunak, kami selalu berbagi data ya terkait dengan hal itu, dan terkoneksi juga dengan grup WhatsApp di mana ada kasus misalnya di Paskes X misalnya, selalu terpantau bahwa di situ petugas-petugas kami juga memantau bahwa di daerahnya atau wilayahnya itu ada kasus GHPR ya, seperti itu. Dan ini sudah berjalan kurang lebih di atas 3 tahun atau 5 tahun lah, seperti itu ya, sejak kasusnya muncul di Sanggau ya, seperti itu.
1: Nah, kalau untuk strategi ya gitu Pak ya dari Disbunak ini untuk mencegah lonjakan kasus rabies ini seperti apa nih Pak Anton?
0: Ya, strategi kita memang bagus ya. Yang pertama, kita kuatkan regulasi terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan itu sendiri. Kemudian dari sisi aparatur juga kita sudah mumpuni bahwa itu strategi dasar. Lalu yang berikutnya untuk penguatan strategi itu, kita memang sudah menyusunkan beberapa program, terutama terkait dengan pengendalian penyakit hewan strategis maupun zoonosis itu sendiri ya, seperti itu. Dan kita juga selalu mengusulkan logistik yang kita perlukan dalam hal mengendalikan penyakit rabies ini. Sebagai contoh, di tahun ini memang kita dihadapkan dengan beberapa hal keterbatasan ini ya. Kita hanya mampu mengusulkan logistik, terutama penyediaan vaksin dan alat-alat suntik, itu memang sangat terbatas sekali, tidak berbanding lurus dengan populasi yang ada. Tetapi memang begitulah fakta yang ada. Tapi itu juga tidak memutuskan atau mematahkan semangat kita dalam berbuat untuk Sanggau atau untuk masyarakat Sanggau itu sendiri. Lalu yang lebih jauh, dan juga kita harus menyusun strategi-strategi terutama terkait dengan pengendalian penyakit hewan lainnya. Dan juga kita sudah menyusun kajian ya, terkait dengan kajian epidemiologi juga sudah kita susun. Itu merupakan pijakan kita untuk menyusun langkah-langkah strategis yang sangat mendukung bagi Sanggau untuk mengendalikan beberapa kasus penyakit yang ada di Sanggau, bukan saja hanya pada rabies ya, seperti itu. Artinya kita sudah berbuat untuk Sanggau sebaik mungkin dan semampu kita dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada ya, seperti itu.
1: Nah Pak, terus bagaimana sih Pak dalam pelaksanaan vaksinasi rabies massal di Sanggau nih Pak Anton?
0: Ya, untuk pelaksanaan vaksinasi secara massal memang beberapa bulan ke depan memang tidak bisa kita lakukan lagi karena stok vaksin juga sudah tidak tersedia ya. Mudah-mudahan alokasi dari provinsi maupun pusat bisa apa namanya diturunkan ke kita atau di-share ke kita untuk melaksanakan vaksinasi secara massal, terutama dalam hal menyambut Hari Rabies Dunia ini, kemudian dalam bulan bakti juga. Tetapi dalam hal secara keseluruhan kami sudah berbuat, dan untuk yang lainnya dalam bulan bakti juga kita akan melaksanakan kegiatan bazar telur, ya seperti itu.
1: Oke, baik. Terakhir nih Pak Anton, apa pesan dari Disbunak ya kepada masyarakat dalam mencegah rabies ini, Pak?
0: Ya, baik. Pesan saya sebagai pemilik hewan itu sendiri, bagi saya ya terutama, karena saya juga memiliki hewan kesayangan. Saya selalu memelihara ternak atau hewan kesayangan saya sendiri dengan baik, memberi makannya dengan cukup ya. Paling tidak satu hari itu dua kali lah seperti itu, sehingga dia tidak berkeliaran untuk mencari makan atau pakan ke daerah-daerah lain ya seperti itu. Kemudian kita juga menghimbau kepada masyarakat kalau bisa hewan atau hewan kesayangannya itu sendiri dipelihara sebaik mungkin, dimandi dan lain-lainnya seperti itu, supaya dia tetap terjaga kesehatannya. Kalau hewannya sudah bersih, tidak merasa lapar dan lain sebagainya, naluri dia secara alamiah dia bisa tidak terlalu apa ya, terlalu agresif ya seperti itu. Terkecuali dia dalam hal tertentu, misalnya melahirkan. Kalau dia melahirkan memang sangat protektif sekali terhadap kawasan dia, terutama untuk menjaga anak-anaknya seperti itu. Siapapun yang akan lewat pasti akan dianggap sebagai ancaman ya seperti itu. Jadi saran saya kepada kita semua, jagalah hewan kita dan bertanggung jawablah dalam memelihara hewan kesayangan supaya tidak membahayakan atau menyusahkan orang lain dan diri kita sendiri. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih ya Pak Anton. Nah, Dokter Rian, mengapa nih Dok vaksinasi hewan ini penting ya, meskipun mungkin hewan peliharaan kita ini terlihatnya sehat-sehat aja gitu nih Dok?
2: Ya, di satu sisi bahwa vaksin rabies itu penting karena rabies ini bersifat zoonosis, itu tadi dari penyakit ini dapat keluar dari hewan ke manusia. Nah, jadi artinya bahwa ketika kita sudah memproteksi hewan kita, artinya kita juga memproteksi diri kita sendiri ataupun orang yang ada di sekitar. Maka bahwa kami selalu tekankan bahwa vaksin rabies ini penting. Jadi nggak cuma berguna untuk kita, bermanfaat untuk pemiliknya, tapi juga bermanfaat untuk orang yang berada di sekitar.
1: Oke, nah terakhir juga nih ya Dok ya, apa sih langkah sederhana mungkin yang bisa kita lakukan gitu ya, mungkin sebagai pemilik hewan ataupun sebagai yang memelihara hewan lah ya, maksudnya untuk mencegah rabies ini sendiri nih Dok?
2: Ya, sama yang tadi seperti dikatakan oleh Pak Anton adalah sebagai pemilik hewan kita juga harus wajib bertanggung jawab lah terhadap peliharaan kita. Diberi makan, kemudian kalau dia sakit diobati, kalau ada vaksin dia harus divaksin, kemudian kalau dia bisa diikat ya kita ikat, dalam artian bahwa kalau ini sudah terjaga, terjamin, kita pemilik juga akan terjamin, bahwa orang lingkungan sekitar kita juga akan terjamin. Nah, mungkin kalau pesan dari saya adalah lebih ke kalau ada siapapun, kita sendiri, tetangga, saudara yang tergigit, tercakar, jangan takut lah, jangan takut untuk lapor, jangan takut untuk lepas ke terdekat. Biar bisa mendapat penanganan lebih lanjut. Kita nggak mau tahun kemarin kita sudah sempat KLB, sudah sempat ada korban di manusianya akibat dari kita. Kita nggak mau bahwa kejadian itu terulang kembali. Kabupaten Sanggau. Jadi kami berharap siapapun saudara, teman, tetangga, kalau kita sendiri, kalau ada yang terjadi, segera lapor puskesmas. Insya Allah bahwa puskesmas di Sanggau ini sudah hampir seluruh puskesmas di Sanggau ini sudah memiliki VAR-nya lah untuk manusia sendiri.
1: Nah,
2: itu kalau kalau dari saya berharapnya sih segera lapor. Jangan takut.
1: Jangan takut, jangan gengsi ya dok ya. Karena kebanyakan orang
2: Iya, betul.
1: gengsi, takut ya. Nanti malah disalahin.
2: Iya. Karena mungkin orang karena terlihat sederhana hanya terlihat anjing atau terlihat kucing, kemudian karena gengsi tadi malu membawa jadi kenapa habis dari puskesmas ngapain habis obat gigitan anjing? Mungkin terdengar gengsi malu sama tetangga gitu kan.
1: Gara-gara kena gigit hewan peliharaannya sendiri jadi malu mau apa ya namanya mengobati diri sendirinya lah ya.
2: Iya. Dan itu fakta ya, itu fakta yang terjadi di lapangan. Ada beberapa malu gitu atau cakar kucing.
1: Okay.
2: Padahal berbahaya. Baik.
1: Okay, baik, terima kasih ya untuk kedua narasumber saya di pagi hari ini. Ada Pak Ambisius Anton ya selaku Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Sanggau, dan juga ada Dr. Rian Winardi ya selaku dokter hewan yang sudah memberikan ilmunya dan juga informasinya pastinya di pagi hari ini ya mengenai tema kita Hari Rabies Sedunia ya. Seberapa siap sih kita harus mencegah rabies ini, karena rabies sebenarnya bisa dicegah nih ya dok ya, ataupun Pak Anton ya, melalui vaksinasi hewan, kepemilikan hewan yang pastinya juga harus bertanggung jawab ya, harus merawat hewan peliharaan dengan baik dengan memberi makan, memberikan kasih sayang, jangan sampai kita sebagai pemiliknya juga malah senjata makan tuan ya, karena dengan respon cepat ketika terjadi gigitan, ya kewaspadaan dan pengetahuan masyarakat menjadi bagian penting untuk memutuskan resiko penularan rabies. Terima kasih untuk kedua narasumber saya di pagi hari ini atas informasi yang telah disampaikan, ya yang masih mari bersama kita menjaga hewan peliharaan, melakukan vaksin dan segera mencari pertolongan medis jika terjadi gigitan. Selamat pagi Dr. Rian dan Pak Anton.
2: Terima kasih banyak.
1: Ya, terima kasih. Dan pendengar, kita cukupkan di Sanga Menyapa pada pagi hari ini, karena nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Halo RRI untuk Anda.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
6: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
7: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
8: berita terpercaya,
9: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
6: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya, di Halo RRI. Saya menemani Anda hingga jelang pukul 9:50 waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Di pagi hari ini masih bersama saya Dini ya. Dan kami juga hadir melalui kanal YouTube kami di RRI Sanggau. Saya undang Anda pendengar di 0857-5381-0365 dan di 0811-5756-494 ya. Silakan untuk Anda menyampaikan keluhannya di pagi hari ini, yang entah itu mengenai infrastruktur, pelayanan kesehatan ataupun pelayanan publik lainnya nih pendengar ya. Dan pendengar, untuk cuaca di Sanggau ya saat ini, tepatnya di kawasan Sabang Merah, sempat hujan tadi ya dengan intensitas ringan ya. Jadi untuk Anda juga yang melintas di kota Sanggau ya, mungkin bisa lebih berhati-hati karena memang kondisi jalan juga yang cukup licin ya. Dan yang pastinya semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oke, baik, pendengar, untuk informasi yang pertama sudah kami kutip dari rri.co.id, yaitu terkait dengan harga ikan segar ya di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan akibat terbatasnya pasokan dan terganggunya distribusi BBM. Nah, pedagang ikan pasar sentral Sanggau ya, Ngatiman ini mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah jenis ikan laut dan juga air tawar. Nah, bahkan kenaikan ini juga terjadi pada ikan sarden dan gembung ya di tingkat eceran, dan harga sarden sendiri ini naik nih pendengarnya, dari harga sebelumnya itu Rp40.000 yang menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Nah, sedangkan untuk gembung dari harga Rp55.000 yang menjadi Rp58.000 per kilogram, dan ini karena juga kelangkaan BBM nih pendengar ya.

0: Dan juga pendengar Ngatiman ini menyebutkan ya, pasokan ikan air tawar ini masih berasal dari daerah lokal ya, dan sedangkan untuk ikan laut dipasok dari Mempawah dan Pemangkat nih. Nah, karena dengan kenaikan harga ikan ya, turut menurunkan daya beli masyarakat sekitar 20%. Nah, pemerintah juga perlu mengambil langkah agar harga-harga kebutuhan pokok ini tidak semakin melambung tinggi ya, dan yang pastinya ia juga berharap distribusi BBM ini kembali lancar ya pendengar ya, dan juga bisa kembali normal juga nih ya untuk harga kebutuhan pokok kita nih ya di pasaran. Tadi juga sempat ada laporan juga nih ya dari lapangan ya, dari reporter kami, yaitu terkait dengan adanya sidak nih pendengarnya dari Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau nih ya, untuk meninjau langsung beberapa SPBU ya yang ada di Kabupaten Sanggau. Dan sementara memang yang kita ketahui dengan kelangkaan BBM ini, semua harga barang ataupun harga makanan lainnya ini menjadi melonjak tinggi nih pendengar, karena memang dengan antrian yang begitu cukup panjang ya, dengan terbatasnya juga BBM yang kita dapatkan ya, apalagi ini dengan jenis Pertalite ya, ini rata-rata juga harga BBM dengan jenis Pertamax ini menjualnya di harganya dengan lumayan nih ya pendengar ya, untuk mengocek terlalu dalam juga nih untuk kita menikmati Pertamax ya. Yang pastinya untuk Anda mungkin mempunyai keluhan lainnya ya di pagi hari ini, silakan di 0857 5381 0365 dan 0811 5756494. Nah, mungkin dengan harga gas ya, karena dengan kelangkaan BBM ya pendengar, mungkin naik melonjak tinggi. Dengan apakah terjadi kelangkaan juga pada gas ya, karena memang seperti saya ketahui sendiri bahwa di Sanggau harga gas 3 kg sendiri ini pendengar ya, untuk di harga warung gitu ya pendengar, di harga pengecer ini di rata-rata di atas 30 ribuan ya. Nah, sementara untuk yang 5 kg ya atau gas pink ini mencapai Rp145.000 nih pendengar ya per tabungnya. Oke, baik, masih saya tunggu atensi Anda di 0857 5381 0365 dan 0811 5756494 ya. Masih saya undang Anda di Halo RRI pada pagi hari ini, dan yang pastinya saya menemani Anda pendengar hingga jelang pukul 9:50 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kami akan kembali lagi untuk Anda, tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
3: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
2: Wah, banyak duit dong.
3: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
2: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
3: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
2: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
2: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar, Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, balik kembali ya di Halo RRI. Dan pendengar, di tengah kabut asap nih pendengar ya, saat ini masih cukup pekat ya, walaupun memang hujan baru saja 2 hari ini ya mengguyur kota Sanggau dan sekitarnya. Walaupun pagi ini hujan dengan intensitas ringan, tapi berharap semoga hujan masih tetap terus berlanjut ya pendengar ya, agar kabut asap juga cepat berlalu ya, supaya aktivitas masyarakat juga bisa kembali normal. Nah, mendengar informasi selanjutnya yang sudah kami kutip juga dari rri.co.id yaitu terkait dengan objek wisata kolam renang ya, My Dream di Kabupaten Sanggau ini mengalami penurunan pengunjung ya akibat kabut asap nih pendengar ya. Nah, karyawan wisata My Dream Sanggau ya, ini Vika menyampaikan kondisi ini membuat aktivitas wisatawan menurun dibandingkan hari-hari biasanya. Nah, Vika mengatakan jumlah pengunjung turun ya lebih dari setengah saat kondisi udara kurang baik, dan menurutnya kabut asap juga membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, termasuk berkunjung ke tempat wisata. Nah, penurunan pengunjung terutama terlihat dari berkurangnya kunjungan keluarga dan anak ya, dan kini kondisi udara juga sudah mulai membaik dan sekolah juga kembali berjalan ya. Nah, kunjungan anak-anak juga mulai terlihat kembali ya, dan ia juga berharap kabut asap ini segera membaik ya, agar aktivitas wisata dan perekonomian ini kembali normal. Oke, kita angkat dulu di penelpon yang pertama. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Dini.
1: Ya, selamat pagi Putra Mayau. Apa kabar?
2: Kabarnya kurang begitu sehat.
1: Kenapa ini?
2: Karena perubahan cuaca, dari panas agak dingin sedikit, tapi hujannya hanya rintik-rintik saja.
1: Rintik-rintik aja nih di sana, gerimis ya?
2: Anjir ini kayak kemarin. Ini penyebabnya karena air selalu kotor, mandi pun kotor sekali.
1: Apa, Putra Mayu, mohon maaf?
2: Ini mungkin masalah kurang sehat, ini ada pengaruh kemarau juga gitu.
1: Jadi
2: mandi sudah bau, juga mandi bau.
1: Iya kah? Jadi gimana kalau untuk air bersih di sana gimana?
2: Air bersih sulit sekali, kan tidak ada.
1: Tidak ada sama sekali di sana. Udah ada bantuan nggak sih pemberian air bersih nih Putra Mayau?
2: Kayaknya nggak ada.
1: Nggak ada ya, belum ada di sana.
2: Yang mungkin belum ada, sebagai tak mengira mungkin bagus, tapi ternyata hari kami ini makanya mandi pun tidak ada, apalagi untuk air bersih. Ini tadi Mbak Dini, saya menyimak apa yang Mbak Dini sampaikan tadi, kan masalah harga naik, barang-barang naik kan. Ini mungkin penyebabnya kelangkaan BBM
1: ya. Di sana rata-rata ini, jualnya Pertalite atau Pertamax nih?
2: Ini masalah ini saya menanyakan kepada jauh berwajib, kenapa BBM itu bisa langka? Ini yang pertanyaan, kenapa BBM itu bisa langka? Tapi kalau kita mendengar laporan dari yang akan bertanya, katanya stok cukup kan. Ini yang perlu diselesaikan oleh pemerintah sebenarnya. Karena begini, saya kembali dengar berita dari Pak Kepala Daerah itu, Bupati Sintang itu agak marah-marah kepada Pertamina, Bapak Rizky.

0: 8.000 untuk solar.
1: 18.000.
0: 18.000. Ini untuk Pertalite atau Pertamax nih?
1: Itu solar bersubsidi.
0: Solar bersubsidi. Kalau harga sebelumnya apa? Berapa nih Putra Mayau?
1: Saja di SPBU tidak pernah orang beli harga yang normal. Kosong. Tetapi datang itu habis diserbu dari jalan bodok dah dari usahanya yang buntut sih mobil tangkang itu. Datang mobil yang punya mobil banyak terhabis semua dari SPBU kan.
0: Jadi ya, ngantrinya lama lagi ya, harus nunggu lagi datang.
1: Nah, itu kadang-kadang soalnya kan 2 minggu sekali ya, sebulan sekali.
0: Oh, lama sekali waktunya.
1: Nah, makanya saya bilang itu wajar kalau harga barang mahal, karena solar itu mahal. Orang mau nyangkut sawit itu ngobek saya, nyangkut sawit kiram itu sekarang udah mahal udah. Karena BBM itu mahal itu yang saya tanya, kenapa hal itu bisa terjadi itu maksudnya.
0: Lama. Tapi ini terjadi kelangkaannya ini kayak ada di Sanggau ya, ini sampai ke daerah hulu memang kelangkaan BBM nih. Sementara kalau di Pontianak tidak ada.
1: Nah, kalau di Pontianak tidak ada mungkin kapal dari Jawa itu agak mungkin agak kurang kali di sana. Itu yang perlu kita ketahui. Yang saya ajaknya kayaknya banyak yang hal-hal yang kurang masuk akal kita ada banyak mainan di oknum gitu kan, sengaja mengambil keuntungan besar
0: pasti itu ya,
1: empat itu kayaknya. Makanya yang tadi yang menjadi istilahnya apa, mendapat suatu hal yang tidak baik itu masyarakat kecil beli barang mahal. Ini yang kadang ada yang meraih keuntungan lebih besar. Coba bayangkan 24.000 persen di kios di penampung tu. Mereka ambil dari SPBU tu, saya dah tahu tak berapa. 11.000 tu mungkin berapa kan? Ini yang perlu dikontrol oleh pemerintah kabupaten. Ditetapkan harganya di kios berapa kan?
0: Harga ecerannya ya.
1: Nah, itu asalnya supaya masyarakat jadi jangan selalu menjerit kalau ada oke, tapi kadang-kadang tidak ada, lalu pasal kadang ada hukum itu kadang mungkin harga kan.
0: Hampir sama gitu. Dengan harga pertama pengecernya juga nih harga solarnya.
1: Sedangkan mereka itu kan menggunakan ya kalau memang setuju ya itu kan selang sendiri. Itu yang pertanyaan saya itu coba betul-betul diatur gitu lah, harga di kios-kios itu ditentukan oleh pemerintah.
0: Oke.
1: Jangan hanya mereka sendiri yang mungkin harga. Kalau saya melihatnya di Ramgam itu ada ke kampungnya ke orang Jawa itu langsung mengkaji ada 14.000, 20.000
0: harga solarnya ini tadi nih teramanya. Nah,
1: setelah yang diambil dari SPBU itu.
0: Mahal sekali ya, sampai 20.000.
1: Itu ya, kadang-kadang itu yang tambah yang paling banyaknya.
0: Di mana?
1: Paling banyak orang batas itu harga 8.000 per liter. Itu baru sepi itu.
0: Kalau sepi ya.
1: Nah, itu yang mau diatur oleh pemerintah kayaknya. Jangan hanya tuh dikasih kepada tengkulak-tengkulak.
0: Oke.
1: Ya, kalau tidak ada istilah tempat pemerintahan itu tempat kayaknya tidak akan beres-beres gitu. Itu saya harapkan kepada pemerintah tidak terkait itu supaya atur lah itu. Biar yang lain ada di situ kan. Karena kalau minyak itu mahal, tidak ada, tetap barang lain itu naik semua.
0: Iya, berpengaruh ya. Gitu. Mungkin apakah terpengaruh dari nah, ini apa namanya?
1: Ini, terima kasih.
0: Baik.
1: Apakah sanggau hujan? Tidak.
0: hujan di sini.

0: Ya.
1: Okay, baik, terima kasih, Putra Mayau.
0: Terima kasih.
1: Ya, baik ya, terima kasih juga dari Putra Mayau ya di Lanong Bonti ya, terkait dengan harga solar bersubsidi nih, pendengar ya, bahwa di harga pengecernya sendiri ini udah mencapai harga Rp18.000 per liternya. Ini sangat mahal sekali nih pendengar ya. Jadi hampir sama dengan di Sangau juga dengan harga Pertamax ya, untuk harga ecerannya gitu ya di kios-kios ya, ada yang 18.000, ada yang 19.000, dan itu bervariasi ya. Nah, sementara kalau untuk Pertalite sendiri ini pendengar, kalau untuk di harga ecerannya ya di kios-kios ini masih bervariatif ya, masih ada yang 13, 14 sampai 15.000 ya. Yang pastinya semoga dengan kemarau panjang ini ya, dengan kondisi kabut asap ini segera berlalu lah yang pastinya, pendengar ya. Kita berdoa semoga hujan segera melanda yang pastinya di Kabupaten Sangau ini ya, agar semua bisa kembali normal dan masyarakat juga bisa beraktivitas seperti biasanya nih ya. Oke, mendengar, kami hadirkan terlebih dahulu ya ini pesan-pesan berikut ini, dan tetap bersama kami.
2: Siapa sangka puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
4: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: Oke, masih di Halo RRI ya pendengar. Masih saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Nah, tadi kita berkaitan dengan wisata objek My Dream ya. Nah, ini ada di nah, ini dari objek wisata Pancur Aji ya, pendengar, di Kabupaten Sanggau kembali menerima pengunjung setelah sempat ditutup akibat debit air yang menurun ya selama musim kemarau. Dan untuk pengelolaan wisata Pancur Aji juga nih ya, Nur Iwan ya, ini mengatakan jumlah kunjungan saat ini masih belum normal akibat kabut asap yang membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan juga pendengar, meski dibuka kembali ya, kunjungan wisata ke Pancur Aji masih belum normal pendengar ya, hingga saat kini. Dan kondisi kabut asap yang membuat masyarakat cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah termasuk berwisata. Nah, sebelum kondisi kabut asap terjadi pendengar ya, ini jumlah pengunjung pada hari kerja dapat mencapai 30 hingga 40 orang per harinya. Dan saat ini jumlah kunjungan tersebut menurun ya, menjadi sekitar 10 hingga belasan orang per hari. Ini pendengar yang pastinya ini sangat menurun, dan berharap ya kondisi kabut asap ini segera membaik sehingga aktivitas masyarakat juga bisa kembali normal. Dan juga pendengar, perbaikan kondisi udara ya yang pasti ini dapat mendorong masyarakat ya untuk kembali beraktivitas dan berwisata di kawasan Pancur Aji. Oke, baik pendengar, masih saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Ya, masih saya undang Anda ya, baik itu terkait dengan keluhan di infrastruktur ya, pelayanan kesehatan ataukah di pendidikan. Ya, silahkan kami undang Anda di 0857-5381-0365 ya, dan 0811-5756-494 ya. Nah, ini terkait dengan pendidikan pendengar ya, di salah satu SD Negeri 2 Balai Karangan ya di Kecamatan Sekayam, ini memanfaatkan rumah dinas guru sebagai alternatif ruang belajar di tengah keterbatasan ruang kelas yang tersedia. Kepala SD Negeri 2 Balai Karangan Eli Dahlia ini mengatakan sekolah memiliki 12 rombongan belajar, dan sementara ruang belajar yang tersedia ini hanya mampu menampung 11 rombel aja nih pendengar. Dan juga dengan keterbatasan tersebut ya, membuat satu rombongan belajar menggunakan rumah dinas guru yang berada di lingkungan sekolah, dan pemanfaatan bangunan tersebut juga menjadi solusi ya untuk memenuhi kebutuhan ruang belajar meskipun kondisi ini dinilai sudah kurang layak untuk kegiatan pendidikan. Dan juga Eli menjelaskan ya, kondisi bangunan yang mulai lapuk juga nih ya, membuat pihak sekolah harus lebih berhati-hati saat ruangan tersebut digunakan untuk belajar. Dan sejumlah papan bahkan telah diganti pihak sekolah ya, karena dikhawatirkan tidak mampu menahan beban ya, terutama ketika digunakan oleh orang dewasa. Nah, Eli berharap pendengar ya, pembangunan ruang kelas baru dapat mengatasi kekurangan ruang belajar sekaligus menyediakan tempat belajar yang lebih aman dan layak bagi siswa. Nah, ia juga berharap ya, ruang perpustakaan dapat diperbaiki sehingga kembali berfungsi untuk mendukung kegiatan literasi dan numerasi siswa. Baik. Baik pendengar, masih saya tunggu atensi Anda di 0857-538-10365 dan 0811-5756494 ya, terkait dengan keluhan Anda di pagi hari ini di Halo RRI. Nah, kalau misalnya kami tidak bisa menghubungi narasumbernya ya terkait dengan keluhan Anda, nah mungkin kami akan hadirkan di dialog pagi nanti nih pendengar ya, untuk keluhan Anda, untuk menjawab terkait dengan yang Anda sampaikan informasinya, yang pasti itu adalah valid ya. Oke, baik, saya cukupkan di Halo RRI untuk edisi hari ini ya, Senin 28 September 2026. Nanti kita akan kembali lagi untuk Anda di hari Rabu nih pendengar ya, tanggal 30 September 2026 nih pendengar. Dan terima kasih kepada Putra Mayau yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini di Halo RRI, dan sekaligus juga menuntaskan kebersamaan kita di Sango pagi ini ya. Karena nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas ya, ada Eko Karjuan menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya Sarifah Dini juga pamit undur diri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Prosatu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
3: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: sa tu.
1: Ya, pendengar, selamat siang, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Edisi siang hari ini Anda bersama kami, kru-kru yang bertugas ya di 28 September 2026. Nanti kebersamaan kita hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan bersama kami edisi siang hari ini akan menghadirkan beberapa sesi acara keruan negara Anda, di antaranya pukul 10 hingga 11 Anda akan kami hadirkan Sanggau Siang di Musik dan Informasi. Kemudian di 11 hingga 11.30 Dinamika Olahraga. Hingga 12 masih di Sanggau Siang. Dan 12 hingga 13 Ragam Budaya. 13 hingga 13.30 Warta Siang. Dan 13.30 hingga pukul 15 Musik Prodangdut. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan bersama kita di edisi siang hari ini, edisi Senin 28 September 2026, bersama saya Eko Kardua.

0: berperang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, pendengar, informasi pertama kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan pengurus Kabupaten Sanggau, Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Sanggau menggelar seleksi terbuka atlet catur untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat ke-14 tahun 2026 di Aula Sekretariat KONI Sanggau. Ketua Pengkap Percasi Sanggau Bobby Rianto Yulianus mengatakan seleksi tersebut diikuti 26 peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sanggau. Dia menyebut hasil seleksi akan menentukan 4 atlet putra yang dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Sanggau pada Porprov Kalbar 14 tahun 2026. Sementara untuk kategori putri, tahun ini belum ada peserta putri yang mengikuti seleksi. Menurut Bobby Rianto, seleksi terbuka menjadi bagian dari proses Percasi Sanggau dalam menjaring atlet yang akan dipersiapkan untuk menghadapi Porprov Kalbar 14 tahun 2026. Ia berharap atlet yang terpilih nantinya dapat memberikan kemampuan terbaiknya saat membawa nama Kabupaten Sanggau. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Kabupaten Sanggau menggelar seleksi atlet biliar untuk Porprov 2026. Ketua POBSI Sanggau, Darmansyah, mengatakan

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Anda. Di Indonesia, ada sebuah tempat yang menjadi rumah bagi salah satu hewan purba yang masih bertahan hingga kini. Namanya Taman Nasional Komodo yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional ini terkenal sebagai habitat alami komodo, reptil terbesar yang masih hidup di dunia. Komodo dapat memiliki panjang hingga sekitar 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Namun daya tarik Taman Nasional Komodo bukan hanya komodonya. Kawasan ini juga memiliki panorama alam yang luar biasa. Perbukitan, savana, hutan, pantai, hingga perairan laut yang kaya kehidupan menjadi bagian dari ekosistemnya. Menariknya lagi, Taman Nasional ini merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Bagi wisatawan, bertemu komodo di habitat aslinya tentu menjadi pengalaman yang mengesankan. Tetapi, jangan lupa, komodo tetap merupakan satwa liar. Karena itu, pengunjung harus mengikuti aturan dan arahan petugas demi keselamatan sekaligus menjaga kelestarian satwa. Taman Nasional Komodo bukti bahwa Indonesia bukan hanya kaya budaya dan keindahan alam, tetapi juga memiliki satwa unik yang tidak ditemukan di sembarang tempat. Jaga alamnya, lindungi.

Ya, pendengar Anda masih di Sanggau Siang. Informasi selanjutnya terkait dengan sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Sekayam masih mengalami kekurangan ruang kelas untuk memenuhi kebutuhan rombongan belajar. Korwil Sekayam, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Maria Ningsi mengatakan kondisi tersebut membuat SDN 02 Balai Karangan dan SDN 22 Paus memanfaatkan beberapa bangunan alternatif sebagai ruang belajar. Ia memaparkan kekurangan ruang belajar terjadi karena jumlah rombongan belajar yang belum sebanding dengan ruang belajar yang tersedia di kedua sekolah tersebut. Kondisi itu membuat sekolah perlu memanfaatkan bangunan lain yang berada di lingkungan sekolah untuk memastikan seluruh rombel tetap dapat mengikuti pembelajaran. Maria menjelaskan rumah dinas yang digunakan sebagai ruang belajar tersebut berada dalam kondisi rusak berat, namun bangunan itu masih dimanfaatkan karena sekolah membutuhkan ruang tambahan untuk menampung siswa yang tidak dapat ditempatkan di ruang kelas yang tersedia. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang.
2: Ya, pendengar itu tadi beberapa informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, diselingi dengan lagu-lagu hiburan menemani suasana siang Anda ya, dan suasana aktivitas Anda siang hari ini. Dan pendengar, kita sudah di penghujung acara 10.59 waktu Indonesia Barat saat ini. Pukul 11 ya, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nation League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nation League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nation League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nation League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan, namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nation League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim merah putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya, itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
1: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi.

0: mengambil perannya dengan identitas tim.
1: But as always, I'll say, respect the occasion.
2: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: And our trophy, hopefully.

0: dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
1: How you handle that pressure?
2: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menempati peringkat

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor telak 5-1. Alan Wilhelme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadlan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andreas Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Di jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya. Kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. Dan saat ini Anda kembali di 97 FM RRI Sanggau yang kami panjarluaskan dari kawasan Sabang Merah, Bumi Internate. Iya, saat ini pendengar 11.29 Anda memasuki waktu azan suhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tahukah Anda, mendonorkan darah tidak hanya dapat menolong orang lain yang membutuhkan, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan Anda. Dilansir dari St. Mary's Medical Center, mendonorkan darah memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya, mengurangi risiko penyakit jantung, menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, pembaruan sel-sel darah secara berkala, mengurangi risiko kanker, meningkatkan kesehatan psikologis, dan Anda juga bisa cek kesehatan secara berkala dan juga gratis loh. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo donor darah!

0: 01 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.
4: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di RRI Sanggau di 97 FM yang kami perjelaskan dari kawasan Sabang Merah, Bumi Darananti. Ya, telah Anda ikuti tadi kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya pukul 11.29. Saat ini Anda akan kami temani ya nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, 11.45 saat ini pendengar, nanti pukul 12 hingga 13 Anda akan kami hadirkan ragam budaya.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Iya, pendengar, selamat siang, selamat beraktivitas ya untuk Anda yang sedang melaksanakan aktivitas yang hari ini. Ya, mudah-mudahan aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar dan bisa tuntas dengan baik tentunya hingga jelang sore nanti. Ya, kita saat ini di 11.57 ya, 11.58, pukul 12 hingga 13 Anda akan kami hadirkan Ragam Budaya. Edisi siang hari ini di RRI Sanggau di frekuensi 97 FM.

0: Iya, pendengar, selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, kembali berjumpa di Ragam Budaya siang hari ini. Seperti biasa, kami juga undang Anda ya untuk bergabung bersama kami. Request lagu kesukaan Anda ya, lagu-lagu daerah menemani suasana aktivitas Anda di siang hari ini. Kita langsung terima dengan siapa di mana. Selamat siang, Ragam Budaya.
1: Siang, Ragam Budaya.
0: Dengan Mola. Salah, kok salah? AI ya.
1: Lagunya Sangkai Kambang.
0: Sangkai Kambang. Oke. Okay.
1: Buat Bang Eko kopi panas.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Mbak Mola, terima kasih. Selamat siang.
1: Bertugas.
0: Baik. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Dengan siapa?
2: Saya dengan Putra Galau alias Bang Darul dari Mempawa, Bang Eko.
0: Darul ya. Oke, silakan Darul.
2: Mempawa. Lagu apa?
0: Lagu
2: Mempawa.
0: Mempawa. Oke, makasih Bung Darul. Ya. Terputus ya Bung Darul ya. Ya, terputus. Coba lagi Bung Darul. Nah, kita tunggu atensinya. Ya, selanjutnya Ragam Budaya.
3: Selamat siang Ragam Budaya Bung Eko.
0: Dengan siapa?
3: Yang mau Pael ini Bung Eko.
0: Silakan Pael.
3: Lagunya ini Kembang Meranggau Bung Eko.
0: Lagu?
3: Kembang Meranggau Wilijin.
0: Kembang Meranggau.
3: Iya, Wilijin.
0: Meranggau. Oke, makasih Bung Pael. Iya, Kembang Meranggau ya, Bung Wilijin ya. Oke, dicari dulu nih. Kembang Meranggau. Wilijin. Ya, selanjutnya Ragam Budaya, selamat siang.
4: Selamat siang Ragam Budaya Bang Eko.
0: Dengan siapa?
4: Dengan AI.
0: Hah?
4: AI.
0: Hah? Ya, berarti Pak. Berarti suaranya palsu nih.
4: Palsu enggak? Tapi daripada Doni dari AI.
0: Dengan siapa?
4: Dengan Doni.
0: Oke, silakan Mbak AI.
4: Anu, apa lagunya Bang Eko?
0: Kan Mbak Ea yang tahu.
4: Nah itulah. Pokoknya melu Bang Eko.
0: Hah?
4: Pokoknya melu.
0: Pokoknya ngilu ya.
4: Pokoknya melu.
0: Pokoknya ngilu ya.
4: Melu.
0: Hah?
4: Melu. M-E.
0: Ngilu ya, ngilu.
4: Okay, melu, okay. Melu.
0: Hah?
4: Melu.
0: Oh, malu.
4: Bukan, Melu.
0: Hah?
4: M-E-L-U. Melu.
0: Oke, pokoknya pokoknya ngilu ya.
4: Bukan ngilu.
0: Hah?
4: Melu.
0: Oh, Melu. Oke, melu. Oke.
4: Oke,
0: makasih. Mbak Miati ya. Ya, selanjutnya siapa lagi nih? Ya, kita tunggu lagi ya. Yang ingin bergabung silakan. Ragam Budaya. Ya, selanjutnya selamat siang Ragam Budaya.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan ini lagunya Adi A ya.
5: Dengan siapa ini?
0: Balolipa. Kidoh Kopa Tilap. Judul lagu maksudnya.
5: Oh, judul lagu. Batang padi di apa tuh bahasa Dayaknya, kalau batang padi diguncang angin tuh, Bang. Lupa saya bahasa Dayaknya tuh.
0: Batang padi di
5: maut apa tuh ya?
0: Ah, gitulah. Tahu. Batang padi?
5: Batang Kalau bahasa Indonesia batang padi diguncang angin kah hafal, lupa saya bahasa Dayaknya tuh. Kalau bahasa waktu Bang Anjis kan sering kami mintanya batang padi diguyuh apa ya?
0: Batang padi nanti saya cari ya, saya juga lupa tuh batang padi.
5: Pokok judulnya batang padi batang diguyuh padi. Maut ya. Apa ya?
0: Lupa yang penting ada batang padinya ya.
5: Ada batang padinya, okay. Ini kan batang duit kan.
0: Oke, okay, Melsa, terima okay, kasih.
5: Terima kasih, selamat siang.
0: Baik. Iya, kita break dulu ya. Kita dengarkan requestan pertama tadi siapa ya?

0: Ya, ada lagunya Sangkai Kambang, kita dengarkan. Nanti kita akan kembali, tetap bersama kami di 97 FM.
1: Cuk, ya, kulabiti semandiai, halulitinai, kue kanda Belton akan mengiringi itah tari mana saya dengan tandak timang. Tapi selamat akan kulajalahan khusus lewu tewang rangkang, antusias luar biasa dengan support apresiasi akan kedua mempelai, yaitu Prengki dengan Dinda. Huang andau tu tege magah Sangkai Kambang lah. Oke, ayo mainkan player keyboard kita, Bung Eko.

0: cek. Ya.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh, duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Sungai Dangin beriam-riam, Sungai Meranggau berjutai tali, Sungai Dangin tempat abang diam, Kampung Meranggau penuju hati.

0: Perorangdut pula ya. Rakan muda ya. Halo.
1: Rakan muda ya, Pak Eko.
0: Nah, dengan siapa?
1: Ya, sarang kakek, Pak Eko.
0: Kakek Ririn.
1: Iya.
0: Di udah pindah belum?
1: Belum, lagi di Pengadang. Di pondok nih.
0: Oke.
1: Lagi pondok, Pak Eko.
0: Nah, pondok apa tuh? Pondok duit. Pondok.
1: Pondok cinta.
0: Oh, pondok cinta, mantap. Oke, okay, silakan Kakek Ririn.
1: Lagunya Kampung Lop ya.
0: Kampung Lop.
1: Kampung Lop dari Harry.
0: Oke, okay. Makasih. Makasih Kakek Ririn.
1: Ada kali ya?
0: Ada.
1: Oke, okay. Salamnya terang kucal dari sampai jumpa.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat siang, semoga
0: baik. Tahu.

0: Iya, kita terima lagi satu lagi. Iya, Raga Muda ya, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa?
1: Assalamualaikum, Mama Bobo ini.
0: Oke, Mama Bobo silakan.
1: Baru bangun tidur.
0: Ya, silakan.
1: Mina Amu ini ya, lagu Bidayu.
0: Lagu?
1: Mina Amu ini kajok dia lah, tapi penyanyi dia Nadri dengan Jessica ya. Mina Amu. Da ini.
0: Oke.
1: Nadri dengan Jessica ya.
0: Oke.
1: Selamat siang, Bang Eko.
0: Iya, terima kasih. Ya, selamat siang. Iya, dengan Mama Boboi Kucing ya. Kita kembali dengarkan ada Pokoknya Melu dari Dedi Kempot.

0: 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, terima kasih pendengar kebersamaannya di Ragam Budaya siang hari ini. Ya, kita baca dua WhatsApp yang sudah masuk. Ada Pak Belalang di Belangin 3. Lagunya, ya, lagunya Bantuak Buruak Selero Tinggi, ya. Ya, terima kasih Pak Belalang, ya. Terus ada Mbak Maria di Tidu, lagunya Obat Ganteng dari Baba Irigasi. Ya, terima kasih Mbak Maria dan Pak Belalang, ya. Ya, saat ini kita juga sudah di penghujung acara, ya. 12.49 waktu Indonesia Barat. Terima kasih mengucapkan kebersamaannya, mudah-mudahan terhibur dengan beberapa lagu yang kami hadirkan menemani suasana aktivitas Anda di siang hari ini. 12.50 nanti pukul 13 hingga 13.30, ya, kami akan hadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam Warta Siang Pro 1 RRI Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: di SPBU Gunut, karena posisi pada hari ini distribusi BBM bersubsidi ke SPBU Gunut ini belum sampai.
1: Sertifikat karantina ikan per hari ini aja jumlah sertifikat sudah menembus di angka 288. Kalau
2: Warta siang selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya Eko Karjuan. Berita utama. Barang bukti narkotika jenis sabu seberat 13,398 kilogram hasil penggagalan penyelundupan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia oleh Satgas Pamtas RI Malaysia dibawa ke Kodim 12 Tanjung Pura untuk penanganan lebih lanjut. Dan Satgas Pamtas RI Malaysia Yon Armet 19 Bogani Letkol Armet Hanafi Sulaiman mengatakan penyerahan barang bukti tersebut dilakukan setelah personil Satgas RI Malaysia bersama Satgas Intelijen dan Tim Intelijen Kodim Sanggau menggagalkan upaya penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan. Barang bukti tersebut terdiri dari 13 paket dengan total berat 13,398 kilogram. Sebelum dibawa ke Pontianak, barang bukti diperiksa menggunakan alat narkotes dan dilakukan penimbangan bersama pihak Bea Cukai Antikong di Pos Kotes Gapma Antikong. Selain pengamanan barang bukti narkotika, tim gabungan sebelumnya juga mengamankan satu orang yang diduga terlibat dalam penyelundupan tersebut. Sementara satu orang lainnya yang membonceng sepeda motor berhasil melarikan diri saat dilakukan penghadangan oleh tim gabungan. Satuan Tugas Pengawasan dan Pendistribusian BBM bersubsidi Kabupaten Sanggau melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Sanggau. Sidak menyasar SPBU Bunut, Sungai Mawang, dan Engkayas untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tertib dan tepat sasaran.
3: Satuan Tugas atau Satgas Pengawasan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi Kabupaten Sanggau melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah SPBU di Kota Sanggau. Sidak tersebut menyasar SPBU Bunut, SPBU Sungai Mawang, dan SPBU Engkayas untuk memantau pendistribusian BBM bersubsidi. Kepala Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansa mengatakan, pihaknya masih melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola SPBU terkait surat edaran Bupati. Petugas belum dapat memantau langsung pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU Bunut karena pasokan BBM belum tiba. Pasokan BBM bersubsidi yang seharusnya tiba pada malam sebelumnya diperkirakan akan sampai di SPBU Bunut pada hari ini.
0: Saat ini juga sudah berjalan, tetapi kami masih tahap sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola SPBU terkait dengan surat edaran Bupati. Mengapa kita belum bisa mengawasi langsung pendistribusian BBM di SPBU Bunut? Karena posisi pada hari ini distribusi BBM bersubsidi ke SPBU Bunut ini belum sampai. Yang seyogianya seharusnya itu sudah sampai malam, tadi malam, tetapi sampai pagi ini belum. Kemungkinan akan sampai di hari ini, kalau tidak sore, malam akan hadir.
3: Sopir menjelaskan, PMK Sanggau juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi di setiap SPBU berjalan sesuai ketentuan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tertib dan tepat sasaran. Tri Putri melaporkan.
2: Sementara itu, pemerintah daerah Kabupaten Sanggau melalui Satgas BBM melakukan peninjauan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Engkayas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Satgas BBM melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Engkayas. Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Nurtianti menyampaikan, pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan. Ia mengungkapkan, tim Satgas BBM mendapati antrian lebih dari 30 kendaraan roda 4 dan sejumlah kendaraan roda 2. Sementara itu, SPBU hanya membuka satu nozzle karena pasokan BBM yang diterima sekitar 8.000 liter per hari. Nurtianti menyebut hasil pemantauan sementara menunjukkan penyaluran BBM di SPBU Engkayas masih berjalan sesuai ketentuan. Tim Satgas BBM juga memeriksa kesesuaian barcode kendaraan dalam proses penyaluran.
5: Tadi kita sudah melihat antrian sudah lebih dari 30 kendaraan ya. Untuk kendaraan roda 4, banyak juga untuk kendaraan roda 2. Hanya saja di sini ada memang hanya satu pulau atau satu nozzle yang memang dibuka. Satu pulau lagi tidak dibuka. Berdasarkan informasi memang dari pemilik BBU bahwa satu hari ini hanya menerima 8 kiloliter. Nah, ini menjadi evaluasi kita bersama Pertamina bahwa memang permintaan dari setiap SPBU sebenarnya cukup tinggi.
4: Pihaknya juga turut menertibkan penyaluran BBM untuk kebutuhan transportasi air agar tepat sasaran. Penggunaan BBM non-kendaraan diingatkan harus sesuai barcode dan ketentuan yang berlaku. Wulandari melaporkan.
2: Antrian panjang pembelian bahan bakar minyak subsidi kembali terjadi di sejumlah SPBU Kabupaten Sanggau, disertai kenaikan harga solar di tingkat pengecer. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Masrelinus, menilai kondisi ini perlu mendapat perhatian karena diduga berkaitan dengan kelancaran distribusi BBM di lapangan. Ia menyebut harga solar eceran kini mencapai Rp20.000 per liter, sedangkan harga resmi pemerintah Rp6.800 per liter. Yeremias meminta aparat penegak hukum memeriksa SPBU yang diduga melakukan penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi. Menurutnya penanganan segera diperlukan agar ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap terjaga dan tidak memicu gejolak sosial. Antusiasme warga Kecamatan Sekayam di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia sangat tinggi dalam mengikuti program kastrasi gratis untuk kucing jantan domestik. Kegiatan peringatan Hari Rabies Sedunia ini bertujuan mengendalikan populasi hewan sekaligus mencegah penyebaran rabies di Kabupaten Sanggau.
6: Antusiasme masyarakat mengikuti kastrasi gratis kucing jantan di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia cukup tinggi. Medik veteriner Puskeswan Kecamatan Sekayam, Dr. Hewan Urwatul Zumirah menyampaikan kuota yang disediakan sebanyak 20 ekor, sementara jumlah masyarakat yang ingin mendaftarkan hewan peliharaannya mencapai lebih dari 50 ekor. Yang menyampaikan tingginya minat masyarakat di kawasan perbatasan tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap layanan kesehatan dan pengendalian populasi hewan masih cukup besar. Kegiatan kastrasi gratis ini secara khusus menyasar kucing jantan domestik milik masyarakat. Yang menerangkan pengendalian populasi dilakukan untuk mengurangi pertambahan hewan yang tidak memiliki pemilik dan berpotensi berkeliaran di lingkungan masyarakat. Langkah tersebut juga menjadi perhatian karena Kabupaten Sanggau khususnya Kecamatan Sekayam masih belum bebas rabies.
7: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau melaksanakan kegiatan kastrasi gratis khususnya pada kucing jantan domestik. Sejauh ini kami melihat antusias masyarakat sangat tinggi. Kuota yang kami sediakan hanya sekitar 20 ekor saja, sedangkan yang ingin mendaftar mungkin lebih dari 50 ekor.
6: Oval menambahkan kegiatan kastrasi gratis menjadi salah satu upaya meningkatkan kepedulian masyarakat di wilayah perbatasan terhadap kesehatan dan populasi hewan. Melalui momentum Hari Rabies Sedunia, dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian rabies. Okto Ferandi melaporkan.
2: Ekspor produk perikanan melalui PLBN Etikong Kabupaten Sanggau menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan ini terlihat dari jumlah sertifikat ekspor yang diterbitkan Badan Karantina Indonesia Satuan Pelayanan Etikong.
8: Ekspor produk perikanan melalui Terminal Kargo Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Etikong Kabupaten Sanggau menunjukkan tren positif. Badan Karantina Indonesia Satuan Pelayanan Etikong mencatat penerbitan sertifikat ekspor produk perikanan mencapai 288 sertifikat. Kepala Satuan Pelayanan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Etikong Swit Sinai menyatakan adanya peningkatan aktivitas ekspor produk perikanan melalui terminal kargo PLBN Etikong. Rata-rata penerbitan sertifikat ekspor saat ini mencapai 36 sertifikat setiap bulannya. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai 33 sertifikat per bulan.
1: Untuk sejauh ini dari sisi ekspor dari karantina Indonesia yang ada di PLBN Etikong khusus untuk sertifikat karantina ikan, per hari ini aja jumlah sertifikat sudah menembus di angka 288. Kalau dibandingkan sertifikat di tahun yang lalu itu kisarannya ada kenaikan 1%. Ini cukup kami jaga juga, dan harapannya hari ke hari, bulan atau tahun selalu ada peningkatan.
8: Menurut Sweet Sinai, peningkatan ekspor tersebut sejalan dengan permintaan pasar Malaysia terhadap produk perikanan dari Indonesia. Komoditas perikanan yang paling banyak diekspor melalui Antikong antara lain udang wangkang, ikan bawal, ikan tenggiri, dan ikan bawal putih. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Antikong terus melakukan pengawasan terhadap komoditas perikanan yang akan diekspor sebagai upaya menjaga kualitas produk Indonesia di pasar Malaysia. Jang Rangga melaporkan.
9: Siap, siap, siap. Makasih, Mas, ya.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Satgas Pengawasan BBM Sanggau inspeksi ke sejumlah SPBU. Ekspor perikanan di PLBN Etikong meningkat. Saya Eko Karjuan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar kembali bersama kami di 97 FM RRI Sanggau ya, yang kami pancarluaskan dari wilayah kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Tadi telah Anda ikuti beberapa informasi yang kami hadirkan, yang dirangkum dalam Warta Siang RRI Pro 1 Sanggau. Saat ini Anda masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas ya di Sanggau Siang, edisi Senin 28 September 2026. 13.19 ya, nanti 13.30 hingga 15 Anda kami hadirkan musik Pro Dangdut.
2: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?

Iya, pendengar, terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda ya yang sedang melakukan aktivitas dimanapun aktivitas Anda lakukan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan tuntas hingga sore nanti. Dan siang hari ini pendengar, kita saat ini di 13.29 ya waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 14 ya, karena nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti final Bintang Radio tingkat Korwil 9 Kalimantan Barat.

Iya, pendengar Prodangdut, Dangdut adalah kita ya. Prodangdut siang hari ini, pendengar, kebersamaan kita hanya 30 menit ke depan ya, dan kita ambil pendengar kita yang bergabung di WhatsApp ya, lagu-lagunya dan salam-salam.

0: Jadi tidur ya.
1: Sungguh ketampanan ini benar-benar menyiksa.
0: Ya baik, terima kasih Mbak Nopi ya. Oke, Pak Belalang putar segitiga juga. Selamat siang.
1: Tertuntut di hadapanmu, jangan sia-siakan ketampanan yang hakiki ini.
0: Ya, tajamnya karang ya udah kita hadirkan. Terima kasih nenek muda di Parindu. Termiskin di dunia. Salam untuk semuanya dari A sampai Z dengan Nek Muda.

Iya, pendengar, itu tadi termiskin di dunia ya, kita ambil dari versinya Repina Alvira, requestan dengan siapa tadi, Nenek Muda ya, di Parindo. Terima kasih atensinya untuk yang telah bergabung bersama kami di Musik Pro Dangdut siang hari ini ya. Kebersamaan kita hanya 30 menit ya. Saat ini kita di 13.47. Iya, pukul 14 nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti siaran langsung final Bintang Radio Korwil Nusantara 9. Ya, mohon maaf siang hari ini kami tidak bisa terima di layanan telepon ya. Kita hanya baca untuk Anda yang bergabung di layanan WhatsApp.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Iya, pendengar, terima kasih kebersamaannya di Musik Pro Dangdut siang hari ini ya. Kebersamaan kita hanya 30 menit. Kita saat ini di 13.56 waktu Indonesia Barat. Iya, kami yang bertugas pamit undur ya. Terima kasih kebersamaannya, mudah-mudahan terhibur. Tetap terus bersama kami. Selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak ya, untuk mengikuti final Bintang Radio Korwel Nusantara 9. Kita dengarkan. This is one DJ.

0: Oke, balik lagi di Indonesia Banget. Ya, berarti kalau kita ngomong siang ini ya Tika ya. Berarti di Sambas ini lagi nge-relay kita nih, begitu.
1: Betul sekali, Bang.
0: Kenapa lemes, Tika?
1: Masih belum ngopi soalnya.
0: Oh,
1: ini, Bang ya.
0: Oh, pantesan. Jadi ngantuk juga ya, begitu ya.
1: Lumayan karena cuaca lagi ada dingin-dinginnya ya hari ini.
0: Itu bukan di luar. Kalau di dalam tuh ada AC,
1: iya,
0: makanya
1: juga
0: dingin.
1: Kena AC, ketambah AC ya ternyata.
0: Makanya sampai bikin ngantuk ya. Oke, tapi gak apa-apa. Mudah-mudahan lagunya bikin kita semangat. Dan kita masih undang Anda pendengar yang ingin bersama kita 0561734987 atau di 0811570104. Kita terima dulu ya teleponnya Cika. Tika, silakan.
1: Oke. Halo, Indonesia Banget.
2: Halo, Indonesia Banget. Selamat siang, Bang Budi.
0: Selamat siang,
2: Mbak Tika.
1: Halo, selamat siang.
2: Mbak Tika, asalnya dari mana?
1: Asalnya dari Pontianak.
2: Yang benar, nanti kayak ceri juga. Sekali ditanya, ternyata Pontianak tahu-tahu dari Sumatera Utara. Soalnya dari suaranya ketahuan.
0: Oh gitu.
1: Oh gitu ya.
2: Iya.
1: Enggak, memang asli dari sini, dari
0: gimana
1: Pontianak.
0: Kabarnya?
1: Baik,
0: gimana kabarnya?
1: Sehat, gimana juga kabarnya?
2: Oh, asalnya dari Pontianak ya?
0: Iya. Orang Pontianak. Budak Pontianak.
1: Budak Pontianak.
2: Lagunya yang cewek yang nomor 3.
0: Cewek nomor 3, 1, 2, 3, Keisha Lefranca.
2: Nah, lagunya yang ini dikirimkan untuk Bang Jafar dan Kak Nilanya. Juga untuk Bang Herman, 28 Oktober, Bang Batia di Kumpai, Bang Awi di Komubar, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul Tanjung Seror, Bang Andi Ciputat, Tangerang. Terima kasih untuk Bang Eden di Pekanbaru atas sapaannya. Selamat siang, sehat selalu di Pekanbaru sana. Kemudian buat Bang Jakal Suara Pontianak, Pak Karim Janggang 2, Bang Ismail di Jungkat, Kowali di Kumpai, Bang Hendal di Mampawa, Pak Marwadi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Wan Haji di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usu di Sambas. Kemudian buat buat Mbak Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Marani 28 Oktober, buat Lina di Padang Tikar, selamat siang, sehat selalu di Padang Tikar sana. Juga buat Mama Nurul, selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Kak Tini, Emil Kuala 2, Bu Ana Tandai 2, Makam Pak Leweng, Kak Aura dan Pak Moknya, Cik Nur di Bakau, Manjang Siti, Kak Manis Manuya di Sungai Tunggu, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Kak Juleha, Kak Emma Serva, Kak Tina, Atika, Bu Mariani, Yona di Kupang. Buat Bang Budi dan Tika, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Bang Dedi di Sungai Duri ya, sudah bersama kita di siang ini.
1: Iya.
0: Oke, kita masih terima telepon Anda. Silakan 0561734987 atau di 0811570104. Kita ke WhatsApp dulu ya. Silakan Tika disapa dulu.
1: Halo, Indonesia Banget.
3: Banget. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu dong.
3: Ah,
0: baik. Okay. Tika kenalan dong dengan pendengar kita nih.
1: Halo, Bang.
3: Ada yang jawab ini.
1: saya Tika, panggil Tika aja. Saya anak baru di sini nih di RRI Pontianak nih sebagai anak magang.
3: Salam kenal juga nih buat Atika.
1: Iya.
3: Saya Ismail Janda, Jungkat.
0: Tahu enggak siapa namanya? Dengar enggak?
3: Dengar
0: kenal sama Tika. Ini apa namanya? Upin Ipin enggak?
1: Upin Ipin tahu.
0: Dua singgit. Ah, ini nih.
3: Upin Ipin.
1: Jarjitnya kata. Ismail. Mail, Mail, ya salah, sorry.

proyek musik kolosal. Gema Senandung Kitabullah di Bumi Senentang yang menggabungkan 14 lagu daerah dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Ia juga mendirikan komunitas entertainer Kapuas atau Kertas dan label musik independen Marvel Music Creator serta tergabung dalam Wahana Musik Indonesia. Godefridus Verlang Alpheus merupakan seorang singer, performer, sekaligus juri yang memiliki rekam jejak kuat di dunia musik dan kompetisi vokal. Ia pernah meraih juara Harapan 2, Bintang Radio 2024 tingkat nasional di Surabaya, masuk top 15 Bintang Radio 2023 nasional di Manado. Prestasi lainnya, juara 1 Lomba Lagu Daerah Pekan Gawai Dayak 2021 Kalimantan Barat, dan masih banyak lagi prestasi lainnya. Selain sebagai penyanyi dan performer, Godef juga memiliki pengalaman sebagai juri dalam berbagai ajang musik dan seni. Salah satunya, Lomba Lagu Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2024 dan 2025. Pengalaman panjang sebagai peserta kompetisi sekaligus juri menjadi bekal dalam menilai penampilan, karakter vokal, dan kemampuan seorang penyanyi. Irma Yuni Andari, wanita kelahiran Sintang 14 Juni 1994 ini memiliki perjalanan panjang dalam ajang Bintang Radio. Ia berhasil meraih juara 3 Bintang Radio Indonesia 2016 RRI Sintang dan juara 2 pada 2017, hingga akhirnya bisa meraih juara 1 pada edisi tahun 2018. Pengalaman tersebut kemudian berlanjut ketika Irma dipercaya menjadi juri Bintang Radio Sintang tahun 2024. Perjalanan dari peserta hingga menjadi juri memberikan pengalaman berharga dalam memahami proses kompetisi dan penampilan para peserta Bintang Radio Indonesia.

punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Baik pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah berkenalan dengan para dewan juri dan juga mengetahui tutorial voting. Berikutnya, kita langsung memanggil peserta yang sudah siap untuk tampil hari ini dengan membawakan lagu pop Indonesia pilihan mereka. Kita buka penampilan hari ini dengan peserta nomor tampil satu putri perwakilan RRI Sanggau yang akan menyanyikan lagu Teganya Kau. Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, inilah peserta nomor tampil satu putri perwakilan RRI Sanggau.

Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, telah kita dengarkan dan juga saksikan bersama penampilan dari finalis nomor tampil satu putri perwakilan RRI Sanggau atas nama Lovely Gardis Barinyuang. Selanjutnya, finalis dengan nomor tampil satu putra perwakilan RRI Sanggau yang akan menyanyikan lagu Firasat. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia finalis nomor tampil satu putri. Maaf, inilah dia penampilan finalis nomor tampil satu putra perwakilan RRI Sanggau.

Itulah dia penampilan finalis nomor tampil satu putra perwakilan RRI Sanggau atas nama Ananda Rizky Alfarizi yang telah membawakan lagu Firasat. Penampilan berikutnya, finalis nomor tampil dua putri perwakilan RRI Sintang yang akan menyanyikan lagu Bila. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil dua putri perwakilan RRI Sintang.

0: Penonton, juri, pendengar, dan juga pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan bersama penampilan finalis nomor tampil dua putri perwakilan RRI Sintang atas nama Osya Ayu Wahyuning. Sebelum kita lanjut ke penampilan berikut ya, kita saksikan terlebih dahulu VT tutorial voting berikut ini.
1: Punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Berikutnya, finalis nomor tampil dua putra perwakilan RRI Sintang yang akan menyanyikan lagu Lelah Hati. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil dua putra perwakilan RRI Sintang.

Setelah kita dengarkan dan saksikan penampilan finalis nomor tampil 3 putri perwakilan RRI Pontianak atas nama Fredela Atali Pabayo. Selanjutnya, finalis nomor tampil 3 putra sebagai perwakilan RRI Pontianak yang akan menyanyikan lagu Firasat. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil 3 putra perwakilan RRI Pontianak.

dia tadi penampilan dari Muhammad Hamzah, finalis nomor tampil 3 putra perwakilan RRI Pontianak. Baik, seluruh finalis telah menghadirkan penampilan terbaik mereka. Jangan lewatkan putaran berikutnya, di mana finalis akan membawakan lagu pop daerah. Terima kasih kepada Dewan Juri, para peserta, serta all crew yang bertugas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pendukung acara. Dan buat yang ketinggalan, jangan khawatir. Tayangan ini bisa kamu saksikan kembali di YouTube channel RRI Pontianak dari putaran pertama hingga putaran terakhir. Kalau gitu, Salma pamit undur diri dan sampai jumpa di putaran berikutnya. Bye-bye!

0: dari ini ya yang kita pilihkan untuk Cenor tadi ya.
1: Oh, iya, betul.
0: Oke. Tika mau nyapa siapa nih siang sore ini? Ada enggak yang mau disapa?
1: Iya. Saya ucap terima kasih ya para untuk pendengar yang udah bergabung tadi juga. Dan kali lain waktu nanti bisa bertemu lagi sama Atika di sini.
0: Oke, siap. Kalau gitu terima kasih Tika ya sudah bersama saya di kesempatan kali ini ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, mudah-mudahan juga pendengar Anda juga terus bersama kami. Saya Budiman Tahir dan juga Atika pamit dari ruang dengan Anda. Ucapan terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung berenang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

0: Demikian pendengar, tadi sudah Anda ikuti Bintang Radio yang baru saja Anda simak bersama Programa 2 RRI Pontianak. Dan selanjutnya masih bersama kami pendengar kembali di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: 01 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga sore hari ini jumpa kita edisi 28 September 2026 bisa melengkapi informasi untuk Anda yang juga mendengarkan melalui FM 99.9 MHz. Bersama kami yang bertugas di Sanggau Sore ini, pendengar, kami akan temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Sri Wahyuni dan juga Rizky di operator studio, kami akan temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi sore hari ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga informasi ini bisa melengkapi untuk Anda yang saat ini juga sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, Anda akan ikuti informasi berikutnya untuk Anda.

0: Pernahkah kita mengalami kehilangan yang tidak benar-benar selesai? Buku yang tak kunjung usai mengajak kita memahami bahwa tidak semua luka harus segera sembuh dan tidak semua kehilangan memiliki akhir yang jelas. Esensi utama buku ini adalah tentang perasaan, kehilangan, dan proses menerima sesuatu yang belum selesai. Ada hal-hal dalam hidup yang mungkin tidak bisa kita ubah. Ada perpisahan yang tidak kita inginkan. Pertanyaan yang tidak pernah mendapat jawaban, dan kenangan yang tetap tinggal meskipun waktu terus berjalan. Buku ini mengingatkan bahwa manusia tidak harus selalu terlihat kuat. Menangis, merasa kecewa, merindukan seseorang, atau mengingat masa lalu bukan berarti kita gagal untuk melanjutkan hidup. Justru menerima perasaan tersebut merupakan bagian dari proses untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Hal yang menarik adalah pesan bahwa selesai tidak selalu berarti melupakan. Terkadang kita tetap membawa sebuah cerita dalam hidup kita, tetapi belajar untuk tidak lagi membiarkannya mengendalikan langkah kita. Dari buku ini, kita dapat belajar bahwa setiap orang memiliki proses penyembuhan yang berbeda. Ada luka yang membutuhkan waktu yang singkat, tetapi ada juga luka yang mungkin akan selalu meninggalkan bekas dan tidak apa-apa. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang memaksa semua hal menjadi sempurna atau mendapatkan semua jawaban. Hidup adalah tentang belajar menerima apa yang tidak bisa kita ubah, menghargai apa yang pernah kita miliki, dan tetap memilih untuk melangkah. Yang tak kunjung usai mengajarkan kita bahwa sesuatu yang belum selesai bukan berarti hidup kita juga harus berhenti. Sebab terkadang yang perlu kita selesaikan bukan masa lalu, melainkan cara kita berdamai dengannya.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya

Pendengar, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menekankan penguatan ketahanan fiskal dalam menghadapi guncangan global akan tidak mengganggu pertumbuhan. Menurutnya, risiko global saat ini semakin tinggi dan terhubung antara sektor dengan sektor lainnya. Demikian disampaikan WMNQ pada acara Central Banking Service Festival 2026 di Jakarta hari ini, 28 September 2026. Ketegangan politik misalnya dapat mengganggu pasokan minyak dan mendorong kenaikan harga energi. WMNQ juga menegaskan hal ini tidak hanya akan berdampak pada kenaikan tingkat inflasi. Suku bunga global, arus modal, nilai tukar, biaya pembiayaan hingga pertumbuhan ekonomi juga akan terdampak. CBFES 2026 mengedepankan tema Strengthening Financial Service Resilience Amid Escalating Geophysical Risk to Support Economic Growth, di mana selain geopolitik, dunia saat ini juga dihadapi pada persoalan yang semakin kompleks. Untuk menghadapi kondisi tersebut, kebijakan fiskal harus tetap berfungsi sebagai shock absorber guna menjaga momentum pertumbuhan, di mana APBN harus mampu melindungi masyarakat, mendukung aktivitas produktif, dan merespon risiko yang muncul. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami akan kembali untuk Anda dengan informasi-informasi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang sering kali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespons segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun, atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup. Dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

0: fungsi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ayo ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

RRI Sanggau selanjutnya.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku dengan judul Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang mengisahkan perjalanan hidup dua remaja, Kinan dan Kugi, serta perjuangan mereka dalam menemukan arti cinta sejati, persahabatan, dan impian. Di Lestari menghadirkan cerita yang penuh dengan nuansa romantis, filosofis, dan petualangan yang memikat pembaca dengan penggambaran karakter yang kompleks dan suasana yang mendalam. Cerita dimulai dengan pertemuan tak terduga antara Kinan dan Kugi di sebuah perpustakaan kota kecil. Kugi seorang gadis yang penuh imajinasi dan bermimpi besar. Mereka tertarik pada Kinan yang misterius dan penuh rahasia. Mereka berdua menjalin persahabatan yang erat, saling melengkapi satu sama lain dalam menghadapi kesulitan dan mengejar impian mereka. Penggambaran karakter dalam novel ini sangat kuat, dengan Kinan yang mewakili sisi pemberontakan dan pencarian jati diri. Sementara Kugi adalah perwakilan dari imajinasi yang liar dan keinginan untuk menginspirasi melalui kata-kata dan karya seni. Hubungan mereka yang rumit terkadang penuh ketegangan dan konflik, tetapi juga penuh kehangatan dan pemahaman menjadi pusat dari cerita ini. Di Lestari menggambarkan secara indah bagaimana Kinan dan Kugi saling mempengaruhi dan tumbuh bersama dalam perjalanan hidup mereka. Mereka belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan satu sama lain, serta mengatasi rintangan yang menguji kekuatan ikatan persahabatan mereka. Selain itu, Perahu Kertas juga mengangkat tema tentang impian dan keberanian untuk mengejarnya. Meskipun harus melewati rintangan dan kegagalan, Kugi sebagai seorang penulis dan Kinan sebagai seorang musisi, keduanya berusaha mewujudkan mimpi mereka dengan tekad yang menginspirasi. Novel ini juga menyoroti pentingnya pengorbanan dan pengertian dalam cinta. Hubungan romantis antara Kinan dan Kugi tidak luput dari konflik dan ketidakpastian. Tetapi melalui perjuangan dan kompromi, mereka belajar untuk menghargai satu sama lain dengan cara yang mendalam. Perahu Kertas bukan hanya sekedar kisah cinta remaja yang manis, tetapi juga sebuah refleksi tentang pencarian makna hidup, keberanian untuk mengejar impian, dan kekuatan persahabatan yang mampu mengatasi segala rintangan. Di Lestari, dengan mahirnya memainkan emosi pembaca dengan narasi yang indah dan puitis, serta dialog-dialog yang mengena dan mendalam. Dengan latar tempat yang kuat, mulai dari kota kecil hingga perjalanan ke Yogyakarta dan Bali, pembaca dibawa untuk merasakan atmosfer setiap adegan dalam cerita. Detail-detail kecil seperti perjalanan mereka dengan perahu kertas di sungai atau momen-momen penuh makna di antara percakapan mereka memberikan warna tersendiri dalam memahami karakter dan perkembangan cerita. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah novel yang menyentuh, menginspirasi, dan mengajak pembaca untuk merenung tentang arti sejati dari persahabatan, cinta, dan impian. Di Lestari, dengan kepekaannya dalam menangkap nuansa emosional dan kehidupan remaja, berhasil menciptakan karya sastra yang tak terduga dan menggugah hati. Demikian esensi buku kali ini dari Radio Republik Indonesia Antikong. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Demikian pendengar informasi yang baru saja Anda simak. Selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Korwil 9 Nusantara Kalimantan Barat bersama rekan-rekan kami dari Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sangkau.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
4: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Pagi. 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: KPU Kabupaten Sintang dorong generasi muda bijak gunakan media sosial di tengah ancaman disinformasi dan hoax.
3: Harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, harus bijak lah gitu, harus saring dulu sebelum sharing.
2: Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri perlu kesiapan matang.
4: Pemerintah harus benar-benar juga menghitung bagaimana seberapa kebijakan ini mampu menangani mahasiswa.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Senin 28 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang mendorong generasi muda agar lebih bijak menggunakan media sosial di tengah maraknya ancaman disinformasi dan hoax. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang mendorong generasi muda khususnya pemilih pemula agar lebih bijak menggunakan media sosial di tengah maraknya ancaman disinformasi dan hoaks. Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Melawi, Endang Kusmiati mengatakan, informasi yang diterima masyarakat melalui media sosial dapat mempengaruhi cara seseorang menentukan sikap termasuk ketika mengambil keputusan dalam proses demokrasi. Endang menilai, pemilih pemula menjadi kelompok penting dalam keberlangsungan demokrasi karena jumlahnya cukup besar dan akan menjadi bagian dari penentu masa depan demokrasi. Karena itu, Endang menekankan pentingnya memberikan pemahaman sejak dini mengenai literasi digital agar generasi muda mampu membedakan informasi yang benar dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap semakin banyak calon pemilih pemula yang memperoleh edukasi mengenai penggunaan media sosial secara sehat.
3: Harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, harus bijak lah gitu, harus saring dulu sebelum sharing. Kemudian mereka juga harus tahu bahwa kalau mereka terpapar informasi yang nggak benar, hoax, itu akan berpengaruh kepada keputusan yang mereka ambil nanti pada proses sebuah demokrasi.
5: Sementara itu, siswa MAN 1 Sintang, Fahri Hairul Wafa menekankan pentingnya meningkatkan literasi digital di tengah maraknya informasi yang beredar melalui media sosial. Ia mengatakan, generasi muda perlu tahu mengenai cara menyikapi informasi yang berpotensi mengandung hoaks. Menurut Fahri, penggunaan media sosial tidak boleh langsung mempercayai setiap informasi yang diterima, tetapi perlu memastikan terlebih dahulu kebenaran berita tersebut.
6: Kita jangan sampai termakan dengan berita-berita hoaks yang tersebar di media sosial. Tentunya kita harus membaca ulang, jadi kita memang harus mengantisipasi berita-berita hoaks yang ada di media sosial. Untuk teman-teman, kalian harus meningkatkan literasi digital kalian, membaca lebih banyak tentang berita yang kalian dapatkan di media sosial. Saring sebelum sharing.
5: Menurutnya, kemampuan memilah informasi menjadi semakin penting bagi pelajar karena media sosial saat ini menjadi salah satu sumber informasi yang banyak digunakan generasi muda. Fahri berharap edukasi mengenai literasi digital dan bahaya hoaks dapat terus dilakukan sehingga pelajar semakin mampu menggunakan media sosial secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Danindra Sita melaporkan.
0: Pendengar, wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri kembali menjadi sorotan. Di tengah tuntutan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Dari kalangan mahasiswa, kebijakan tersebut dinilai perlu disiapkan dengan skema pembiayaan yang matang agar akses pendidikan dan keberlanjutan kampus tetap terjaga. Berikut laporannya.
7: Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri mendapat perhatian mahasiswa yang menilai kebijakan tersebut perlu disiapkan dengan perhitungan anggaran matang. Presiden mahasiswa BEM Hukum Universitas Tanjungpura, Stephen Silitonga menilai, rencana kuliah gratis perlu dikaji secara realistis agar kebijakan tersebut tidak membebani anggaran negara dan mengganggu operasional perguruan tinggi. Menurut Stephen, penghapusan uang kuliah tunggal atau UKT perlu memperhitungkan kebutuhan kampus mulai dari pembiayaan dosen hingga pemeliharaan fasilitas fasilitas dan sarana pembelajaran. Stephen menyebut UKT di Untan terbagi dalam 8 golongan sekitar 1 juta hingga 6,5 juta berdasarkan kondisi ekonomi keluarga.
4: Dan kita harus benar-benar juga menghitung bagaimana seberapa kebijakan ini mampu menangani mahasiswa. Apakah cukup tepat kalau untuk menggratiskan UKT ini pada mahasiswa? Sedangkan beberapa beasiswa seperti KIPK dan sebagainya itu belum tepat sasaran bagi saya. Dan menurut saya terkait isu perguruan tinggi gratis ini perlu dikaji lagi sih.
7: Stephen juga menilai bantuan pendidikan seperti KIPK perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan diprioritaskan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, mahasiswa jalur mandiri yang selain membayar UKT juga dikenakan uang gedung menunjukkan adanya kebutuhan pembiayaan yang tetap harus diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan. Stephen berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada penggratisan biaya kuliah, tetapi juga memastikan hak mahasiswa tetap terpenuhi. Jika UKT diturunkan atau dihapus, kualitas fasilitas, layanan akademik, dan dukungan pembelajaran harus tetap terjaga sehingga kebijakan tersebut tidak mengurangi mutu pendidikan tinggi. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi komoditi di pasar. Harga cabai dan sejumlah sayuran di Sintang melonjak akibat pasokan petani berkurang di tengah kemarau dan kabut asap. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
8: Harga cabai di pasar tradisional Masuka Sintang Rp140 sampai Rp155.000 per kilogram yang sebelumnya mencapai Rp180.000 per kilogram dari harga normal yang berkisar Rp80.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Anasia, mengatakan kondisi normal harga cabai merah Rp80.000 sampai Rp100.000 per kilogram, sedangkan komoditi sayur mayur juga mengalami kenaikan harga seperti kacang panjang dari Rp15 menjadi Rp48.000, timun Rp35.000, terong dari Rp15.000 menjadi Rp40.000, tomat sebelumnya belasan ribu rupiah menjadi Rp20.000, labu air Rp15 sampai Rp35.000 per kilogram.
9: Itulah agak turun, dah Rp155 ada Rp140 tergantung cabenya. Normalnya Rp80-100 paling tinggi. Yang lain sayur mayur kacang Rp48 kacang, timun Rp35, terong 40
10: naik,
9: tomat tadi 20, kacang 48,
10: sebelumnya
9: 15,
10: labu air biasanya 15, ini dah 35.
8: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang tetap melakukan pemantauan perkembangan harga komoditi secara rutin. Kabid Perdagangan Disprindakop dan UKM Kabupaten Sintang Erlis Kurniasih mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditi sayur mayur dipengaruhi berkurangnya jumlah pasokan dari petani karena sedang kemarau dan kabut asap yang menyebabkan tanaman kurang subur.
11: Memasuki puncak musim kemarau dan kabut asap tebal, dampak dari kebakaran hutan dan lahan sehingga mengurangi pasokan dari tingkat petani akibat kekeringan di musim kemarau menjadi pemicu utama melonjaknya harga di pasaran. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan volume produksi dari sentra pertanian sayur berkurang drastis. Banyak petani lokal yang mengeluh gagal panen akibat sumber air siraman yang mengering selama musim kemarau ini. Untuk mensiasati kekosongan stok, para pedagang terpaksa mendatangkan sebagian sayur di luar daerah seperti Pontianak dan Singkawang yang membutuhkan biaya logistik yang tinggi sehingga menyebabkan harga jual sayur mayur juga akan naik.
8: Kenaikan harga tersebut masih akan menjadi perhatian pemerintah daerah hingga kondisi pasokan kembali normal. Disprindakop dan UKM Kabupaten Sintang menghimbau kepada masyarakat agar tetap berbelanja sesuai kebutuhan, sementara pada pedagang diharapkan terus menjaga ketersediaan komoditas di pasar. Pantauan harga dan pasokan akan terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok di tingkat pedagang maupun konsumen. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, harga cabai di pasar sentral Sanggau, Kalimantan Barat mengalami kenaikan hingga mencapai Rp150.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Kenaikan harga dipicu kendala distribusi pasokan akibat kelangkaan dan kekosongan bahan bakar minyak. Kita simak laporannya.
12: Salah seorang pedagang di Pasar Sentra Sanggau, Wida, mengatakan harga cabai keriting besar dan cabai besar kini mencapai Rp150.000 per kilogram. Kenaikan tersebut terjadi selama 3 hari terakhir di tengah distribusi pasokan yang terkendala kelangkaan dan kekosongan bahan bakar minyak atau BBM. Ia menjelaskan kelangkaan BBM turut berdampak pada proses pengiriman pasokan cabai menuju Sanggau. Kondisi tersebut membuat distribusi menjadi lebih sulit dan berpengaruh terhadap harga cabai yang dijual pedagang. Saat ini, Wida mengambil pasokan cabai dari Plamboyan Pontianak untuk memenuhi kebutuhan penjualan di Pasar Sentral Sanggau. Pasokan tersebut mencakup cabai rawit, cabai keriting, dan cabai besar.
13: 1 kilonya 150, Neng. Gitu kita jual.
14: Kalau cabai besarnya?
13: Cabai besar sama. 150 cabai besar, cabai keriting.
14: Kenaikannya sejak kapan, Teh?
13: Baru 3 hari ini. Faktornya kayak transportasi dari apa namanya tuh, karena minyak mahal terus kosong gitu ya. Jadi kan dari sana tuh katanya nggak ada minyak, nggak ada minyak gitu. Jadi dikirimkannya ke Plamboyan karena Plamboyan berani mahal. Jadi diangkut ke sana. Ini kita ngambil dari Plamboyan akhirnya. Aman sih sebenarnya gitu. Setiap hari itu ada terus gitu. Cuman kebetulan ini kosong karena ada yang borong barusan. Cuman cabai rawit pun di angka dari toke itu di angka 150. Kita jual 17-18 per onnya.
12: Meski harga cabai rawit ikut mengalami kenaikan, aktivitas pembelian di lapak Wida masih berjalan normal. Ia menyebut antusiasme pembeli masih aman dan stabil meski harga cabai mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Tri Putri melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, Sudiono kembali dipercaya untuk memimpin Margayo periode 2026-2031. Sudiono ditetapkan secara aklamasi dalam pemilihan Ketua Margayo periode ke-38 di Pontianak.
15: Pemilihan Ketua Margayo di Pontianak berlangsung meriah dan Sudiono kembali mendapat kepercayaan memimpin organisasi tersebut hingga 5 tahun mendatang. Bertempat di Gedung Margayo, Jalan Gajah Mada Pontianak kemarin, proses pemilihan di awal penjaringan dan pendaftaran calon yang berlangsung selama 1 bulan. Ketua Tim Formatur Edi Ju bersama Sekretaris Formatur Jono kemudian menyampaikan hasil penjaringan kepada Ketua Dewan Pembina Margayo, Yung Wan Chua. Dalam rapat tersebut, Sudiono atau Yowui ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Margayo periode ke-38.
16: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya juga berharap keluarga besar Margayo semua mau mendukung supaya kedepannya akan lebih baik.
15: Kembali dipercaya memimpin, Sudiono melanjutkan kepengurusan setelah sebelumnya menjabat Ketua Margayo periode ke-37 untuk masa bakti 2022-2026. Selama kepemimpinannya hingga 2031, Sudiono akan melanjutkan peran Yayasan Margayo dalam mengelola pemakaman, melestarikan adat istiadat, menghormati leluhur, serta membina keluarga besar Margayo, termasuk generasi muda. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terkait Bintang Radio. Final Bintang Radio untuk tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat memasuki putaran pertama mempertemukan para juara terbaik 1 kategori putra dan putri. Dari masing-masing satuan kerja RRI Pontianak, RRI Sintang, dan RRI Sanggau. Mereka akan memperebutkan juara untuk mewakili Korwilnus 9 Kalimantan Barat ke Bintang Radio RRI di tingkat nasional. Berikut laporannya.
17: Bintang Radio RRI tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat hari ini mempertemukan 6 finalis terbaik 1 kategori putra maupun putri dari masing-masing satuan kerja RRI dalam lingkup Korwilnus 9 Kalimantan Barat, yakni RRI Pontianak, RRI Sintang, dan RRI Sanggau. Keenam finalis tampil pada babak kualifikasi tingkat Korwilnus Kalimantan Barat putaran pertama dengan membawakan lagu pop Indonesia, diantaranya Teganya Kau Lyodra, Firasat Marcel Bila Raisa, lelah hati Tito Aditya dan bawa dia kembali dari mahal ini. Pada pembukaan final bintang radio tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat, Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno berharap para finalis bisa menampilkan yang terbaik dan keluar menjadi juara untuk mewakili Korwilnus 9 Kalimantan Barat di ajang bintang radio RRI tingkat nasional.
18: 6 terbaik sudah terpilih dan kita berharap mereka akan maju di babak nasional. 2 terbaik kita, putra dan putri, tentunya diharapkan akan membawa harum nama Kalimantan Barat. Kita berdoa mudah-mudahan tahun ini menjadi yang terbaik untuk Kalimantan Barat.
17: Para finalis bintang radio tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat diantaranya mewakili RRI Pontianak Muhammad Hamzah dan Fredela Atalipabayo, RRI Sintang Joni dan Osha Ayu Wahyuningsi, dan RRI Sanggau Ananda Rizky Alfarizi dan Lovely Gardis Bariniwakang. Usai putaran pertama, para finalis akan mengikuti final bintang radio tingkat Korwilnus 9 Kalimantan Barat untuk putaran kedua yang akan dilaksanakan pada Kamis 1 Oktober 2026, di mana masing-masing finalis akan membawakan dua jenis lagu daerah Batak dan Melayu, yakni Butet dan Dodoy Si Dodoy. Syarosani melaporkan.
0: Pendengar, di tengah sejumlah aksi keberatan atas pelaksanaan musyawarah provinsi atau Musprov Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kalimantan Barat memastikan kegiatan tersebut tetap berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kita simak laporannya.
19: Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kalimantan Barat memastikan musyawarah provinsi Muspro PASI Kalimantan Barat tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan Selasa 29 September 2026 di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Ketua Bidang Organisasi Pengprov PASI Kalimantan Barat Herman Hofi menegaskan Muspro PASI tetap akan digelar sesuai jadwal dan agenda yang telah ditetapkan, bahkan steering committee dan organizing committee yang telah ditunjuk telah bekerja sesuai dengan tugas masing-masing.
20: Tetap berjalan sesuai dengan agenda kita, ya kan, dan kawan-kawan penitia semuanya, steering committee, karena kita ada organizing committee dan ada steering committee. Organizing committee sudah cukup lama sekali mereka bekerja.
19: Herman Hofi juga mengomentari keberatan dari sejumlah pihak terkait proses penjaringan dan penyaringan calon ketua PASI Kalbar yang menurutnya proses itu sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, transparan dan terbuka, bahkan bisa dilihat semua pihak dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Herman menegaskan hasil penjaringan calon ketua PASI Kalbar dan pelaksanaan Musprov juga sudah dilaporkan ke pengurus pusat PASI. Fiko Alhadi melaporkan.
21: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debbie. Silakan rekan Debbie, laporan Anda.
22: Baik, terima kasih rekan Cherry yang berada di studio RRI. Dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 29 September 2026 diperkirakan berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Namun diperkirakan pula di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada pagi, siang, dan sore hari. Kemudian untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat hari ini update hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 3 titik panas. Kemudian untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam seminggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Debbie, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debbie. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. KPU Kabupaten Sintang dorong generasi muda bijak gunakan media sosial di tengah ancaman disinformasi dan hoax. Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri perlu kesiapan matang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Sore hari ini pendengar, kami masih akan hadir melengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Pukul 16:30 waktu Indonesia Barat, kami akan lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Anda akan ikuti informasi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti.

Ada sebuah tempat di dunia yang terkenal dengan cerobong batu unik dan langit yang dipenuhi balon udara warna-warni, namanya Kapadokia di Turki. Tapi tahukah Anda, landscape Kapadokia terbentuk dari aktivitas gunung berapi dan proses alam selama jutaan tahun. Abu vulkanik yang mengeras kemudian terkikis oleh angin dan air, membentuk batu-batu tinggi yang dikenal sebagai cerobong peri. Yang lebih menarik, masyarakat zaman dahulu memahat batu-batu tersebut menjadi rumah, gereja, hingga kota bawah tanah. Salah satunya adalah kota bawah tanah Derinkuyu yang memiliki banyak ruang dan lorong di dalam tanah. Saat matahari terbit, ratusan balon udara dapat menghiasi langit Kapadokia. Pemandangan balon yang terbang di atas lembah dan formasi batu menjadi salah satu panorama yang paling ikonik di Turki. Jadi kalau biasanya kita melihat kota dari atas, di Kapadokia kita bisa melihat kota batu dari langit.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami sore hari ini. Selamat siang juga untuk semua yang sudah bergabung, yang sudah dari pagi, siang, sore hingga saat ini sudah mendengarkan informasi-informasi yang kami sajikan untuk Anda edisi hari ini, edisi 28 September 2026. Ya, gak terasa kita sudah masuk di akhir bulan bulan September, mau menuju ke bulan Oktober. Semoga saja semua yang kita rencanakan juga bisa berjalan dengan lancar. Baik, mendengar informasi berikutnya, Hari Rabies Sedunia diperingati setiap 28 September untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya rabies. Peringatan ini juga mendorong masyarakat memahami cara mencegah dan menangani rabies. Dilansir Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tema Hari Rabies Sedunia 2026 adalah Stronger Together. Tema tersebut juga menekankan pentingnya kerjasama untuk mencegah dan pengendalian rabies. Rabies juga merupakan penyakit akibat virus yang menyerang sistem saraf manusia. Virus rabies biasanya menular melalui air liur hewan yang terinfeksi. Karena penularan paling sering terjadi melalui gigitan hewan yang terinfeksi, cakaran atau air liur yang terkena luka juga dapat menyebabkan penularan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masukkan kembali untuk Anda dengan informasi-informasi berikutnya untuk Anda.

Indonesia punya fenomena alam langka berupa api berwarna biru yang bisa terlihat di malam hari. Tapi tahukah Anda, fenomena ini berada di Kawah Ijen, kawasan gunung berapi di Jawa Timur. Api biru tersebut bukan lava berwarna biru, melainkan hasil dari gas sulfur bersuhu tinggi yang keluar melalui celah-celah kawah dan terbakar ketika bersentuhan dengan oksigen. Karena membutuhkan kondisi gelap agar terlihat jelas, fenomena api biru biasanya paling menarik untuk diamati pada malam hari hingga menjelang dini hari. Kawah Ijen juga dikenal dengan danau kawahnya yang berwarna biru kehijauan. Namun keindahan kawasan ini tetap harus dinikmati dengan hati-hati karena aktivitas vulkanik dan gas sulfur dapat berbahaya. Jadi ternyata negeri kita punya fenomena alam yang luar biasa unik, api biru di Kawah Ijen.

Oke, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok ke level 6147,86 pada penutupan perdagangan Senin 28 September 2026. Ini berarti indeks melorot hingga 94,3 poin atau 1,51% setelah dibuka pada level 6209,74. Nah, pergerakan IHSG ini didominasi oleh 532 saham turun, 180 saham naik, dan 81 saham tidak berubah ataupun stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi sebesar 12,9 triliun rupiah. Jadi volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 36,72 miliar lembar, sedangkan frekuensi perdagangan mencapai lebih dari 1,64 juta kali transaksi. Demikian informasi ini pendengar, untuk selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Tahukah Anda, di Indonesia ada sebuah tempat yang menjadi rumah bagi salah satu hewan purba yang masih bertahan hingga kini. Namanya Taman Nasional Komodo yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional ini terkenal sebagai habitat alami komodo, reptil terbesar yang masih hidup di dunia. Komodo dapat memiliki panjang hingga sekitar 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Namun daya tarik Taman Nasional Komodo bukan hanya komodonya. Kawasan ini juga memiliki panorama alam yang luar biasa. Perbukitan, savana, hutan, pantai, hingga perairan laut yang kaya kehidupan menjadi bagian dari ekosistemnya. Menariknya lagi, Taman Nasional ini merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Bagi wisatawan, bertemu komodo di habitat aslinya tentu menjadi pengalaman yang mengesankan. Tetapi, jangan lupa, komodo tetap merupakan satwa liar. Karena itu, pengunjung harus mengikuti aturan dan arahan petugas demi keselamatan sekaligus menjaga kelestarian satwa. Taman Nasional Komodo bukti bahwa Indonesia bukan hanya kaya budaya dan keindahan alam, tetapi juga memiliki satwa unik yang tidak ditemukan di sembarang tempat. Jaga alamnya, lindungi

Demikian pendengar informasi yang baru saja Anda simak. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi sore sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau. Kami akan hadir dengan informasi bermasih selanjutnya untuk Anda.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Pendengar, matahari perlahan mulai meninggalkan ufuk membawa cahaya keemasan yang menyelimuti langit. Di penghujung hari ini mungkin ada banyak cerita yang sudah kita lalui tentang pekerjaan kita, perjalanan, pertemuan, juga tentang hal-hal kecil yang diam-diam membuat kita tersenyum. Senja mengajarkan kita bahwa setiap hari memiliki waktu untuk berhenti sejenak. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga langkah Anda selalu dimudahkan dan sampai di rumah dengan selamat. Dan untuk Anda yang masih bekerja, semoga sisa tenaga hari ini menjadi bagian dari keberhasilan yang sedang Anda perjuangkan. Dan untuk Anda yang mungkin sedang merasa sendiri, ingatlah, hari yang berat tidak akan berlangsung selamanya, karena setelah gelap selalu ada pagi yang menunggu. Nikmat senja ini pendengar dengan hati yang lebih tenang, biarkan segala penat perlahan pergi bersama tenggelamnya matahari. Dan saya masih menemani Anda dengan informasi-informasi sore, sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Selamat menikmati senja, semoga sore ini membawa damai dan malam nanti menghadirkan istirahat yang cukup untuk menyambut hari esok dengan harapan yang baru. Saya masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda selanjutnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Baik, peringkat selanjutnya saya akan hadir dengan lagu-lagu religi sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau. Kumandang azan maghrib pukul 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

Pendengar, telah masuk waktu salat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Bahkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridoannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha suci dan Maha

Oke, terima kasih pendengar. Demikian kumandang azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan selanjutnya kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda di edisi hari ini, edisi 28 September 2026. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga malam hari ini Anda sudah menikmati waktu saat Anda bersama keluarga tercinta. Masih bersama kami yang bertugas di Sanggau malam ini, kami masih akan melengkapi informasi untuk Anda. Berikutnya berkaitan juga dengan BGN Republik Indonesia terus bergerak cepat untuk menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian langsung terhadap layanan program makan bergizi gratis. Karena melalui aplikasi tersebut, sekolahnya nanti dapat memberikan rating sekaligus catatan terkait dengan layanan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang melayani peserta didik. Untuk itu, pendengar, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sistem tersebut juga dirancang untuk mendapatkan umpan balik langsung dari sekolah mengenai pelaksanaan MBG di lapangan. Karena penilaian itu dapat mencakup berbagai aspek mulai dari kualitas menu hingga ketepatan waktu makanan tiba di sekolah. Melalui aplikasi ini juga, ia menjelaskan kepala sekolah nantinya dapat memberikan penilaian berupa bintang terhadap layanan SPPG. Lalu sekolah juga bisa menambahkan catatan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan MBG. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga dapat mengancam kesehatan, terutama kesehatan saluran pernafasan. Paparan asap dapat meningkatkan resiko gangguan pernafasan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Saat kualitas udara memburuk, kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar rumah. Tutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah, serta pastikan tubuh tetap terhidrasi. Jaga kelompok yang lebih rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak nafas, nyeri dada, atau keluhan pernapasan yang semakin berat, segera periksakan diri Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan. Lindungi diri Anda, lindungi keluarga, waspada ISPA akibat kabut asap, jaga kesehatan, kurangi paparan asap, dan bersama cegah karhutlah.
1: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Mendengar informasi berikutnya, di mana Komisi Nasional Perempuan menegaskan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual telah mengatur hak korban secara komprehensif. Menurut Yuni, hak tersebut mencakup penanganan, pelindungan hingga pemulihan korban kekerasan seksual. Yudi mengatakan hak kesehatan korban kekerasan mencakup akses visum, layanan kesehatan serta aborsi aman sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan praktik aborsi pada dasarnya dilarang, namun terdapat pengecualian tertentu berdasarkan kondisi yang diatur dalam ketentuan. Yudi menilai perluasan cakupan korban menjadi kemajuan karena perlindungan tidak hanya diberikan kepada perempuan korban perkosaan. Hak layanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan juga dijamin melalui Undang-Undang Kesehatan serta Konstitusi Indonesia yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Cantik Itu Luka. Adalah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Penulis pria berusia

Kepopuleran novel Cantik Itu Luka di luar negeri membawa Eka Kurniawan meraih penghargaan sastra internasional di Belanda, yaitu Frans Claus Award pada tahun 2018. Bukan hanya itu, novel Cantik Itu Luka juga masuk ke dalam daftar 100 buku terkemuka versi The New York Times. Novel Cantik Itu Luka memiliki genre romantis, sejarah, dan realisme magis, sebab dalam buku ini digambarkan kisah sejarah kolonialisme di Indonesia. Eka menyajikan kisah seorang perempuan yang bernama Dewi Ayu. Dewi Ayu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Tapi kecantikannya tersebut bukan sebagai sesuatu yang menguntungkan, melainkan membawa malapetaka bagi dirinya beserta keturunannya. Hasil dari pekerjaannya sebagai wanita penghibur, Dewi Ayu memiliki 4 orang anak perempuan. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga Dewi Ayu tak kalah cantik dengan ibunya. Namun anaknya yang keempat nampaknya memiliki nasib yang bertolak belakang dengan nasib ibu dan ketiga kakaknya. Cantik memiliki rupa fisik yang buruk bahkan sedari ia baru lahir. Kulitnya hitam legam, hidungnya yang tidak tampak seperti hidung manusia. Orang-orang yang melihatnya akan merasa ngeri. Namun bagai sebuah ironi, Dewi Ayu menamainya Cantik. Tidak lama setelah melahirkan anak keempatnya, si Cantik, Dewi Ayu meninggal dunia. Namun ia bangkit dari kematiannya 21 tahun setelah ia dikuburkan. Kebangkitannya menguak kutukan dan tragedi keluarga yang terentang sejak akhir masa kolonial. Eka Kurniawan menuliskan novel ini dengan alur yang maju mundur dengan berbagai konflektivitas konflik yang berbeda dan menyajikan beberapa tokoh yang memiliki peran besar. Jadi tidak ada satu tokoh sentral dalam kisah Cantik Itu Luka. Eka Kurniawan dalam novel Cantik Itu Luka mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Jadi cerita dalam novel ini memiliki 4 masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra. Demikian esensi buku kali ini, kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan.

0: Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikrosleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikrosleep berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikrosleep dan tidur yang cukup.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya

Demikian mendengar kebersamaan kita di Sanggau sore ini. Dan selanjutnya nanti Anda akan bersama Okrin menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Pukul 19 nanti Anda akan ikuti informasi Warta Berita Sentral.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kanwil juga baru, Pak. Kak Kanwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rike, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rike juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kanwil juga baru, Pak. Kak Kanwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira, kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istilahnya mengkambing hitamkan biaya cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
11: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
11: Tidak ada.
10: Setahu saudara tidak ada?
11: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
13: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
15: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
16: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekawian, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
15: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
17: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
15: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
19: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
20: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya kita ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap, ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah, ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
19: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
21: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca waspada banjir.
19: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
4: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
4: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FC. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
4: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itololi melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Fans GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan national anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11, di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Vaz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ajax Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dix sebagai kapten, lalu ada Luke Kuijerwis, kemudian juga oleh Romney, Kaka Rotmanen, ada lalu kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: dipertandingkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang menjadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan memilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Luthi Lolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: kalian.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Saudara pendengar, baru saja Anda ikuti dan mengawali kebersamaan kita di Sanggau malam ini. Edisi hari ini, edisi Senin 28 September 2026 ya. Kami harapkan Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tentu kami yang bertugas malam hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat dan akan menemani Anda pendengar nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat bergabung pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami. Dan malam hari ini di kawasan Sabang Merah Sanggau cuaca juga cukup bersahabat, namun sedikit gerimis ya di kawasan Sabang Merah Sanggau. Kemudian juga kami ucapkan selamat malam ya untuk Anda pendengar yang sedang menikmati suasana santainya di rumah ya. Mudah-mudahan serangkaian kegiatan yang Anda kerjakan pada hari ini dari pagi hari tadi ya sudah tuntas ya. Apabila memang ada yang masih bergelut dengan berbagai kegiatannya ya, atau Anda yang mungkin malam hari ini tugas malam atau piket malam ya, selamat bertugas. Baik, kami langsung saja hadirkan program acara kami selanjutnya di Mimbar Agama Islam. Pendengar, ada satu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang hadiah Allah ketika mengalami kesulitan. Langsung kami hadirkan dari Studio Pro 1 RRI Sanggau untuk Anda.
3: Bagus yang mana ya? Hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh, gitu kan? Eh, enggak, kayaknya kuning deh, gitu kan? Masih mending ada dua pilihan, begitu dipakai, pink. Bisa berbeda. Anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela, malaikat dicela, rasul dicela, nabi dicela, sahabat dicela, tabiin dicela, ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan? Itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau, Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang, dalam disoal pun tetap hatinya nyaman? Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana, saya yakin masih konsisten. Pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Ya saya tahu lah. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajar, turun wahyu, turun ala-ala, turun beberapa surah. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun. Sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu, apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari tinggalkan sama Tuhannya. Tuh Muhammad dah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya. Jangankan umatnya, Rasulnya saja yang mengklaim Rasul, punya masalah katanya. Ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, naik turun, Turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Nih. Oke. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Sekali lagi. Jazakallah khair.
0: Dia lagi diam.
3: Tapi kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada, nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada, nanti kita turunkan. Udah siap-siap, kan? Pengen melamar, ternyata keduluan orang, gitu kan? Udah siap-siap, pengen dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya nggak seperti yang diharapkan. Muncul, ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak. Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya.
4: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

0: الأطهار. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث.
1: طيب satu surah dua, alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah, kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah, ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal layli, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Ya, itu pertanyaan besar, ya. Baik, kalau Allah menyampaikan hukumlah, tidak bersumpah pun harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting, yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Jika teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa, ya? Huh? Oke, sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan, ya, atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya, kalau misalnya kita ambil 1.30 setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30, ya. 1.30 berarti 6:00, kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, 10:00. Akhir duha 11:00 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruq namanya. Syuruq. Jadi syuruq itu awal duha. Kalau sudah 6:00 ada cahaya matahari, ya. Enak enggak ke tubuh kita itu? Nyaman enggak? 8:00 enak enggak kalau berjemur, ya? 9:00 enak, ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu, di antaranya duha. Jadi, kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang engkau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Walaili idha saja, dan aku bersumpah

0: al-lail, lail itu apa?
1: Malam.
0: Baik, lail turunannya layali jamaknya lela, lili, lala itu malam. Jadi kalau ada ibu leli, ibu malam-malam ya. Al-lail.
1: Oke. Okay.
0: Lail itu malam. Malam gelap enggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu. Gelap ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua dan pas gerhana misalnya gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Wal laili idza saja. Dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan enggak ada lampu. Ya, belum ada PLN. Ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar. Biasanya kalau situasi gelap itu mudah enggak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah, bukan hanya karena enggak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap. Makan enggak enak, melangkah susah. Pernah enggak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu seakan-akan makan enggak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya walaili idza saja. Perhatikan kalimatnya. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya Tuhan. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, Ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, Papa akan selalu bersama Mama dalam setiap situasi itu. Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Jadi kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari, perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki, suami, ayah. Kenapa disebut matahari? Diilustrasikannya, matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hey, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya, kalau bulannya kan desainnya enggak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya? Dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan itu. Oke. Okay. Tahan sampai sini, tahan. Lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan, kenal Maryam?
2: Kenal, bagus.
0: Kenal di mana? Maryam anaknya Imran, mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung, Maryam binti Imran, wa Maryam ibnat Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, bukan mengandung melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau enggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detail disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik, maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan, ini gak mungkin, ini gak akan terjadi, ini gak bisa. Kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah, supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini gak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hamba-Ku, sepanjang engkau mendekat kepada-Ku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah? Satu? Paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya. Saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei, seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang kau pertentangkan, perdebatkan, perselisihan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia. Apapun yang diperselisihkan, itu unik ya, orang berselisih pada yang akan ditinggalkan. Aneh gak? Ada orang berebut makanan, ya kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya, makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hey, yang aku kejar-kejar ini, boleh jadi aku akan tinggalkan juga. Kenapa aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan, dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Dua. Pelan-pelan, sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu. Dapat job satu, pengen, dah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun gak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya, nanti caranya akan turun nanti di Al-Insyirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan, "Walal akhiratu khairul laka minal." Teruskan, wala saufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan, orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidup. Yeah. Pelan-pelan. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencana akan lagi nanti. Detailnya ada di Alin Syirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan kalau Anda bisa move on proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa, dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu, kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang Anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu, ya, pengen materi, pengen kedudukan, pengen lulus anaknya ujian, ya kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu, diratapin, alih-alih meratap, alih-alih membuat status, alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah, begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada hati. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Itu poin yang ketiga. Pelan-pelan. Empat. Kita masuk ke detail sekarang. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling menarik. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim? Punya banyak masalah? Aku selesaikan juga. Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Ya kan? Ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah. Teman yang setia, semua kebutuhan tersedia. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan. Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar, dulu pun banyak masalah kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Nah, secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi kalau sedang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai, masa yang sekarang gak selesai. Itu prinsipnya. Secara psikologis demikian. Jelas ya? Oke. Wa wajadaka dhallan fahada. Muhammad, dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada di situ. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Ada sini. Saya agak cepat ya, mohon izin. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai, kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Aghna itu kalau ilmu, ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi. Hei, engkau yang sedang mengejar kedudukan, aku tahan sebentar karena ada yang gak bagus untukmu di sini. Tapi kalau kamu terima, aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Kamu pengennya bintang 2, aku naikkan sampai bintang 4. Kalau perlu 5 sekalian. Hei, kamu yang ingin kampus di sini, aku tahan bahasa kamu gak lulus, kamu nangis, kamu mengadu, kamu datang pada orang tuamu. Orang tua mulai protes, mulai curhat, macam-macam. Terima dulu. Mungkin di sini ada yang tidak baik, seperti doa ibumu yang sering memohon, ya Allah. Jangan sampai anakku berbuat yang salah. Jangan sampai terjebak narkoba. Jangan sampai terbawa tawuran. Di sini ada yang kurang tepat untukmu. Kalau kamu ridha, kamu terima, kamu proporsional, bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan ridha dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Hey, maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses, share. Berbagi, bukan hanya materi, bagi ilmunya. Ya? Bagi kebahagiaannya. Wa'ammas sa'ila fala tanhar. Jangan sampai nunggu orang minta. Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang Anda sukses. Tapi boleh jadi kesuksesan Anda itu tangganya dari teman-teman Anda. Kalau sudah teraih ke atas, lihat lagi anak tangganya ke bawah. Ajak teman, jangan ditunggu minta. ajak, bawa dia, berikan peluang. Jangan sampai dia minta, apalagi Anda bentak-bentak. Aku kan yang dulu bantu kamu, jangan sampai keluar kata-kata itu. Kamu bisa naik di atas karena aku kan yang dulu bantu kamu. Kamu bisa jadi pemeran utama karena aku yang rekomendasikan. Karena aku yang dorong kamu, misal. Jangan sampai keluar kata-kata itu, apalagi langsung keluar, tidak, ini karena ilmuku saja misalnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, lihat ujungnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri. Jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan. Jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya. Maaf ya, Anda kalau punya makanan, dimakan sendiri. Dengan dibagi sama-sama, kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua? Kedua. Makan sendiri, enaknya sendiri kan? Tapi ketika ada teman berbagi dan tahu, oh enak ya, nyaman ya, ada kebahagiaan, ada ngobrol, ada tertawa, ada kebersamaan, itulah inti nikmat yang sesungguhnya. Wa amma bi ni'mati rabbika. Ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban, tapi ujungnya, endingnya, supaya Anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi. Lihat surat Ad-Duha itu jangan cuma lihat awalnya, lihat ujungnya. Ternyata ketika seseorang mendapat masalah, seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Itu poinnya. Jadi kalau sampai sini kita paham dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian. Jadi kalau desain ujian ini sistematikanya kita pahami, maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban, pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah seperti ini, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak. Ingat ya, jadi kalau anak pulang bawa masalah, dilihatnya jangan beban. Oh, Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya, yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati. Kalau rumah tangga sedang ada masalah, jangan banyak diperseterukan, tapi direnungkan sejenak. Oh, Allah ingin meningkatkan kualitas rumah tangga ini, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapati sebelumnya. Makanya nikmat berumah tangga itu yang terbesar selalu bertambah ketika menyelesaikan masalah. Silakan cek. Kalau sedang ada masalah berseteru kan? Tapi setelah selesai kan jadi lebih nikmat ya? Ya? Lebih senang lagi, lebih cair lagi, lebih bahagia lagi, lebih mendukung lagi. Ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan yang belum disadari sepenuhnya. Pertanyaannya, kadang-kadang mudah diucapkan tapi tidak mudah mempraktikkan. Bagaimana itu semua bisa ditempuh dengan baik sehingga ketika mengalaminya kita bisa tenang menghadapinya. Maka turunlah surah Al-Insyirah. Saya cepat. Teman-teman, ini apa? Kelas ya? Baik, pelan-pelan sedikit. Kira-kira volumenya besar kecil? Kecil ya? Baik. Kalau saya bandingkan dengan gayung, volumenya besar mana? Gayung ya? Baik. Kalau ini saya perlebar, perlebar, perlebar, perlebar, sehingga bisa memasukkan apapun ke dalamnya, itu bahasa Arabnya disebut dengan insyirah namanya. Jelas? Meluaskan sesuatu sehingga terlihat lapang, sehingga memudahkan setiap hal masuk ke dalamnya. Itu insyirah namanya. Surah ini diberi nama dengan surah Al-Insyirah, yang berarti sesuatu yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Yang diharapkan dengan keadaan hati yang lapang, nyaman, tenang itu, segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berdampak besar dalam menyikapinya. Maka bagaimana kemudian Allah memberikan turunan-turunan petunjuk supaya apa yang diharapkan ini bisa tercapai? Satu, izin mengilustrasikan, saya kasih cerita sebentar. Ada seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya. Datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya, dia katakan saya punya masalah begini, begini, begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa dua genggam garam. Kemudian beliau bawa satu gelas, ilustrasinya seperti ini. Dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu. Lalu diambil satu gelas air yang jernih tadi dengan garam segenggam. Kata beliau, minum. Pemuda itu mengatakan, wah asin, minum aja dulu. Lalu ketika diminum, langsung ditumpahkan. Dia muntahkan asin katanya. Lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas. Lalu diambil lagi dengan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit, sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. Kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun itu yang disebut dengan insyirah. Makanya dulu tahun 90-an ada sinetron Hati Seluas Samudra, gitu ya. Saya pernah tahu itu. Sama anaknya diapa-apain juga, oh, masih aja ya, menerima gitu. Dulu siapa ya, Jeremy Thomas dan lain-lain, gitu ya. Saya kira ada gitu. Ya, saya kira itu ya. Saya pernah lihat sejenak ya. Saya jarang-jarang nonton-nonton gitu. Pernah lihat aja. Saya senang riset. Jadi kalau riset itu ada riset dakwah, ada riset materi. Saya teman-teman yang musik gitu ya, saya tidak terlalu dekat dengan musik karena saya di Quran gitu. Tapi untuk mengetahui hukum musik itu bagaimana, saya riset. Sampai ke notasi saya tahu. C D F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D E B C D E F G I S B F G I S B C D I S F C D I S B G I S B C. Gitu kan ya? Ya, tapi kalau diminta piano, gitar, ini saya enggak bisa. Ya, tapi untuk menentukan hukum, nah kita bisa paham gitu. Misalnya boleh enggak baca Quran pakai langgam Jawa gitu kan? Nah, hukumnya apa? Nanti dari teori itu muncul. Ya, paham ya? Nah, oke, balik sini. Perhatikan baik-baik. Satu, saya agak cepat. Ini ditafsir langsung turun al-insyirah. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Tahan sampai sini dulu, 3 ayat. Saya mulai dari ayat kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Artinya apa? Artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh. Kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya? Beban kan semakin berat diangkat, semakin terasa ke bagian-bagian tubuh ya, ke semuanya. Nah, itu namanya wizrak alladhi anqadha dhahrak. Beban yang dipikul yang berat sekali sampai semua merasa. Makanya jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat. Sampai kepalanya pusing, tidur enggak nyaman, miring kanan, miring kiri. Itu namanya ya, alladhi anqadha dhahra. Satu. Saya percepat, akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu. Jujur ya, setiap kita tanyakan pada diri sendiri, setiap kita yang ada di sini, saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Ada yang sudah mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui. Perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya, wa rafa'na laka. Perhatikan. Kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraihnya. Dari sini kita buat persamaan. Ujian tadi kan berbanding lurus dengan harapan, banding lurus dengan solusi nanti pada akhirnya. Fokus. Lulus di sini, insya Allah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi. Ujian, seberat apapun yang sedang kita alami, tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah, kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan. Jujur ya, setiap kita kan sering punya permohonan ya, sering berdoa ya, ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu kan? Nah, cara Allah mengabulkan harapan kita itu, yang pertama, jalurnya lewat ujian. Karena semua kesuksesan itu desain dasarnya adalah melewati ujian. Coba, anak-anak kita yang sedang sekolah itu, apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan kalau nggak mengalami ujian? Hah? Lewat ujian dulu kan? Dia belajar dulu, ujian dulu, ngatasin soal dulu, lulus, baru wisuda. Apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan kalau tidak mengalami ujian? Belajar dulu, ya kan? Ada waktu, sempat dia bangun malam, siang, dan seterusnya belajar, keringat, dan sebagainya, baru bahagia kan? Dan ternyata belajar itu untuk di wisuda. Sebab kalau kita tidak belajar, mustahil dapat wisuda. Kalau tidak lewat ujian, mustahil dapat ijazah. Karena ternyata harapan itu, hukum dasarnya dalam berkehidupan, bisa diraih dengan melewati ujian. Ini poinnya. Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa, dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan, sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk, turunkan rumusnya pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 286. Ini ke sini dulu baru nanti kita balik lagi. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Di kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertamanya adalah ujian. Tapi adilnya Allah, tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau nggak mampu, nggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya, kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu, nggak mungkin bisa menggunakannya, nggak akan dikasih. Nah, balik ke sini untuk memberikan ketenangan kepada hati kita. Kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau nggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya? Kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Nggak mungkin saya diuji kalau saya nggak sanggup. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini nggak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban. Tapi kalau Anda tanamkan dalam hati, seberat apapun masalahnya, pasti saya sanggup, pasti saya bisa. Pernah lihat dulu ada acara 90-an Benteng Hattori? Okay? Benteng Takeshi ya? Takeshi ya, gitu kan, artinya kan bisa jawab ya. Dia tahu Ninja Hattori mendaki gunung, lewati lembah, ya tahu ya. Songgoku, Songgohan, apa? Saya tahu itu. Songgoku, Kamehameha, Piccolo itu, yang nulisnya Suzuki Watanabe, saya tahu itu. Okay? Benteng Hattori, balik lagi ya, Benteng Takeshi ya. Puncaknya kan main pakai itu kan, pakai tanknya dan sebagainya. Tapi pernah ingat gak satu episodenya itu? Begitu akan bertarung, kan selalu ada motivator di sampingnya itu mengatakan, ayo kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, gitu kan? Wah, namanya. Dia nggak ngaji Quran tuh. Kita punya ayatnya. Pernah nggak? Buka lagi ya dulu ya. Oke. Korea, kenapa bisa nyusul Jepang? Salah satunya, waktu Jepang itu maju, setiap di Korea itu ditanamkan dari mulai anak-anak TK-nya, kita lebih harus daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang. Sejak anak-anaknya TK. Itu ditanamkan betul. Kita bisa, kita dari TK. Sehingga ketika di sana bikin Honda, sini Hyundai. Hyundai kan dibacanya Hyundai. Ya kan? Sana Honda, sini Hyundai gitu. Jadi apapun yang dibuat Jepang, Korea harus lebih unggul. Itu ditanamkan dari awal. Bisa, bisa, bisa. Kita itu sekarang punya ayatnya. Jadi kalau sedang punya masalah seberat apapun, katakan pada diri kita, insya Allah bisa. Gak mungkin diuji kalau gak sanggup. Bisa insya Allah. Bisa. Kenapa mah? Bisa. Jelas? Oke. Sudah di situ teruskan. Lanjutkan. Wa rafa'na laka dzikra. Teruskan. Fa inna ma'al 'usri Nah, ini poin terbesarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat. Inna di ilmu nahunya berbunyi begini di gramatikal bahasa Arab. Harfu nasbin wa taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Inna huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi agar ditancapkan ke dalam hati sekuat-kuatnya dan jangan pernah ragu. Jadi kalau orang Arab tuh nancapkan tongkat begini dan kuat, tidak goyah, itu nasab namanya. Nasabar rajul asahu fil ardi. Inna ini harfu nasab. Jadi kalau ada di Quran dibuka informasinya dengan inna, maksudnya begini, hey, tancapkan informasi dalam hatimu dengan kuat, jangan pernah ragu. Yakinkan pada dirimu. Apa yang harus diyakinkan? Ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
2: Usrun sama dengan yusrun. Mari ke sini.
0: Oke. Apa artinya usrun?
2: Sulit.
0: Oke. Sulit itu ada dua. Ada sa'bun, ada usrun. Kalau kesulitan yang relatif, kata si A sulit, si B mudah, itu sa'bun namanya. Contoh, kata si Fulan, bahasa Jepang susah. Padahal kata yang lain tidak. Saya ke Jepang, anak-anak kecil begini bisa bahasa Jepang, gitu kan? Bagi mereka mudah, gitu kan? Saking mudahnya gitu. Kata Shiwa, gitu. Anak-anak kecil, bagi mereka mudah, bagi kita belum tentu. Itu sa'bun. Inna lughata al-yabaniya sa'bah. Relatif. Tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak, semua orang mengatakan sulit. Maaf, bawa mobil, sulit atau mudah? Bukan mengendarai ya, bawa mobil, bawa. Sulit ya? Sulit ya? Baik, sepakat sulit semuanya. Nah, itu dalam bahasa Arab dikenal dengan usrun. Kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah. Sulit, semua sepakat. Dan ketika ada orang bicara, aku sedang punya masalah begini. Semua mengatakan, wah itu gak mudah, itu gak mudah. Itu usrun namanya. Lawannya, lawannya. Kemudahan yang relatif disebut sahlun. Tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah, itu yusrun namanya. Mengangkat spidol, semua mengatakan mudah, ringan. Itu yusrun namanya. Perhatikan, Allah tidak memasangkan sa'bun dengan sahlun, tapi memasangkan usrun dengan yusrun. Orang-orang yang punya keyakinan kuat, setiap persoalan itu akan selesai. Dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya. Maka, perhatikan kalimatnya kata Quran. Inna ma'al usri yusran. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami, maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati. Dengan kata lain, kalau kita bawa ke bahasa psikologi, kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun, selain kita mengatakan, ini pasti bisa saya lalui, saya insya Allah sanggup mengatasinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Katakan, walaupun memang solusinya belum datang, tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan inna ma'al usri yusra. Bahasa psikologinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai, gak mungkin gak selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menuntaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya. Jelas? Teruskan. Fa inna ma'al usri. Kalau masih ragu kata Allah, katakan lagi sekali lagi. Sampai hati kita merasa nyaman. Jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun, tanamkan pada diri kita, pasti selesai. Belum nampak, insya Allah pasti selesai. Gak mungkin diuji kalau gak ada solusi. Itu lebih memberikan harapan. Setelah itu, fa idza faraghta, mitigasi masalahnya. Mitigasi persoalannya. Tuliskan. Ini masalahnya apa? Rumah tangga. Apa saja misalnya, dia ada suami, ada istri, dia ada anak-anak. Masalah ada di mana? Kadang-kadang benangnya jadi kusut karena satu-satu enggak segera diselesaikan. Maka kata Al-Qur'an, fa idza faraghta. Satu-satu mitigasi dulu. Satu masalah di sini, lihat di suami. Lihat di istri. Kalau pekerjaan masalahnya apa? Sebelum bercabang kemana-mana, petakan. Apakah rekanannya? Apakah relasinya? Apakah kemampuannya? Apakah manajerialnya? Apakah marketingnya? Mitigasi, kotaki semua, selesaikan satu-satu. Setelah itu, apa yang dilakukan? Wa ila rabbika tawakal sepenuhnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya. Tawakal itu yang paling mahal. Anda kalau nggak punya kepasrahan, stres. Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan dan selalu orientasi pada hasil. Kita punya tawakal. Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu, gini. Di sini ada orang yang paling jago misalnya main basket. Ada pertandingan basket. Begitu dibuka, udah tim musyawarah serahkan aja pada si Fulan. Kan? Dia yang paling jago, ya. Bukankah dengan menyerahkan itu bukan hanya kita berikan sebuah tugas? Ya kan? Tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri kan? Ah, yakinlah sukses. Ini paling hebat. Pernah ada perasaan gitu? Sekarang, siapa yang paling mampu menguasai? Siapa yang paling hebat menyelesaikan segala hal? Siapa yang punya segalanya? Bukankah Allah? Orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi, maka satu, dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Gak ada kecewa. Karena tawakal itu kalau sudah kepasrahan pasti menerima hasil. Kalau sudah tawakal, terserah Allah tetapkan apa saja. Mau dapat sekarang, dapat besok, dapat nanti.

0: Oke, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan mimbar agama Islam edisi hari ini ya. Semoga bisa menyejukkan suasana tengah rundengar Anda, sekaligus menjadi pendekatan diri kepada Sang Maha Pencipta. Dan selanjutnya kami hadirkan serial Sandiwara Radio malam ini, persembahan RRI Yogyakarta dengan judul Katanya Ada Tuyul.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kalau bukan tuyul, terus apa? Uang warga katanya pada hilang misterius. Uangku 300 ribu juga raib. Tuyul itu harus segera ditangkap. Entar akan ketahuan siapa pemiliknya. Dah, warung tutup dulu saja.

0: Loh, uangnya kok tinggal 100.000? Kemarin sepertinya ada 3 lembar uang 50.000-an. Kok ini cuma 2? Aneh.
1: Gus,
2: kemarin kau jadi kasih pinjam aku uang kan?
0: Ya jadilah, 100.000 tah. Masak lupa?
2: Bukan lupa. Kemarin uang itu langsung aku taruh di dompet. Nah, ini tadi aku buka dompet, kok hanya ada 50.000 aja jadinya?
0: Yang benar.
2: Swear, padahal aku enggak ada beli apa-apa loh.
0: Makin aneh.
2: Hah? Siapa yang aneh?
0: Sar, Enyong juga kehilangan uang 50.000.
2: Kok bisa sama ya?
0: Itulah, apa ada yang nyuri di kos kita ini ya?
2: Selama ini kita aman-aman saja, iya kan?
0: Ini harus kita selidiki, Sar.
2: Caranya?
0: Kita buat jebakan.
2: Ah, setuju tuh aku. Tapi jebakannya pakai uangmu kan?
0: Ya uang kita semualah, masing-masing buat jebakan.
2: Kalau begitu kok pinjamkan aku uang lagi lah? Aku gak ada duit nih.
0: Terus kalau uang itu benar-benar hilang, siapa yang bertanggung jawab?
2: Itu kan uangmu, berarti kaulah yang kehilangan.
0: Ide cerdas, tapi curang itu. Dah, Enyong mau laundry dulu. Cucian dah numpuk ini.
2: Nitip ya.
0: Kamu ini bener-bener ya, buat repot. Udah dipinjemin uang, masih nitip laundry.
2: Berbuat baik itu jangan setengah-setengah.

0: teh, kopi pahit ya?
1: Kemarin kemana ya, Yu? Saya kesini kok warung tutup.
0: Oh, sedang ada perlu penting, Mas RT. Kemarin itu saya ke orang pintar, Mas RT.
1: Orang pintar?
0: Mas RT, kampung kita ini kondisi sedang tidak aman loh. Mas RT sudah baca WA saya belum?
1: Sudah. Itulah kenapa saya mencari Yumeni.
0: Mas RT, sudah banyak loh warga yang kehilangan uang. Nah, anehnya itu, uang yang diambil itu enggak semua, cuma sebagian. Nah, itu ciri-ciri malingnya tuyul.
1: Dari mana Yumeni tahu kalau ada tuyul? Yumeni ketemu sama tuyulnya?
0: Ya enggak lah Mas RT. Mosok saya ketemu tuyul? Tuyul kan pinter menghilang. Itu tadi kata orang pinter yang saya temui kemarin.
1: Nah terus buktinya apa? Kalau uang yang pada hilang itu dicuri tuyul?
0: Mas RT, sampean ini sebagai aparat, mosok gak memperhatikan ada perubahan di kampung kita ini?
1: Perubahan apa ya? Menurut saya kondisinya biasa-biasa saja.
0: Itu berarti Mas RT tidak peka.
1: Yumeni itu jangan buat saya bingung ya. Apa yang berubah dari kampung kita ini?
0: Maaf ya Mas RT, ini bukannya saya suujon lo ya, tapi ini memang patut dicurigai. Kang Kimin, Mas RT. Mas RT tahu kan bagaimana hidupnya dulu lalu sekarang?
1: Maksud Yumeni Kang Kimin itu yang punya tuyul gitu.
0: Ini bukan hanya keluar dari mulut saya loh, tapi sudah nyebar ke ibu-ibu desa Wisma.
1: Nah terus apa buktinya kalau Kang Kimin punya tuyul?
0: Lah mosok toh Mas RT, cuma buka laundry saja. Lah kok sekarang udah bangun rumah tingkat? Gak masuk akal kan?
1: Yo, jangan suka fitnah loh. Dosa itu.
0: Ini bukan fitnah. Lah buktinya saya. Saya kehilangan uang 300 ribu di kota ini. Uang itu hilang malam Jumat, Mas RT. Setelah Kang Gimin ke warung beli rokok.
1: Nah terus apa hubungannya Kang Gimin beli rokok dengan hilangnya uang Yumeni?
0: Kata orang pinter ya Mas RT, orang yang punya tuyul itu kemana-mana itu selalu diikuti sama tuyulnya itu. Apalagi malam Jumat.
1: Yumeni, sebagai RT saya mengingatkan saja, hati-hati mengunggah berita di grup WA. Jangan buat unggahan yang sensitif, hoax, fitnah. Contohnya ini nih, tentang tuyul ini.
0: Loh, maksud saya itu baik loh Mas RT, supaya warga itu hati-hati.
1: Ya tapi dampaknya loh, dapat memunculkan kecurigaan antar warga. Bisa jadi terus pada musuhan. Nah ini kan tidak baik yuk.
0: Loh, kok malah saya yang disalahkan?
1: Yang penting saya sudah mengingatkan, kalau Yumeni masih suka menyebar berita yang gak jelas kebenarannya, jangan nyesel kalau suatu saat Yumeni berurusan dengan pihak berwajib. Sambut. Assalamualaikum.

0: Hey Gus,
1: Sar,
0: No, Le, Yo, sini.
2: Rika itu mau bagi-bagi apa? Kok semua nama disebut?
0: Nah, aku kasih tahu ya. Ada kabar di kampung kita ini sekarang ada tuyul.
3: Hah?
4: Hah?
3: Tuyul?
4: Tuyul?
3: Gus, masa sih uang kita kemarin dicuri tuyul?
0: Nah, warga pada heboh itu. Makanya, mulai malam Jumat besok, warga mau ronda, tapi diam-diam, supaya bisa nangkap tuyul itu.
3: Ronda sih bagus, tapi tujuan yang aku kurang setuju ini. Menangkap tuyul, meyakini benar ada tuyul lah kalau begitu.
2: Tapi memang aneh, uang yang diambil kok cuma sebagian, tidak semua. Kalau pencurinya itu orang, pasti akan diambil semua.
3: Kita ini masuk golongan intelektual, jangan ikut terseret berita sesat macam ini.
0: Bau apa ini?
2: Kok kayak kemenyan?
0: Warga pada bakar kemenyan. Yul toh yul kan takut sama bau-bau menyengat kayak gini.
3: Ah, penasaran aku. Pengen banget ketemu tuyul. Kalau memang ada.
2: Kalau ketemu tuyul terus mau apa?
3: Mau aku ajak kolaborasi untuk nyuri uang para koruptor.
5: Jadi uang 300 ribu yang aku kira hilang itu, aku kasihkan kamu, Tolem.
0: Loh, gimana Toyu meni ini? Kan sampean sendiri yang nyuruh saya ambil sendiri uang di laci.
5: Wah, Jian. Lupa tenan aku, Lem. Sekarang ya otak sudah lemot gini.
0: Lah ini barangnya. Radio transistor. Lumayan untuk kelonan di malam hari. Dengerin wayang golet.
5: Ya Le, makasih. Ini sudah sama baterainya?
0: Ya sudah, udah komplit itu.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Mas RT, rapi banget sampean. Mau kemana?
6: Mau ke kelurahan sama Pak RW. Dipanggil Pak Lurah.
0: Wah, akan ada dana turun dong.
6: Dana apa? Tuh lo, gosip tuyul di kampung kita itu sudah didengar Pak Lurah.
0: Bu, cepet banget itu nyebarnya ya.
6: Nah, di era medsos itu jarum jatuh di karpet aja kedengeran nih, Lim.
0: Nah, tapi soal tuyul itu, kalau menurut saya, sudah nggak up to date lagi, Mas RT.
6: Memangnya sudah tobat itu tuyulnya?
0: Lah, kalau itu tanya saja sama Yumeni. Yumeni, loh, mana Yumeni ini? Barusan ada kok hilang kayak yul saja.
6: Yumeni, yuk, warung kok ditinggal itu bagaimana ya?
2: Yuk, rames yuk.
0: Dah, ambil sendiri saja, Yumeni tidak ada.
2: Mas RT, tahu kabar terakhir tentang tuyul?
6: Belum itu? Wah, bingung aku. Ada apa tuh ini?
2: Jadi ternyata Mas RT, uang 50 ribu enyong itu ada di celana jin yang saya laundry. Rencana akan saya pakai beli pulsa, tapi nggak jadi. Nah, tadi enyong ambil laundry, di situ ada uang di plastik. Kata Kang Gimin, setiap uang yang ada di cucian pasti dikembalikan.
6: Oh, jujur banget ya, karyawannya Kang Gimin itu.
0: Ya pastilah, itu karena pengarahan Kang Gimin pada karyawannya.
7: Ayo Yumeni, ayo sini.
5: Bisa ngapa tuh ya? Kok geret-geret? Aku tuh bukan kambing.
3: Yumeni, harus jelaskan tentang tuyul itu. Aku mau kenalan ya.
6: Bukannya Binsar juga kehilangan uang 50 ribu?
3: Ternyata ada di saku hem saya, Mas RT. Sama dengan Bagus, taunya pas ambil laundry tadi.
6: Yumeni kan yang pertama kali kehilangan uang. Itu bagaimana? Benar-benar hilang nggak?
0: Nah, ini begini loh. Uang Yumeni yang dikira hilang itu sebenarnya dikasihkan ke saya. Dia itu nitip beli radio transistor itu. Yumeni lupa sak plengan itu.
2: Tapi Yumeni bilang banyak warga yang juga kehilangan uang.
3: Gimana Yumeni? Siapa aja yang kehilangan uang?
5: Ya nggak tahu. Saya juga cuma dengar dari warga yang katanya kehilangan uang.
6: Ini Ini yang bahaya. Mengunggah berita di medsos hanya berdasarkan katanya, bukan dari sumber yang pasti, ini memunculkan kegaduhan.
3: Ya begitu Mas RT. Saya nanya ke warga, jawabnya nggak tahu. Mereka tuh cuman bilang katanya, tapi untuk pastinya pada nggak bisa jawab semua.
1: Kasian Kang Gimen lah, sudah dicurigai melihara tuyul. Padahal usahanya cepat berkembang itu ya karena dia bekerja dengan tekun dan jujur.
3: Yumeni, katanya sampean mau dilamar pengusaha ini, tapi gagal.
5: Siapa bilang? Jangan buat gosip ah.
3: Ya, yang bilang ya katanya.
6: Nggak enak kan Yumeni jadi bahan gosip. Makanya jangan suka buat gosip.
4: Drama radio persembahan RRI Yogyakarta, naskah karya Aditi Pratiwi. Para pelaku Agus P, Jordan, Tias, Semi, dan Dali Jo Angkri. Teknik dan montase Titik Renggani. Narator Agatha Erna, sutradara Mataya Proborini.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, demikian tadi kami hadirkan serial Sandiwara Radio, persembahan RRI Yogyakarta dengan judul Katanya Ada Tuyul. Kami selalu hadirkan setiap malam untuk Anda. Dan setelah pendengar, selamat malam, selamat bergabung Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, atau mungkin pertama kali malam ini ya bergabung bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Ya, kami selalu setia menemani Anda. Dan kebersamaan selanjutnya kami masih hadirkan program acara kami di rumah kita, ada lagu-lagu daerah yang tentu sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Kan nama Kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peninggal RRI Sangau Kalimantan Barat. Kula mengucapkan
1: di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
2: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
3: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Maaf ya, Mbah.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 3.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, dua lagu pertama yang kami hadirkan di rumah kita edisi hari ini, pendengar ya. Nanti kami hadirkan lagu-lagu lagi, namun ada informasi-informasi yang Anda juga bisa cek di laman resmi kami, rri.co.id. Sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Sekaya masih mengalami kekurangan ruang kelas untuk memenuhi kebutuhan rombongan belajar. Korwil Sekayam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Maria Ningsih, mengatakan kondisi tersebut membuat SDN 02 Balai Karangan dan SDN 22 Paus memanfaatkan beberapa bangunan alternatif sebagai ruang belajar. Kekurangan ruang kelas terjadi karena jumlah rombongan belajar belum sebanding dengan ruang belajar yang tersedia di kedua sekolah tersebut, dan kondisi itu membuat sekolah perlu memanfaatkan bangunan lain yang berada di lingkungan sekolah untuk memastikan seluruh rombongan belajar tetap dapat mengikuti mata pelajaran. Maria menjelaskan rumah dinas yang digunakan sebagai rumah belajar tersebut berada dalam kondisi rusak berat, namun bangunan itu masih dimanfaatkan karena sekolah membutuhkan ruang tambahan untuk menampung siswa yang tidak dapat ditempatkan di ruang kelas yang tersedia. Maria juga berharap kebutuhan ruang kelas baru di sejumlah sekolah dapat menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau. Menurutnya penambahan RKB atau ruang kelas belajar diperlukan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung di ruang yang lebih layak, terutama pada sekolah dengan jumlah siswa dan rombongan belajar yang cukup banyak.

yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: How you?
1: Apakah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sih mana video mana mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
4: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
3: Iya, astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
4: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
3: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu itu.
5: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Dengar informasi lainnya, upaya pengendalian rabies di Kabupaten Sanggau masih menghadapi tantangan. Rendahnya cakupan vaksinasi hewan penular rabies HPR hingga Agustus 2026, Dinas Perkebunan dan Peternakan di Sbunak Sanggau mencatat sebanyak 3.590 ekor HPR telah divaksin, tetapi cakupannya baru sekitar 5-6% dari populasi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Sanggau Ambisius Antun mengatakan angka tersebut masih jauh dari cakupan minimal 70% yang diperlukan untuk menekan kasus gigitan. Populasi HPR di Sanggau disebutnya mencapai lebih dari 54.000 ekor. Ambisius Antun mengatakan rendahnya cakupan vaksinasi tidak terlepas dari keterbatasan ketersediaan vaksin. Vaksinasi tetap dilakukan di sejumlah kecamatan dengan mempertimbangkan wilayah yang memiliki kasus gigitan lebih tinggi. Hingga Agustus 2026, kasus gigitan HPR di Sanggau tercatat rata-rata sekitar 130 kasus per bulan. Beberapa wilayah yang disebut masih memiliki kasus gigitan cukup tinggi antara lain Kecamatan Jangkang, Meliau, Sosok, dan Tayan Hulu. Ambisius Anton menjelaskan vaksin didistribusikan melalui 7 pusat kesehatan hewan di Sanggau, termasuk Kapuas, Tayan Hulu, Tayan Hilir, Kembayan, dan Sekayam. Prioritas diberikan berdasarkan kasus gigitan. Sementara keterbatasan stok membuat sejumlah wilayah belum dapat dijangkau secara bersamaan.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar. Biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
7: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
8: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
7: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih.

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin.

0: gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
4: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
5: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
4: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
5: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
4: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
5: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
4: Iya sih.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, satu lagu terakhir yang baru saja kami hadirkan untuk Anda sekaligus kami cukupkan di rumah kita di siang hari ini. Semoga lagu-lagu daerah tadi bisa menghibur dengar-dengar Anda, menemani ruang santai, ruang istirahat Anda. Dan satu program acara kami selanjutnya pukul 22 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti di Sapa Malam Pendengar, Anda bisa bergabung request lagu-lagu kenangan ya, lagu tembang kenangan atau lagu-lagu lawas yang bisa Anda request ya, menemani ruang istirahat Anda di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada teman-teman yang ingin disenggol, disapa malam hari ini, silakan kami buka nanti ya di layanan telepon dan juga via WhatsApp.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kita jumpa kembali di Sapa Malam edisi hari ini. Line telepon langsung kami buka untuk Anda bisa bergabung di 0857-5381-0365 atau di via WhatsApp kami 0811-5756494. Di line telepon kami coba terima yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Malam, Bang Krim.
0: Mbak Mola. Apa kabar? Sehat?
1: Sehat.
0: Gimana di simpang 4 kali lapis, hujan gak?
1: Udah ada hujan.
0: Udah agak.
1: Tapi belum deras nih. Paling buang debu aja.
0: Ada hujan tapi intensitasnya ringan ya.
1: Belum ada air.
0: Belum ada air. Masih kering? Masih kering?
1: Iya, masih kering.
0: Baik.
1: Lagunya Bang Krim.
0: Judulnya apa, Mbak Mola?
1: Lagunya Pria Yang Jujur.
0: Pria Yang Jujur. Salam-salamnya.
1: Sapanya Abang Angkat di Perintis. Ai, Amane, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bunda di Subasambas, Bang Lanius. Kakak yang tersayang di Kucing, ayo gabung. Mami Boboy, ayo gabung. Bang Joto, Segitiga, Bang Galau, Bang Pael, Ai Uban, Bang Widi. Nah, buat Bang Krim, selamat bertugas. Makasih, semoga dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Amin, amin. Terima kasih, Mbak Mola.
1: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Selamat malam, sehat-sehat bersama keluarga ya. Mbak Mola di Simpang 4 Kayu Lapis, lagunya Pria Yang Jujur, ini dari Ade Putra ya. Oke, di belakang Mbak Mola langsung kita terima, ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Okrin.
0: Ya, Mbak Elsa.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya nih?
2: Kabarnya lagi kurang baik.
0: Kenapa?
2: Ya, biasalah. Mikir air nggak ngalir ini, capek
0: Mas,
2: badan capek pikiran ya, air belum ngalir sampai sekarang.
0: Sampai sekarang, wih, udah berapa ya? Satu minggu berarti ya?
2: Iya, udah satu minggu. Nggak tahu puncak masalahnya di mana.
0: Saya pikir masa udah ngalir.
2: Masa keluar DP itu mana orang pempeduli kan, nggak tahu masalahnya di mana. Jadi kita sih diam aja lah, nengok-nengok aja lah, orang ngomel-ngomel DP itu percuma juga lah.
0: Tapi ada hujan nggak di sana, Mbak Elsa?
2: Ada hujan malam Sabtu kemarin ada.
0: Ya, malam Sabtu ya.
2: Ya, hujannya kan air hujannya cuma di luar sana. Jadi tampungan kita tuh bak di dalam udah pada bocor semua kan. Pancurnya udah rusak. Jadi air tuh kita angkut dari depan bawa ke belakang gitu. Nah. Jadi capek rasanya, soalnya udah tua ini, Bang Oklin. Muda dulu jago kita
0: ngelis kayak. Enggak masalah gitu ya.
2: Udah kaki kita sakit kan dari depan bawa ke dapur tuh, aduh. Luar biasa, 10 ember kecil deh kita tiap pagi 10 ember, sore 10 ember. Jadi untuk uduk ini macam-macam lah. Jadi capek Bu Okrina, malam ini kayaknya gak bisa tidur. Karena tadi malam tuh awal tidurnya ya.
0: Kalau dulu ditegur aman aja gitu ya. Kalau sekarang tegur, kok ngambil air malam-malam? Apa nunggu-nunggur gitu, biasanya gitu ya.
2: Saya emang malam, waktu itu hujan-hujan
0: ngamuk
2: tuh.
0: Jadi.
2: Nah ada air hujan malam-malam kita, gimana ceritanya tuh.
0: Semoga cepat diperbaiki. Mungkin ada kerusakan lain sebagainya sehingga car lightingnya gak jalan.
2: Memang
0: ya?
2: Ada di rintau. Pipa induknya pecah kena tabrak mobil. Tapi kan itu udah berapa hari yang lalu. Masa sih tidak ada itu. Udahlah, susah juga ngomong Bung Okrin. Ngomong kita pun air itu gak bisa ngalir. Capek kita apa?
0: Air Suban
2: buka,
0: gimana?
2: Air Suban. Siap bangun tidur tuh jam 3 bangun buka keran masih kering. Mau kita gadaikan aja lah tuh. 10 meter air tuh, siapa yang mau belinya?
0: Jangan dong. Sabar, lo sabar menunggu ya.
2: Aduh. Ya. Kepanasan. Kalau mau mandi satu hari satu kali enggak enak. Seharusnya air enggak datang saja enggak usah mandi. Tapi macam mana ceritanya, kita mau sholat mau apa kan?
0: Udah biasa mandi biasa 2 atau 3 kali gitu ya.
2: Iya. Mau ngirit air itu enggak bisa kayaknya.
0: Enggak dong.
2: Nah itulah, semoga lah. Kalau tadi pagi tuh ada tuh rintik-rintik hujan, tapi cuma rintik doang.
0: Rintik-rintik ya. Di sini juga masih gerimis tuh
2: nanti ya.
0: Ya.
2: Gimana nih, dapat judul enggak nih?
0: Masih dapat satu lagi nih.
2: Kalau lagu Benci Kusangka Sayang, lagu lama kan masih lagu baru tuh.
0: Benci Kusangka Sayang. Coba kita cek dulu ya.
2: Dari Sonia ya. Mbak Elsa, salam-salam dulu ya.
0: Yuk.
2: Salamnya terutama bertemu lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Dan sudah dalam lindungan Tuhan Maha Esa. Pulangnya hati-hati. Tadi ada Mbak Maula yang baru urusan lewat ya. Ada Bunda Hesti, ada yang Jablay, Mbak Cik Nila, Bang Jali, ada juga Pak Wai, Kakek Ririn. Di Sanggau tuh ada Kak Long, Mbak Miati, Ayi Patapuka, Habu Dendi, ada Kakek Uban, Kakek Andin, ada Bung Marcel, ada juga Pak El, Lanius, Mbak Yuli, Mbak Piola, Mbak Farida, Natalia, ada juga Mbak Yuli, Mbak Ella, Mbak Yuni, oh macam-macam Mbak lah, banyak nih nama nih kayaknya nih. Tapi Mbak Elsa nggak tahu tempatnya di mana ya. Gimana lagunya, bisa kah?
0: Ini sudah lama sekali malahan lagu ini bisa.
2: Boleh lah kan. Lanjut salamnya ada Mbak Kakung juga, ada Pak Belalang, tidak salah ya. Pak Belalang tuh buat kopi Pak Belalang ya. Mbak Elsa udah libur ngopinya.
0: Libur?
2: Lagi libur, kalau di rumah libur ngopi, kalau main tempat teman ya dibuat orang kopi minum lah,
0: krim kan. Tancap ya.
2: Kita kan harus menghargai apa
0: betul,
2: yang orang kasih. Di Sampah segi belum kayaknya. Kak Long, siapa tuh? Wan Usu, Pak Usu.
0: Wan Usu.
2: Mama Kokoy juga.
0: Ya.
2: Pak Cik Padil ya. Yang lain kita rangkul aja dari Sampah Zeta, Patres Wali. Buat Mong Okrennya, terima kasih. Selamat malam, semangat malam. Ada Mama Indah ya, Mama bersama Indah. Bapak Indahnya juga ya. Mama Murti juga.
0: Ya.
2: Oke, Bu Okrin. Sehat selalu ya. Jangan
0: amin,
2: lupa
0: amin.
2: Ngopi. Ini masih bisa nih, Bu Okrin, ngopi
0: masih,
2: baru jam.
0: Masih boleh.
2: Boleh bisa tidur nih gara-gara belum makan apa ya. Susahnya orang Melayu kalau belum makan nasi itu bisa tidur kayaknya.
0: Betul,
2: ya.
0: Ya, orang Indonesia kan gitu. Enggak makan nasi enggak kenyang.
2: Iya. Cuma makan buah pepaya aja tadi habis sholat Isya. Jadi kayaknya terbayang-bayang wajah nasi tapi malas mau makan. Mau Oke, terima kasih ya.
0: Baik.
2: Selamat malam, semangat malam.
0: Terima kasih, selamat malam, semangat malam. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Ada Mbak Elsa di PJS ya bersama kita, kabarnya baik. Cuma ya kondisi air katanya lagi susah di Sekayam ya. Oke, selanjutnya ada Bunda Natalia. Bunda, selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Okrin.
0: Apa kabar?
3: Selamat malam, apa kabar Dan?
0: Kabarnya baik, Bunda sehat nih. Bunda sehat ya?
3: Kayaknya sehat puji Tuhan. Tapi kayaknya Bang Okren baru kedengaran lagi ya suaranya.
0: Iya, saya kadang-kadang apa ya, kalau piketnya siang.
3: Oh piketnya ya. Iya, makanya udah berapa kali nih saya kamu gak pernah Bang Okren. Baru ini malam lagi baru saya dengar.
0: Malam ini baru ketemu lagi ya.
3: Iya Bang Okren.
0: Ya, semoga pada sehat ya Bunda ya.
3: Amin, amin. Bang Okrin, penelpon keberapa Bunda Bang Okrin?
0: Bunda penelpon yang ketiga nih.
3: Dapat lagu ya?
0: Boleh.
3: Saya mau suka lagunya Anu aja, The Mercies aja.
0: The Mercies?
3: Hanya satu.
0: Hanya satu, oke.
3: Salam-salam ya Bang Okrin. Yang pertama tentu ada Mama Indah ya. Selamat malam Mama Yogi. Ada Mama Murti juga ya. Ada Mbak Niarti, Mama Boboy, Mbak Viola ya, Mbak Elsa, Kakek Ririn, Pak Mansam, Putra Lato-Lato, Pak Wai, Pak Lanius, ada Bang Jali juga, ada Kakek Panji, ada siapa lagi, Bang Windy di Tokyo, ada Bang Lai Putra Tengah, terus Bang, apa lagi, Anusu, terus Mbak Wigati. Pokoknya dirangkul aja ya Bang Okrin dari asam pesiat tanpa terkecuali ya sama semuanya. Selamat malam semuanya ya, salam sehat, salam manis, salam kompak.
0: Baik.
3: Buat Bang Okrin, sukses selalu ya sampai siaran Bang Okrin.
0: Amin.
3: Tetap semangat ya, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, amin.
3: Makasih Bang Okrin, selamat malam, semangat malam.
0: Baik, terima kasih Bunda, selamat malam, semangat malam. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli ya. Mungkin sudah ke Palu soalnya. Saya lupa-lupa ingat apakah bulan ini apa bulan depan ke Palunya gitu ya. Ya, baiklah kalau begitu. Terima kasih Bunda, ini via WhatsApp ya. sudah bergabung, ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Ya, teman-teman kita di luar Kalimantan Barat yang sedang monitor melalui streaming juga ya. Selamat malam semuanya. Biasanya ada Bang Benny Joe ya, kemudian Pak Widi juga ya. Oke, kita coba terima lagi di line telepon di belakang Bunda, ada siapa? Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Semangat malam.
0: Selamat malam, Bunda Esti ya.
4: Iya.
0: Biasanya kena.
4: Ya, salah deh, enggak salah, enggak.
0: Ah, jadi agak cepat ya.
4: Iya, kan tadi ada Mbak Elsa. Makanya ya kadang-kadang itu sekarang itu mau gabung itu apa ya, Bang? Kita tuh masih banyak, mau dengerin aja lah gitu loh. Masih banyak apa ya, malesnya gitu loh. Jadi cukup biar memberi kesempatan bagi yang baru-baru ya. Silahkan. Nah, maksudnya begitu loh. Merasanya kita sudah lama, sudah biarin aja lah. Lagi mereka saja yang baru dipersilahkan gitu loh. Jadi kita sudah lama, mau undur aja gitu loh maksudnya.
0: Iya. Kayaknya lebih mengalah lah gitu ya, Bunda.
4: Iya. Pastinya mereka-mereka juga, ngapa juga gitu topik kita ini merasa sudah tua gitu loh, Bang, maksudnya. Merasa sudah tua, jadi mungkin sudah tidak layak bagi mereka kan gitu.
0: Gitu ya.
4: Tapi kadang-kadang kalau kita masih dapat salam-salam gitu kan, jadi juga kasihan juga agak dibiarin aja kita juga. Sekali-sekali kita ikut juga gabung begitu, Bang.
0: Iya.
4: Jadi saya sudah mendapatkan keempat ini ya.
0: Betul, yang keempat nih.
4: Jadi saya nggak request lagi, jadi kita ini aja lah.
0: Salam-salam.
4: Apa ikut bonceng saja lah gitu.
0: Goncengan ya.
4: Jadi abis ini kita mau tancap, mau tidur lagi, maksudnya begitu. Apalagi kalau kita namanya malam minggu, Bang, besoknya kan hari minggu. Nah, kita persiapkan untuk hari minggu kan harus bangun pagi lagi untuk persiapan ke gereja gitu kan.
0: Betul.
4: Nah, jadi pasti tidurnya awal banget gitu loh maksudnya. Jadi ya buat mungkin buat kawan-kawan semuanya, mungkin malam hari ini ya, kalau mungkin Bunda tidak mengudara gitu ya, jadi ya jangan diresahkan, pastinya Bunda biasa saja gitu ya. Kalau ada waktu Bunda gabung, kalau nggak ada, kalau nggak ada waktu ya pastinya sudah tidur gitu saja. Jadi Bunda malam hari ini semuanya pamit aja lah begitu ya. Iya. Buat buat kru juga ya, RRI Sanggel, semoga sehat-sehat semuanya.
0: Amin.
4: Lalu dalam segala cara tetap di udara gitu ya. Jadi tetap apa itu, tetap terus maju terus pantang mundur maksudnya begitu. Melayani para pendengar ya kan. Jadi malam hari ini Bunda mungkin untuk yang terakhir ini, Bang.
0: Kenapa?
4: Maaf ya. Maaf nih, jadi saya tadi kan mau bonceng. Jadi nanti kalau memang ada waktu, minta request lagu pamit aja lah ya dari Bruli ya.
0: Pamit dari Bruli.
4: Iya. Nanti kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa ya.
0: Baik.
4: Jadi salamnya dirangkul aja dari A sampai Z. Bunda minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang kami sengaja, apa yang tidak kami sengaja, dan perkataan kami selama saya mengudara gitu ya. Jadi selamat malam semuanya. Salam buat Bang Ogrin, buat semuanya saja pokoknya sampai saat yang mengenal Bunda. Terima kasih, semoga Anda semuanya selalu sehat juga.
0: Amin.
4: Terima kasih, Bang Ogrin. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, Bunda. Bunda Esti di berdua ya, sehat-sehat bersama keluarga. Apa ya, lebih mengalah ya gitu ya. Artinya mungkin kasih kesempatan untuk teman-teman yang ingin bergabung. Kan ada teman-teman biasanya, wah gak bisa nyantol-nyantol nih, tapi pengen bergabung, pengen nyampai salam-salam gitu ya, pengen request lagu juga gitu ya. Jadi dikasih kesempatan gitu ya. Tapi lagunya pamit nih. Dari Bro Ria, Bro Ria Marantika. Oke lah, nanti kita coba siapkan ya. Bila waktunya ada kita hadirkan ya. Di sesi yang pertama ini kita akan nikmati dulu. Ada dua lagu pertama yang tadi sudah di request ya. Yang pertama ada Pria Yang Jujur dari Adi Putra. Kemudian yang kedua itu lagunya Sonia, Benci Benci Kusangka Sayang ya, dari Sonia. Kemudian satu lagi lainnya kita ambil dari pesan WhatsApp, namun karena belum ada ya teman-teman yang bergabung di via WhatsApp, otomatis kita ambil requestan yang ketiga. Tadi ada Bu Bunda Natalia di Toli-Toli, hanya satu dari The Mercy. Kita dengarkan bersama.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, kita masuk di sesi yang kedua. Kita coba terima di line telepon ya. Ada siapa? Wah, sudah terputus. Silakan coba lagi ya. Di ya, kita terima Bang Widi dulu di Tokyo. Sudah masuk di via WhatsApp. Bang Widi, selamat malam, Bang.
1: Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya. Bang Screen, gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik. Bang Widi sendiri gimana? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Syukurlah.
1: Lama sekali ya, nggak ngobrol di udara malam-malam.
0: Gitu ya.
1: Ya, pagi terus ya tugasnya.
0: Iya, biasa kena pagi, biasa siang atau sore gitu ya.
1: Iya, Bang ikut malam terus.
0: Iya.
1: Diborong.
0: Diborong.
1: Ya, sehat-sehat saja ya, Bang Bang Green.
0: Amin, amin.
1: Ya. Lagunya
0: ya.
1: Mau request lagu itu ya dari versinya Valdiansa.
0: Valdiansa.
1: Judulnya Akhir Sebuah Kisah gitu.
0: Coba kita cek dulu ya.
1: Ya, sambil jalan-jalan dulu ya Bang Ukrin.
0: Yuk.
1: Salam yang pertama buat Bang Ukrin. Salam sehat sama keluarga.
0: Amin.
1: Kemudian ada Bu Farida di Palu. Ada Bu Resmi juga di Singaraja, ada Wan Uzu di Sambas, kemudian ada Ayu Masoi di Maluku Tengah Pulau Seram, ada Pak Andi di Batam, Mbak Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Elsa, kemudian ada Pak Nasru di Palu, Mbak Rani, ada Mbak Yuli di Sungai Mawang, Mama Boboi, Mama Yogi, Mama Indah, Putra Lulatul, ada Pak Ansam, Bang Eko, Bu Indi di Denpasar. Ada Bang Lanius juga, ya ada Bang Bayuni, Wan Usri Bustri, Kakek Riring, Kakek Cangkol, ada Piola di Makassar. Kemudian ada Datu Uban, Ai Patapata, Bang Pael, ada Kak Rahmat di Padang juga. Ada Bunda Esti, Bunda Bung Bini Juli Menado, ada Bu Yuni di Ketapang. Ada Mbak Ella di Sambas, ada Bang Jali, Ai Kepo. Ada Mbak Miati, Bu Kartika di Singaraja, ada Mbak Kakung di Keburaya, Bunda Natalia juga. Di Palu, kemudian nenek-nenek Kebayan, ada Mbak Yumi di Landak, ada Mama Murti, Bu Sonia, dan yang di mana tuh, yang di Pak Belalang ya, Pak Belalang ya, ya salamnya dirangkul ya semuanya yang untuk mendengarkan RRI Pro 1 Sanggau ya, selama pembekas selalu di udara. Bang Ban Ukraine, ada lagunya bang?
0: Lagunya ada. Nah ini merupakan lagu Tembak Kenangan, cuma di aransemen baru. Enggak apa-apa, boleh.
1: Ya. Makasih ya Bang Selamat Bukas sama Duntas.
0: Baik.
1: Arigato gozaimasu.
0: Terima kasih. Arigato. Ya, selamat malam Bang Widi di Tokyo ya. Ya, saya cek-cek lagunya sudah lama ya, 11 tahun yang lalu sudah di aransemen baru ya oleh Valdiansa. Kita hadirkan ya. Oke, selanjutnya halo selamat malam, sapa malam. Terputus ya. Ya. Ya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, semangat malam Bang Ogrim.
0: Mbak Miati.
2: Iya.
0: Apa kabar, Mbak?
2: Alhamdulillah sehat, cuma ketiduran Bang Ogrim.
0: Iya, mungkin efek cuacanya cukup dingin tadi, rintik-rintik loh.
2: Iya. Pagi rasanya udah panas kan.
0: Tapi lumayan lah ya, ada hujan beberapa hari jadi.
2: Ya, alhamdulillah sudah.
0: Ya, cukup.
2: Agar inilah kabutnya dah kau kurang Bang Krim.
0: Betul.
2: Semoga lah bersih nanti itu kabutnya tidak ada lagi.
0: Ya, semakin sering hujan kayaknya semakin apa?
2: Berkurang.
0: Berkurang lah kabutnya ya.
2: Iya. Bang Krim sehat ya?
0: Saya kabarnya baik, sehat nih.
2: Dapat judul?
0: Masih satu lagi?
2: Lelaki dan Rembulan.
0: Lelaki dan Rembulan ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Salamnya terutama untuk Bang Krim, semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sekeluarga tercinta.
0: Amin.
2: Buat Aisyah Mursabat sama neneknya. Bang Widi tadi makasih salamnya, semoga sehat selalu di sana ya. Ada Mbak Kakung, ada Pak Belalang, ada Bung Marcel, ada Pak Paman Sam, Datu Uban, ada Bunda Esti, sudah masuk ke Bang Mugrim.
0: Ya, tadi penelpon yang keempat sesi yang pertama.
2: Setelah ketiduran enak dengar apa-apa tadi di sana. Enak tidur. Terus ada Mbak Elsa, Mama Indah.

0: tetap dinikmati, semoga tetap bahagia ya. Halo, selamat malam.
1: Oh, hmm? Tidur, mau tidur.
0: Hei, maboy.
1: Abang ada maknanya.
0: Ada mak.
1: Yalah, tidur tadi. Nak tidur banyak, kawan-kawan melepon-lepon lalu tak dapat. Sampai pukul 11 tadi bercakap. Kakak masih dapat lagu, bang?
0: Boleh.
1: Lagunya Hanya Mimpi ya, dari Mariam Ebrina ya.
0: Hanya Mimpi dari siapa? Mariam Belina?
1: Mariam Belina.
0: Oke.
1: Salamnya untuk Abang Tokyo tadi. Semoga sehat ya bang ya. Dekat Tokyo nanti. Kalau balik bawa sushi. Kan orang Tokyo tuh suka makan sushi.
0: Sushi.
1: Tuh,
0: oh gitu ya.
1: Sushi pun ada juga. Tak pandai saya makan, dia macam mantah lah benda tu.
0: Ada yang cocok,
1: tapi
0: ada
1: okay lah. Sekarang dia orang selalu buat, ada juga yang masak lah. Dia bobo selalu dinner, meeting. Dia orang selalu juga tempat itu sushi lah. Untuk Bonda SD tadi, untuk orang tekong dulu ya. Untuk Bang Jali, untuk Putera Mayau. Mbak Breda, Mbak Natalia, Bunda Natalia ya. Untuk orang Sanggau nih, Bang Daro, Lano, dengan Kak Long. Apa kabar Kak Long? Dah lama tak dengar berita dia, Bang Mukri. Kenapa dia tu?
0: Ya, dah lama
1: kita dengar. Kak Long, aduh, cakap tak sehat dah. Pagi lah tahu kawan-kawan nih, orang tanya-tanya nih. Untuk Bang Eko di Perinti, Kak Yuli di Sungai Mawang, lupa semalam. Laju-laju-laju ada yang lupa, laju-laju-laju ada yang lupa. Macam orang yang kakak saya lupa. Kak siapa nama Wan Usu dengan Usu Putri. Untuk Kak Yuni di Landak ya. Untuk Ayu Kepo pun dah lama tak bergabung mana. Ayu Kepo. Di Bang Eko Mukrin. Saya tengok suara Kak Pak Belalang tu sama, tapi tempat mereka tu tinggal tak sama kan. Pak Belalang, masuk Pak Belalang, mula tercinta tersayang masuk dek. Kakak nak dengar suara ni, suara orang yang cantik, orang yang romantik. untuk Dek Yo cantik juga, Dek Yo suara disedap, kita kakak dengar ya, dia ya. Mau sehat dengan keluarga ya. Untuk Joko JSG, untuk Bang Rinaldo, untuk orang di Pontianak itu Pak Kakung. Sehat Pak Kakungnya. Tipu dengan suara di Bang Mukim, macam orang ramah suara dia. Pak Ling, tak lupa dengan Abang Solehin ya, Abang tercinta. Satu lagi, apa nama kakak Sisil, yang terakhirnya, apa lagi ya. Inilah kalau kita nak gabung lupa kawan-kawan tu. Untuk Putra Segitiga Selatan tu, Bang Lendi dengan Bang Kucai. Itu sajalah Bang Mukrim lah. Yang Mbak Bianti tu dia tak pernah bagi ucapan dengan contoh lah, tak tahu lah Bang Mukrim. Tak tahu hati perasaan orang. Kalau ada cuma di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada bukan, kalau ada kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada mama boboi cakap bersenerie, bergurau-gurau, itu namanya kita nak mesrakan di udara, Bang Mukim ya. Ada benda yang kita salah cakap, minta maaf, minta ampun. Moga kita dirahmatkan, nanti kita meninggal, kita dimasukkan di surga. Kita ni pejabat pelit kita dah, dah tak rasa dah umur kita Bang Mukim. Itu kena kita ingatlah, umur kita tak tahu berapa, kita pun dah tak. Pak Udin tu sudah masuk surga dah. Semuanya lah. Itu satu lagi Bang Mukim, yang itu Bunda Mother Resti ya di Sungai Rajang itu yang kakak lupa. Semua-muanya sehat selalu lah Bang Mukim ya.
0: Amin.
1: Tambah hati-hati, sehat dengan keluarga, kakak selalu doa.

0: abang mungkin sehat.
1: Amin.
0: Makasih dek. Sehat selalu ya. Bilang hati-hati ya sayang ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Tahu bapak sayang adik kakaknya yang handsome, yang ganteng, baik.
1: Terima kasih Mak Boboy di Kuching ya. Oke, salamnya juga sudah disampaikan ya. Lagunya tadi hanya mimpi ya. Oke, baik. Lanjut lagi di belakang Mak Boboy ada siapa nih? Halo, selamat malam. Siapa malam?
2: Halo, selamat malam Bang Okrin.
1: Hah? Mbak Yuli?
2: Iya. Apa kabar Abang?
1: Kabarnya baik, sehat. Mbak Yuli gimana sehat?
2: Puji Tuhan, sehat.
1: Sungai Bawang, ada rintik-rintik hujan kah?
2: Iya, gerimis. Sepanjang satu hari ini Bang, gak ada panas.
1: Betul, panasnya
2: gerimis
1: pun
2: saja.
1: Tenggelam
2: ya,
1: timbul
2: gerimis,
1: ya.
2: Datang hilang gitu. Sampai sekarang cuacanya rasanya dingin banget.
1: Dingin, ya. Kalau bahasa Sangkau enaknya begulong.
2: Ya, begulong kita nih. Aku pun sebentar lagi begulong tadi. Aduh, tapi kalau dingin juga tidurnya gelisah Bang.
1: Betul, kadang-kadang
2: ya,
1: kepanasan
2: gitu.
1: Ya, gak mau juga tidur gitu ya. Kedinginan
2: ya,
1: juga gak mau juga.
2: Kita kepanasan. Terus
1: tiba-tiba
2: sekarang udah kedinginan lagi. Begitulah Bang.
1: Tuh.
2: Ada panas, ada dingin. Disyukurin aja, dinikmatin aja.
1: Betul.
2: Abang, boleh request lagu?
1: Boleh, lagunya apa nih?
2: Ditampung ya.
1: Boleh.
2: Aku mau dengar lagu dari Betaria Sonata tapi di cover ya Bang ya.
1: Judulnya?
2: Dari AI itu. Memori di SMA.
1: Wah, ingat-ingat masa sekolah nih kayaknya.
2: Iya dong. Udah berapa tahun yang lalu. Udah enggak sekolah lagi. Jadi ingat gitu. Pas dengan satu malam.
1: Baik.
2: Ya. Salam-salamnya ya Bang ya.
1: Yuk.
2: Ya, dari buat Mama Boboy tadi, terima kasih. Salam sehat selalu Mama. Terus Mama Indah tuh gak bisa dia mau masuk Bang, itu radio katanya agak gimana gitu ya, suaranya tuh loh Bang.
1: Suaranya agak keresek-keresek.
2: Ya, sama semua
1: ya.
2: Kayaknya tuh Bang. Tapi kalau lewat HP ini bagus.
1: Bisa gitu ya.
2: Ya. Agak ini? Bersih gitu, tapi kalau pakai radio antena tuh. Aduh, suaranya berisik banget.
1: Mbak Yuli,
2: kayak itu Bang, ya. Kayak frekuensinya bergeser gitu.
1: Mbak Yuli, monitornya melalui apa sekarang?
2: Pakai HP.
1: Pakai ya. RID digital?
2: Bukan, HP biasa.
1: HP biasa, tapi bagus.
2: Bagus.
1: Tapi kalau pakai radio?
2: Waduh, nggak bisa Bang.
1: Oh gitu.
2: Iya, semenjak dari yang kan ada menghilang tuh kan Bang? Ya, mulai dari situ sampai sekarang nih.
1: Baik, terima kasih informasinya. Jadi nanti cepat
2: semua
1: kita.
2: Semua orang mendengarkan itu semua kayaknya. Biul juga, pakai Andi juga tuh aku dengarnya. Mama Indah juga. Ya.
1: Baik.
2: Siapa lagi ya? Bunda Hesti tadi. Aduh Bunda, mau kemana Bunda? Pokoknya Bunda sehat-sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Mungkin udah tua jadi harus istirahat ya Bang ya, yang cukup.
1: Saya juga kaget tadi.
2: Kadang lagi ya Bunda ya.
1: Dengar lagunya, pamit katanya.
2: Dengerin aja kita salamin Bunda di sana. Ya. Walaupun aku nggak kenal tapi lewat udara nih Bunda kita selalu bersama gitu.
1: Ya,
2: terus buat Bunda Farida, Mbak Elsa, terus Biul, Mama Indah, Wanusu, terus siapa tadi itu Bang Widi, Bang Pael, Mbah Kakung, kakek susah senang, terus Pak Belalang, terus apa lagi ya? Tregalau, Joto RJ, Bang Lanius, Bang Jali, Bang Eko, aduh banyak banget
1: banyak,
2: pokoknya
1: ya?
2: semua dari yang jauh sampai yang dekat di Sanggau dimanapun berada. Salamin semua ya. Oke Abang, terima kasih banyak.
1: Baik.
2: Semangat bertugas sampai tuntas. Salam sehat selalu.
1: Oke, terima kasih Mbak Yuli, sehat-sehat bersama keluarga ya. Mbak Yuli di Sungai Mawang ya juga bersama kita malam hari ini ya. Terima kasih informasi juga ya Mbak Yuli ya. Ini yang kita harapkan. Jadi agar kita bisa cross check ya, bisa cek lagi nih di mana masalahnya gitu ya. Penerimaan di RRI-nya yang agak keresek-keresek gitu ya. Oke, lanjut di belakang Mbak Yuli ada siapa? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Udah lama saya tidak dengar suara ini nih.
3: Iya, siapa?
1: Mak Yogi.
3: Datang baru.
1: Betul ya?
3: Dengar langsungnya.
1: Iya,
3: Mak Yogi.
1: Apa kabar Mak Yogi?
3: Baik, sehat baru.
1: Syukurlah.
3: Gimana dong, Apri?
1: Iya, sudah lama sekali enggak bersua di radio nih.
3: Tadi saya mau dengar dari
1: gitu.
3: Apa streaming kok kadang-kadang enggak ada suaranya, Mbak?
1: Oh, berarti kadang-kadang enggak ada suaranya di sana ya?
3: Ya, kadang-kadang enggak ada suaranya. Bisa mungkin enggak ada suaranya, makanya jarang sekali ini pun numpang berkawan nih.
1: Hilang datang lah gitu ya.
3: Iya, hilang datang Bang Oprin. Maklum gak pakai WiFi kan. Barang WiFi kan uang juga gitu kan. Itu apa delay juga Bang Oprin. Makanya susah gitu.
1: Ya, kalau lewat radio?
3: Itu radio aku gak ada Bang Oprin, lagi rusak.
1: Oh, lagi rusak. Iya, iya, iya. Ya, baik, baik. Oke.
3: Enggak. Radio kan jangan rusak mungkin. Radio itu kan pakai radio kecil kan. Pakai baterai yang macam HP Nokia. Ya jadul tuh Bang Okri.
1: Susah nyari baterainya kayaknya.
3: Nah ya. HP Nokianya tuh rusak. Ngecas radio langsungnya tuh hilang. Jadi gak bisa ngecas gitu.
1: Harus apa harus dicok baru bisa ya.
3: Ya.
1: Baiklah.
3: Masih dapat lagu kah? Masih dapat lagu Bang Okrin.
1: Boleh, mau lagu apa nih Mak Yogi?
3: Pengen dengar lagu Berbunga Uci Bing Samit.
1: Bukit Berbunga ya.
3: Iya.
1: Ya.
3: Nah, salam-salamnya ya. Mungkin banyak yang lupa kali karena udah lama ya Bang Okrin yang yang ingat aja.
1: Oke.
3: Terima kasih Bang Okrin ya, sehat selalu sekeluarga di rumah. Kemudian buat putra Lato-Lato, Bunda Esti, Mbak Elsa, Mbak Mula juga, Mbak Yuli, terus Bang Widi, Mbak Parida, Mbak Natalia, Mbak Boboy juga. Lagunya spesial buat orang yang mesen lagu ini, Bang Okrin.
1: Spesial buat seseorang ya.
3: Oke. Hanya dirangkul aja Bang Okrin dari A sampai J, sampai kecuali buat Bang Okrinnya. Selamat malam, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali.
3: Bisa, kopi.
1: Kopi masih. Baik. Terima kasih Mak Yogi ya.
3: Oke. Okay.
1: Ya, sehat-sehat bersama keluarga. Mak Yogi di Raut Muara, Kecamatan Sekayam ya. Oke, kabarnya baik, sehat. Memang kemarin lama gak dengar suaranya ya, tapi syukurlah malam ini bisa bergabung ya, kabarnya juga baik sehat, itu kita harapkan ya, semoga pada sehat teman-teman pendengar semua gitu ya. Oke, lanjut lagi di belakang Mak Yogi ada siapa nih? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, siapa malam?
1: Mbak?
4: Dari Bakakung.
1: Tadi ditanyain nama Mak Boboy katanya.
4: Oh begitu.
1: Iya, Mbak Kakung belum gabung katanya.
4: Mbak Kakung ke sana cari tuh. Ya lagi ya. Lagi kurang jalan-jalan gitu. Baru
1: monitor. Oh, baru monitor, baru balik ya.
4: Baru-baru jalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
4: Siapa yang gabung lagu apa sudah terputar juga enggak tahu.
1: Enggak tahu. Baiklah.
4: Bisa juga satu, Bang?
1: Boleh kita tampung tapi ya.
4: Oh, tampung aja gitu. Sudah ketiduran nanti.
1: Gitu.
4: Ya jalan lagu. Lagu apa ya? Lagu Rahmat Kartolo, Pak.
1: Rahmat Kartolo, judulnya?
4: Kasih Kembalilah.
1: Kasih Kembalilah, baiklah.
4: Mudah-mudahan terputar, mudah-mudahan ketiduran. Ya ketidurannya lah apa-apa.
1: Iya.
4: Salam-salam aja, Bang, ya.
1: Yuk.
4: Tuh kawan-kawan yang mungkin sudah ada yang menyapa, terima kasih sapaannya ya. Juga untuk Mbak Amiyati, juga Mbak Elsa, Mbak Mora juga, untuk Mama Boy, Mama Indah juga. Untuk Bang Pael, Datuban, Laniu, Sutrara Torangsum, juga Putra Mayo, Wanusu, Pak Usu Busri, Mbak Elsa juga. Juga untuk Bang Witi, Bu Natalia juga, Ibu Parida. Juga untuk Bang Eko juga, yang lainnya dirangkul aja dari A sampai Z. Mudah-mudahan semua selalu sehat dari bimbingan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
4: Selamat berbuka, sampai sehat selalu, selamat malam.
1: Baik, terima kasih, selamat malam Mbah Kakung. Sehat-sehat bersama keluarga. Mbah Kakung di Kuburaya ya. Oke, kita tahan dulu di line telepon, nanti kita terima lagi ya sesi yang ketiga. Kita dengarkan dulu ada 3 buah lagu. Kita nikmati ya, ada Kisah Akhir Sebuah Kisah, kemudian Lelaki dan Rembulan, dan satu lagu lainnya kita hadirkan.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Bang.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Oke, kita masuk di sesi selanjutnya. Di line telepon ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, di sini ada Bujang Kecewa.
1: Bujang Kecewa.
2: Iya, kalau Bujang Kecewa tuh ingatan dari Mbak Sita begitu kan.
1: Oh gitu.
2: Iya, setiap penyiar tuh saya pasti gitu, saya candanya ada Bujang Kecewa. Ada yang kalau dengan Bung Fido dari ujung rambut ke ujung kaki gitu. Kalau Bang Eko Ajuan lebih lucu lagi, Bang Eko Ajuan. Yang pasti bukan dengan Candeso. Kok tidak ngaku? Nah, gitu Bang Eko tuh ya. Beliau tuh begitu caranya ya. Yang pasti bukan dengan Candeso. Yang pasti bukan Bung Widi katanya. Yang pasti bukan orang ya. Bukan orang-orang ya. Gitu Bang Eko. Setiapnya memang beda-beda ya. Kalau Bang Fejal beda lagi. Pasti Bang Eko Bang Ongkri udah tahu lah ya. Kayak bilang dia bulan dua. Tapi itu juga saya dengan Bang Fejal tuh. Tadi Bang, siapa tadi yang dia bilang pamit itu siapa?
1: Siapa? Bunda Esti.
2: Oh, lu saya pamit lah, tetap gabung terus gitu kan. Jangan tak gabung. Ya namanya kita bergabung itu kan biasa lah ya. Di kaliku tuh pasti ada. Tapi kalau nanya Bunda Esti tak gabung, kan jadi rindu kan teman pendengar kan.
1: Iya.
2: kemana kabarnya gimana, kita harus tahu gitu kan. Gabung jalani saran-saran saya untuk Mbak Bunda Esti ya. Ya kalau memang untuk secara pribadi yang nggak bisa dihasilkan di radio, jangan sampai ya mungkin uruskan ya dengan pribadi masing-masing gitu. Bang Ren sehat ya Bang Ren?
1: Saya kabarnya baik, sehat nih.
2: Oh gitu. Cuaca gimana di sana hari ini?
1: Cuaca tadi sempat rintik-rintik tapi sudah apa normal kembali ya, sudah sudah reda.
2: Nah, di sini kemarin hari yang lalu hujan Bung kemarin tuh. Cuma saat ini lagi cuacanya cerah hari ini, begitu. Kita tidak tahu kedepannya besok, kita tidak tahu hujan atau tidak gitu ya.
1: Tapi kabut asapnya sudah mulai berkurang?
2: Ya puji Tuhan sudah berkurang, mulai berkurang lah begitu ya. Dan juga kemarin kita juga dengar informasi dari teman-teman teman monitor kita dari Eri Samas mengatakan sudah berkurang, bahkan bilangnya sudah normal kembali. Cuman kan kita tidak tahu nanti yang akan datang gitu kan. Mudah-mudahan aman lah gitu ya.
1: Amin.
2: Kalau Sanggo kabut asapnya kemana?
1: Sanggo juga karena ada beberapa kali hujan ya, jadi agak berkurang dikit lah.
2: Berarti sudah ada ini juga pemadaman berarti ya Bung Green ya. Nah syukurlah kalau begitu. Itu yang kita harapkan. Semoga kedepannya mungkin, kedepannya harapan kita pemerintah ya, khususnya biar memperhatikan betul-betul dengan hal ini gitu ya Bung Green ya. Terima kasih lah gitu. Oke, gimana Bung Green? Lagu dapat?
1: Boleh.
2: Saya suka dengan lagunya Seleng Bung, judulnya Balikin.
1: Balikin ya?
2: Iya. Ini kesukaannya Bung Haji Rumah Irama nih Bung sebenarnya lagi ini. Pernah waktu konser di konsernya Seleng, pernah dia meng-cover lagu ini, tapi saya pilih lagu yang aslinya aja lah, Selengnya ya. Ini kesukaannya Bung Rumah Irama, dia suka yang lagu ini gitu. Tapi kalau konsernya saya enggak. Konsernya Bung ya, karena kalau konsernya itu ngomong soalnya. Kayak kurang sedap kalau bagi saya Bung Green. Lebih baik enak aslinya gitu kan. kalau kadang-kadang kalau konser ini kan langsung ngomong, jadi kayak gimana ya gitu loh. Oke, mungkin sapa-sapa dulu ya Bang Green ya.
1: Yuk.
2: Yang pertama buat Bang Green, dia menjelaskan sebuah Bang Green ya.
1: Amin.
2: Semoga panjang umur selalu bagi yang berulang tahun, kita ucapkan gitu kan. Ini kalau saya ini menyetel pakai digital nih Bang. Masih. Nah, jadi jelas.
1: Ya.
2: Tadi teman-teman mengeluh soal ini ya, radio manualnya lagi kurang membaik gitu ya Bang, untuk penerimaan gitu ya Bang Green ya.
1: Iya.
2: Oh iya. Tadi teman Mama Yogi ada gabung ya. Nah, Ridu juga saya dengar ini Putra Lato-Lato Bang Green. Tergabung. Kemudian ada Mama Boboy, Dek Yuli Biyul, terus ada Bung Widi, kemudian Kakak Lirin, Bung Pael, Bunda Natalia, Bunda siapa lagi ya, Bunda Farida, kemudian ada ini siapa, Bung siapa yang biasanya gabung tuh, udah lupa saya biasa, oh Bung Marcel ya. Yang lain kita rangkul, yang belum tersapa mohon maaf aja. Gimana Bung lagunya?
1: Lagu ada.
2: Balikin, oke mungkin saya selalu selamat malam, Tuhan berkati, Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan Yesus memberkati, terima kasih, selamat malam. Bang Lenny Subasambas, ada Bu Sonia. Bu Sonia selamat malam. Halo. Bu Sonia. Iya, ini sepertinya ada apa gangguan ya. Belum kedengaran nih suaranya nih. Terima kasih Bu Sonia ya, sudah coba bergabung nih via WhatsApp gabungnya ya. Bang Lanius Subasambas, lagunya Balikin dari Slang ya, sudah kita siapkan lagunya. Kita sambil buka di via WhatsApp. Halo, selamat malam Bang Okrin, gimana kabarnya? Selamat malam, kabarnya baik. Request lagunya Sania, apa nih? Oh Sania ya, Twain from This Moment ya. Oke, makasih Bang Okrin atas waktunya ya. Salam buat Pak Widi, Pak Nasrun, kemudian Bang Benny Jo, Pak Uban, Pak Lato-Lato, kemudian Mak Boboy, juga salam buat Mak Inda, Mama Natalia ya, Bu Indi, kemudian Bu Parida, Kak Rahma, dan semua fans Sanggau, RI Sanggau ya. Makasih, selamat malam, sehat selalu Bang Okrin. Terima kasih kembali, selamat malam. Ada Made Resmi ya di Bali ini. Oke, selanjutnya selamat malam, sapa malam, lagu Merayu Tuhan ya. Salamnya buat Widi, Mak Boboy. Terima kasih, salamnya Mbah Kakung, kemudian Mbak Yuli. Kapan final di Sungai Batu, Biyul katanya. Bang Eko, Mbak siapa nih? Mbak Milik ya. Kemudian Mak Yogi, Pak Belalang, kemudian Kak Long, buat Bang Green terima kasih. Ai Kepo di Subungkup juga, Aiso senang ya. Apa nih? Ada radio baru beli kemarin katanya, waktu Sanggau, waktu ke Sanggau. Dadah katanya, oke lah kalau begitu. Terima kasih. Ai Kepo ya, Ai Kepo. Oke, kita coba terima kembali Bu Sonia. Halo, selamat malam Bu Sonia.
3: Halo, selamat malam Bung Okrin.
1: Ya, apa kabar Bu Sonia?
3: Baik.
1: Kira dah tidur belum ya?
3: Baru bangun. Baru. Dari mulai jam 8 tidurnya. Oh. Baru melek.
1: Oh gitu. Tapi kalau udah melek seperti ini, biasanya tidur lagi jam berapa?
3: Ya, mungkin capek juga ya faktornya. Oh, gitu ya.
1: Iya, iya.
3: Masih di lokasi kerja tuh. Istirahat dulu. Bangun nanti mulai lagi tuh.
1: Malam juga?
3: Ya malam untuk apa? Untuk membereskan lah gitu. Oh, ya. Habis gitu. Kalau malam itu kan di lokasinya di rumah gitu. Untuk apa? Ya, pokok rahasia lah pekerja.
1: Pokoknya itulah gitu ya.
3: Ya, pokoknya kerja lah ya, untuk kegiatan. Di apa? Dibersihkan. Nah, tadi ya. Kan tinggal berangkat gitu. Ya,
1: betul.
3: Ya.
1: Selagi
3: Bang Opin, apa kabar?
1: Saya kabarnya baik, sehat nih.
3: Opin, ini di apa? Sanggau Antikong kah apa ya?
1: Sanggo, ya.
3: Oh, jadi pindah ke Sanggo ceritanya nih.
1: Iya.
3: Enak lah jadi orang kabupaten.
1: Iya, enak ya.
3: Enak. Semua keluarga pindah ya. Ya itu ya. Juga pernah juga aku berpikir dulunya ya, Bung Opi, sebentar ya, cerita gimana? Waktu ya saya ngomong. Okay. Saya pikir gini ya. Kok RRI itu kok bisa jadi di kecamatan? Ngapa aku pikir gitu ya? Padahal harus di kabupaten kan. Penyiar-penyiar jitunya tuh harus ditarik yang cewek, yang cowok. Saya pikir gitu juga dulunya. Saya pikir gitu, kok enggak di kabupatennya. Itu kan RRI Islam besar di kabupaten kan. Akhirnya terkabul juga ya omongan saya ya. Ya saya terpikir juga gitu, kok di kecamatan RRI itu penyiarnya bagus-bagus. Saya bilang kok di kabupaten semua, di kecamatan. Kenapa seharusnya di kabupaten kan. Kalau yang induknya lah gitu. Bagus juga lah itu, baru pas lah ya penyiar gitunya ditarik semua, yang perempuannya yang laki-laki ya itu baru hebat. Aku pikir gitu. Kalau udah sampai di ya harusnya di apalah, induknya itu memang harus di kabupaten sebenarnya, bukan di kecamatan, bukan ya. RRI kayaknya penting itu. Ya semua apa-apa di kabupaten kan. Dinas-dinas yang nomor satunya lah ya. Nah, jadi orang yang terpilih itu kan ditarik semua di kabupaten. Itu hebat, seperti yang perempuannya, yang laki-lakinya tuh Bung Opin, penyiarnya. Nah baguslah itu. Setuju juga aku tuh. Ya mudah-mudahan nanti selamanya kan. Selanya nomor 2 dari provinsi kan.
1: Betul.
3: Oke lah Bung Opin, aku mau minta putarin lagu ini dari Novia Kolopaki. Itu judulnya Asmara ya Bung Opin ya.
1: Asmara, oke.
3: Salamnya untuk Ibu Esti. Ibu Esti sudah telepon atau belum?
1: Tadi penelpon yang keempat sesi pertama tadi, Bu Sonia.
3: Iyalah. Saya salam dia dan untuk semuanya. Untuk Bung Opin, terima kasih. Selamat malam.
1: Baik, terima kasih
3: saya, Bu Sonia. Ya, sambil beres ke pekerjaan saya ini lagi ya.
1: Baik.
3: Terima kasih ya Bung Opin.
1: Terima kasih kembali.
3: Selamat bertugas. Salam untuk keluarga.
1: Baik.
3: Oke. Okay.
1: Selamat malam Bu Sonia. Oke, Bu Sonia di rumah ya. Oke, masih bertugas katanya. Wah ini luar biasa ya, semangat kerjanya yang tinggi sekali nih. Bu Sonia tadi sempat tidur katanya, kemudian melek lagi ya. Masih ada PR-PR yang harus diselesaikan begitu ya. Oke lah, semoga lancar ya Bu Sonia ya. Jangan lupa ngopi biar tambah melek gitu ya. Kalau nggak ada pantangan dengan kopi sih, kalau ada jangan ya. Kopinya biasanya enggak, gulanya biasanya gitu ya. Oke lah, terima kasih Bu Sonia ya. Sedikit meluruskan, kemarin kalau RRI Sanggo itu apa, mulai kemarin ada itu 2017 ya, kalau enggak salah saya lah gitu ya. Karena kita yang pertama ditugaskan ya di apa, SP Sanggo gitu ya. Dan kenapa di Antikong? Awalnya RRI itu didirikan di Antikong itu stasiun perbatasan ya, RRI perbatasan gitu ya. Nah, karena ada kebijakan ya, kebijakan pemerintah, kebijakan pusat, jadi ditugaskanlah di RRI Sanggo dan kemarin baru saja diresmikan, maksudnya RRI Sanggo, RRI Antikong berubah nama menjadi RRI Sanggo begitu ya. Jadi nanti akan diresmikan dalam waktu dekat ini ya. Saya tidak belum pasti tanggalnya, tapi dalam waktu dekat ini akan diresmikan menjadi stasiun lembaga penyiaran publik RRI Sanggo begitu ya. Bukan stasiun apalagi namanya tuh, bukan SP lagi ya, sudah stasiun produksi lagi, tapi sudah satker ya. Oke lah kalau begitu, terima kasih Bu Sonia ya. Oke lah, kalau tadi ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung di via WhatsApp, nanti kita pilih secara random lagu-lagu yang di request ya. Kita dengarkan langsung, ada Balikin dan juga Asmara dari Novia Kolopaking.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Oke, tidak terasa di penghujung acara kebersamaan kita di Sapa Malam edisi hari ini. Masih ada beberapa lagu yang tadi sempat kita tampung ya, akan kita hadirkan, namun tidak semua lagu-lagu tersebut bisa kita hadirkan semua ya. Jadi yang mungkin lagi merequest lagu tapi lagunya belum kita hadirkan malam hari ini ya, mohon bersabar, nanti di lain waktu, lain kesempatan mungkin bisa kita hadirkan ya. Kita sesuaikan limit waktu yang ada beberapa lagu terakhir yang akan kita hadirkan. Dan terima kasih atas partisipasi Anda sudah bergabung, lain telepon, via WhatsApp, dan mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas ketika menemani Anda di Sapa Malam edisi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia monitor ya, semoga bisa terhibur. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan di jam yang sama ya, pukul 22 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau malam ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang selalu setia monitor kami dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga serangkaian program acara yang kami hadirkan juga bisa bermanfaat. Dan sebelum istirahat ya, kami selalu ingatkan untuk cek kembali pintu garasi rumah, perlengkapan dapur, pastikan dalam kondisi yang aman sehingga tidak mengganggu peristirahatan Anda. Dan akhir kata, saya Okrin, Bung Dwi Rahmansyah di operator studio, Suherman Budi Minarno mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya, pendengar, pamit dari pendengaran Anda. Kita akan berjumpa lain waktu, lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah RRI Sanggau.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui FM 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi 29 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja beranjak di peraduan Anda. Semoga kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang dari satu apapun dan siap untuk melaksanakan tugas-tugas Anda di hari ini. Bersama kami yang bertugas di Sanggau pagi ini akan mengawali informasi-informasi terbaik untuk Anda yang juga saat ini mendengarkan melalui FM 99.9 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Semoga pagi hari ini kami jumpai Anda dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang dari satu apapun dan juga sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugas Anda. Dan kami yang bertugas, saya Sri Wahyuni dan Dwi serta Andri di operator studio, kami akan temani Anda dengan akan informasi yang sudah kami persiapkan untuk Anda edisi hari ini pendengar, edisi 29 September 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pagi ini kami akan awali dengan program Mutiara Pagi. Kami sudah bersama narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya di kesempatan pagi hari ini, yaitu terkait juga dengan tetaplah tenang menghadapi ujian dunia. Anda akan bersama staf KUA Kecamatan Sekayam, yaitu Bapak Kada Rusno. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pendengar pengajian ayat suci Al-Quran. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga saat ini juga menyaksikan kami di Facebook RRI Sanggau pagi ini. Dan saya sudah bersama Bapak Kadarusno, yaitu Staf KUA Kecamatan Sekayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kadarusno.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, bagaimana kabarnya pada kesempatan pagi hari ini Pak Kadarusno?
1: Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pembahasan kita pagi ini yaitu tentang tetaplah tenang menghadapi ujian dunia. Karena setiap manusia pasti akan menghadapi ujian dalam kehidupannya. Baik itu dalam persoalan ekonomi, kehilangan orang yang dicintai, masalah keluarga, penyakit, kegagalan dalam pekerjaan ataupun pendidikan, hingga berbagai persoalan sosial yang tidak selalu dapat dikendalikan. Nah, dalam kondisi demikian, seseorang seringkali merasa cemas, pasti takut, kecewa, bahkan kehilangan harapan. Nah, di pagi hari ini Anda akan mendengarkan seperti apa sebenarnya makna dan juga bagaimana dalam perspektif Islam sebenarnya kita memahami makna ujian dalam kehidupan manusia. Silakan disampaikan oleh Pak Kadarusno. Silakan, Pak.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini, sebelumnya marilah kita sama-sama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama berjumpa kembali pada siaran RRI Mutiara Pagi Antikong ini. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada pembawa narasumber, kepada pembawa acara kita. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas tentang senantiasa bersikap tenang di tengah ujian dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Kaum muslimin, hadirin pemirsa RRI Indikong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita mungkin berada pada saat sering biasanya kita berada pada saat yang galau atau di tengah tekanan-tekanan hidup seperti sekarang ini. Seperti contohnya kenaikan harga BBM, di antara lapangan kerja yang susah, atau kenaikan harga-harga sembako dan sebagainya yang kita hadapi di kehidupan kita sekarang ini. Namun adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita semua untuk senantiasa tenang dalam menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Sebab sebagai seorang yang bertakwa, kita dituntut untuk menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi jalan keluar terhadap segala sesuatu, dan juga barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan dicukupkannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, akan dicukupkannya. Dari sinilah berangkatnya kajian kita insyaallah pada pagi ini, yaitu mengapa pentingnya kita untuk senantiasa bersifat tenang kepada Allah. Tenang dalam hati kita, senantiasa tenang di tengah menghadapi kehidupan dunia yang terjadi saat ini. Para pemirsa RRI yang kami muliakan, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon kepadamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mengantarkan kami menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah di dalam menuju jalannya, di dalam menapaki jalan dalam iman dan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah merupakan ujian bagi kita. Selagi kita hidup di dunia, tidak lepas dari ujian. Sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya, sungguhnya setiap yang bernyawa, kullu nafsin za'iqatul maut, pasti akan menghadapi kematian atau akan menghadapi maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dunia ini adalah merupakan ujian bagimu. Bisyarri kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan juga kami menjadikan kejahatan atau keburukan, wal khairi dan kebaikan adalah merupakan fitnah atau ujian bagi kamu. Wa ilaina turja'un, dan kepada-Kulah kalian akan kembali. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini adalah untuk kita beramal di dalam dunia ini dalam menggapai ridhonya, sesuai dengan yang kita baca pembukaan tadi pada surat At-Talaq. Allah taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan juga wa min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh. Allah akan mencukupi kebutuhannya. Jamaah, pemirsa RRI Intikong yang kami muliakan. Alhamdulillah kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat belajar di dalam rangka kita mengenapaki kehidupan kita ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin ditolong oleh Allah, ingin tenang hati kita adalah dengan modal iman dan takwa kepada Allah. Modal yang utama sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu untuk mencapai, untuk bisa bersikap tenang adalah ada 5 modal yang perlu kita laksanakan. Prinsip utama dalam menghadapi ujian hidup adalah yang pertama, kita senantiasa husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berprasangka baik kepada Allah bahwa setiap ketetapannya pasti mengandung kebaikan. Apakah Allah tidak mengetahui apa yang kita perbuat pada hari ini? Tentunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Apakah Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa sekarang ini kita kita berada di sini, kita bangun pagi untuk melaksanakan salat subuh? Apakah Allah tidak tahu? Tentunya Allah tahu. Apakah Allah tidak tahu kebutuhan kita? Tentunya Allah Maha tahu segalanya. Jadi wajib hukumnya bagi kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a iman. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketenangan ke dalam hatinya orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanikum, untuk menguatkan keimanan yang ada, yang telah ada pada diri mereka. Pemirsa RRI yang kami muliakan, langkah pertama yang senantiasa harus kita tanamkan di dalam untuk mendapai ketenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah husnuzon billah, yaitu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbaik sangka kepada Allah, Allah senantiasa melihat kita, Allah senantiasa memelihara kita, Allah senantiasa memberikan rezeki kepada kita, insyaallah apa yang kita pikirkan tentang Allah Ta'ala pasti akan terjadi. Sesuai dengan sabda atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana inda zanni abdi, aku seperti sangkaan hambaku kepadaku. Apabila kita bersangka baik kepada Allah Ta'ala, Allah juga pasti akan berbuat baik kepada kita. Yang pertama, untuk bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus tahu tentang nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Setelah kita mengetahuinya, maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberiannya kepada kita. Nikmat yang pertama yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat penciptaan. Kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak meminta untuk dilahirkan di dunia ini. Kita tidak meminta untuk dijadikan sebagai seorang manusia. Kita tidak minta dihidupkan di Kecamatan Sekayam misalnya, atau di Kabupaten Sanggau ini. Kita tidak ada meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan nikmatnya Allah Ta'ala menciptakan kita serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa husnuzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan kita sebagai orang beriman telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah diatur. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan kita. Walhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah yang telah mencukupi kebutuhan manusia, yang telah mencukupi kebutuhan seluruh makhluk. Kita diberinya mata, dengan mata itu kita bisa melihat. Kita diberi Allah Ta'ala jantung, kita diberikannya oksigen secara gratis, kita diberikannya tangan, yang tangan itu kita bisa menggerakkannya, kita diberikannya pendengaran, sehingga kita dengan telinga itu kita bisa mendengar. Seandainya tidak ada pendengaran, cuma ada telinga, kita pun tidak bisa mendengar. Jadi berapa banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga pantas bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya dengan kita berhusnuzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana inda zanni abdi bih. Aku adalah seperti sangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita berkeyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Asal kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa RRI Antikom yang kami muliakan, di dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita seperti kenaikan harga BBM atau bensin yang langka, apabila kita mau membeli bensin harus antri berjam-jam, itu pun dengan harga yang cukup mahal. Apabila kita tidak ingin antri, kita harus membeli dengan harga yang mahal. Disusul pula dengan kenaikan harga-harga barang. Disusul pula dengan nilai rupiah yang sangat melemah. Jadi adalah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita dapat mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikannya jalan keluar dari yang tidak disangka-sangka. Wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jemaah yang kami muliakan, setelah kita berhusnuzon kepada Allah untuk bisa bersikap tenang, yang kedua yang perlu kita perhatikan juga adalah melaksanakan salat atau memperbaiki salat. Salat adalah merupakan pilar utama. Salat adalah merupakan inti pokoknya seseorang manusia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah sujud, perbanyaklah meminta kepadanya. Apabila salat kita baik, insya Allah pertolongan Allah itu amat dekat kepada kita. Mungkin ada yang bertanya, mengapa seorang muslim itu harus melaksanakan sholat? Karena sholat adalah merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama atau pondasinya. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka sama dengan dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini adalah untuk menyembahnya. Kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada aku. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa di dalam Islam itu senantiasa beribadah atau melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam? Hadirin yang mulia, sholat adalah merupakan pondasi kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang sangat dekat antara seorang hamba kepada Allah adalah ketika dia melaksanakan sholat. Yang kedua, untuk bisa tenang dalam menghadapi kehidupan ini, untuk mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita memperbaiki sholat kita. Sholat itu adalah merupakan rezeki yang paling mahal. Sebab rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya berupa harta, tidak hanya berupa benda, tetapi juga kemampuan untuk melaksanakan perintah-perintahnya, khususnya sholat, adalah merupakan rezeki yang sangat besar bagi kita. Apalah artinya kita diberikan kesehatan, kita diberikan benda misalnya, kita diberikan rumah misalnya, kita diberikan makanan, kita diberikan segalanya, tetapi kita tidak diberikan kemampuan untuk senantiasa melaksanakan sholat. Alangkah ruginya apabila terjadi sesuatu terhadap apa yang kita sayangi itu. Seseorang itu bisa stres, seseorang bisa kecewa kalau dia tidak melaksanakan sholat. Tetapi apabila kita senantiasa melaksanakan sholat, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita akan senantiasa tenang. Dengan hati yang tenang, kita dapat melakukan apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatur segalanya bagi kita. Apabila kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memperbaiki sholat kita, melaksanakan sholat dan mendirikan sholat, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian, untuk bisa sholat yang berkualitas, untuk bisa bersholat yang berkualitas, sholat yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, kita harus sholat tepat pada waktunya. Di antara amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat pada waktunya. Jangan menunda-nunda sholat. As-sholatu ala waqtiha. Sholat di tepat waktu atau di awal waktu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dan sangat mencintai orang yang sholat pada awal waktu. Pahalanya itu lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Bayangkan kehebatan daripada sholat pada waktunya. Kemudian sholat secara berjamaah. Ini sangat penting, sholat di masjid secara berjamaah itu sangat besar keutamaannya, khususnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, setelah kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita memperbaiki sholat. Misalnya kita dihadapi dengan persoalan ekonomi atau persoalan keluarga, yang terbaik adalah ketika kita berdoa pada saat kita sholat. Pada sholat, pada saat ruku, pada saat sujud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi, kita berdoa ketika sholat tahajud. Nah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mendengarkan keluhan hamba-hambanya. Apabila kita sholatnya baik, memintanya kepada Allah, kita sholat berjamaah, sholat jamaah itu keutamaannya sangat besar. Apabila kita sholat berjamaah sama dengan 25 kali derajat atau 27 derajat daripada kita sholat sendiri-sendiri. Kemudian apabila kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah, keutamaannya sama dengan kita sholat separuh malam. Mungkin kita tidak pernah sholat separuh malam. Separuh malam itu artinya dari jam 6 sampai jam 12 malam. Kemudian apabila kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, sama keutamaannya dengan kita melaksanakan sholat sepanjang malam, sholat sunat sepanjang malam. Itu keutamaan daripada sholat berjamaah. Banyak hikmah-hikmahnya, maka kita dianjurkan untuk memperbaiki kualitas sholat kita dengan berjamaah. Yang ketiga, yaitu kita bersedekah. Di antara cara yang langkah-langkah yang perlu kita laksanakan, kita kerjakan untuk kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menyikapi kehidupan kita ini, yang ketiganya adalah bersedekah. Lakukanlah kebaikan dalam bentuk apapun. Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya mengeluarkan harta kita, tetapi sedekah itu luas maknanya. Setiap kebaikan yang kita lakukan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan sedekah. Wajah yang cerah ketika bertemu saudara kita, kita tersenyum. Senyum adalah merupakan sedekah. Kita bekerja dengan ikhlas mata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga merupakan sedekah. Misalnya kita membersihkan rumah, atau ibu-ibu melayani keluarganya, niatkan untuk bersedekah. Ibu-ibu membersihkan rumahnya, menyapu dan segalanya, diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu sangat cinta dan suka dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang bersih, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Wajah yang cerah, kita bisa bersedekah dengan tenaga kita. Misalnya kita membersihkan masjid, membersihkan fasilitas-fasilitas umum, dan sebagainya. Banyak cara untuk kita bersedekah. Kemudian kita menolong orang. Nah, itu juga merupakan sedekah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa wallahu fi aunil abdi ma kanu lahu fi aunil akhihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hambanya yang suka menolong saudaranya. Innallaha Allahu innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya berlaku baiklah kamu, fa'ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berlaku baiklah kamu seperti Allah telah berlaku baik kepadamu. Berlaku baiklah kamu, sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada orang yang senantiasa berbuat baik. Nah, ini pemirsa yang berbahagia, terkadang kita mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat sedekah yang kita lakukan, berkat kebaikan-kebaikan yang dulunya kita lakukan tapi kita tidak ingat. Misalnya tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepadanya. Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak kita melakukan kebaikan-kebaikan, semakin banyak pula pertolongan Allah kepada kita. Mungkin seharusnya kita pada hari ini jatah rezeki kita hari ini cuma 100.000 misalnya kan. Dengan kita bersedekah, dengan kita suka membantu orang lain, rezeki kita itu akan ditambah oleh Allah. Mungkin seandainya kita perlu sesuatu, tetapi kita tidak ada uang untuk membelinya. Tiba-tiba datang orang kepada kita memberikan modal misalnya, atau memberikan apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin makanan, tiba-tiba ada yang memberikan makanan kepada kita, atau minuman. Kita coret asal nak minum jus misalnya kan. Tiba-tiba kita pergi, ada kawan menawarkan kita. Nah, ada yang menawarkan kita makan jus. Nah, itulah di antara kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita sendiri. Itulah makanya untuk di antara salah satu cara kita untuk mengharap mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan banyak-banyak bersedekah. Kemudian selanjutnya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Mengapa kita perlu membaca Al-Quran? Lebih banyak membaca Al-Quran karena yang paling mulia di dunia ini adalah merupakan mukjizat terbesar bagi baginda Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Percayalah, yakinlah bahwa Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk bagi kita. Hudan warahmatan dan rahmat. Dengan adanya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini. Diberikannya buku petunjuk. Sebenarnya apabila orang beriman, cukuplah Al-Quran. Tapi maksudnya kalau kita membaca Al-Quran, diperbanyaklah. Minimal setiap hari ada kita membaca Al-Quran. Al-Quran dibagi dalam 30 juz. Kalau mampu, one day, one juz. Satu hari, satu juz. Satu juz itu tidak lama membacanya. Paling 45 menit. Kalau kita yang tidak lancar membaca Al-Quran, mungkinlah 45 menit. Tapi kalau yang lancar, sekitar 40 menit. Satu juz. Atau setiap selesai sholat kita membacanya. Kita usahakan. Di antara 12 jam, 24 jam yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sisihkan sedikit. Satu hari satu juz, satu bulan 30 juz. Oke, selesai. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa orang yang paling malas adalah orang yang tidak mampu menghatamkan Al-Quran dalam 2 bulan. Mungkin kita 1 tahun sekali kita menghatam Al-Quran, atau setiap bulan Ramadan. Bahkan mungkin banyak yang tidak mampu menghatamkan Al-Quran dalam 1 tahun. Di antaranya adalah kita akrab dengan Al-Quran dengan mengurangi waktu kita di medsos. Nah, kebanyakan kita kan suka di medsos. Apalagi apabila menonton drama Cina misalnya kan. Nah, itu mampu berjam-jam. Apalagi kalau buka Facebook. Berita ini, berita ini, berita ini, berita ini. Padahal itu kurang bermanfaat bagi kita. Jadi untuk mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita mengurangilah, mengurangi waktu di media sosial dan menggantinya dengan membaca Al-Qur'an. Misalnya ibu-ibu mungkin tidak sempat siangnya kan. Nah, jadi setelah maghrib bacalah Al-Qur'an yang sedikit. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu merupakan makanan hati kita, merupakan makanan ruh kita. Al-Quran adalah merupakan cahaya, cahaya langit dan bumi. Apabila sesuatu itu tidak ada cahaya, maka dia akan gelap. Mungkin kita pernah mendengar yang namanya aura. Aura itu artinya cahaya yang memancar dari seseorang misalnya kan. Nah, itu bisa untuk mempunyai aura itu adalah dengan nurnya Al-Quran. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, auranya akan terpancar dengan baik. Kemudian, untuk mendapatkan pertolongan kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga untuk mendapatkan ketenangan kita, yaitu perbanyaklah bertaubat dan istighfar. Bertaubat, memohon ampun secara terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sepertiga malam yang terakhir, untuk menghapus dosa-dosa yang mungkin menjadi penghambat rezeki kita. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terus-menerus melazimkan istighfar akan diberikan ketenangan, akan diberikan jalan keluar untuk kita dalam menghadapi kehidupan ini.

0: maksiat. Dengan beristighfar, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin pada hari ini kita belajar untuk bersikap tenang. Intinya adalah untuk kunci kebahagiaan sejati bukanlah harta atau jabatan, melainkan iman dan amal saleh. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperbaiki salat kita, kita bersedekah dengan melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian kita akrab dengan Al-Qur'an, kemudian kita akan kita perbanyak taubat kita, memperbanyak istighfar kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Sesuai dengan yang firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu akan dan juga akan diberikan jalan keluar dari apa-apa yang dihadapinya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita, khususnya di dalam menghadapi ujian dan cobaan dunia ini.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kadarusno ini bisa mengajarkan kita bahwa ujian merupakan bagian dari perjalanan kehidupan manusia. Karena dalam perspektif Islam, menghadapi ujian bukan hanya persoalan bagaimana menyelesaikan permasalahan, tetapi juga bagaimana menjaga hati dan keimanan selama proses tersebut. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan Bapak pada kesempatan pagi hari ini kepada seluruh pendengar kita, bagaimana sebenarnya kita harus menghadapi ujian dan juga cobaan dalam kehidupan kita dengan selalu tetap teguh dengan pendirian kita dan juga ikhtiar mengajarkan usaha dengan tawakal yang mengajarkan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan.
0: Baiklah. Kami berpesan dan juga mengingatkan kita semua untuk senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk senantiasa yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengatur segalanya adalah Allah taala. Dia juga yang memberikan solusi, juga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat mengatur alam semesta ini, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang maha mengatur segalanya. Allah lah yang maha memberikan rezeki kepada kita. Allah lah yang memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Karena Allah yang menciptakan kita, tentunya Allah lebih tahu yang terbaik bagi kita. Allah adalah maha pemelihara. Marilah kita untuk kembali mendekatkan diri kepadanya, untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menyukupkan bagi kita. Orang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan nikmat baginya. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat olehnya untuk senantiasa dekat kepadanya. Dan dekat juga kepada ajaran-ajarannya, agamanya, dengan membaca dan juga mempelajari Al-Quran, sehingga Al-Quran benar-benar merupakan petunjuk dari Allah untuk keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Itu saja yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la

0: La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian dari Bapak Kairosno. Terima kasih Bapak. Semoga nanti di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi di program Mutiara Pagi. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, demikian pendengar Mutiara Pagi edisi hari ini, edisi 29 September 2026, tentang tetaplah tenang menghadapi ujian dunia, dari Bapak Kadarusno, Staf KUA Kecamatan Sekayam. Dan terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

0: Demikian pendengar Mutiara Pagi Islam untuk edisi hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi di Warta Pagi yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Ya saya kira ini beda dari beberapa tahun yang lalu, karena ini diikuti oleh klub-klub wanita kan, perempuan. Nah kita tentu berterima kasih dan tentu merupakan apa suatu terobosan baru kan.
1: Berdasarkan catatan yang telah kami lakukan vaksinasi dari tahun ke tahun, sekitar 70% HPR sudah dilakukan vaksinasi rabies. Akan tetapi vaksinasi rabies perlu dilakukan booster setiap tahunnya.
2: Warta pagi selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Satgas Pengawasan dan Pendistribusian BBM bersubsidi Kabupaten Sanggau melakukan sidak ke sejumlah SPBU di Kota Sanggau. Sidak menyasar SPBU Bunut, Sungai Mawang, dan Engkayas untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai dengan ketentuan. Kepala Disperindakop dan UM Sanggau, Sopiar Julian Sah menyebut pihaknya masih mengedepankan sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola SPBU terkait dengan surat edaran Bupati. Di SPBU Bunut, petugas belum dapat memantau langsung penyaluran karena pasokan BBM bersubsidi belum tiba dan diperkirakan masuk pada hari ini. Sopiar menegaskan, pemerintah Kabupaten Sanggau terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berlangsung tertib dan tepat sasaran. Ajang Danan Tech Cup ke-13 2026 kembali digelar untuk mempertemukan klub-klub sepak bola di Kabupaten Sanggau. Tahun ini, turnamen tersebut turut menghadirkan klub sepak bola wanita yang menjadi warna baru dalam kompetisi.
3: Turnamen Danan Tech Cup ke-13 2026 resmi dibuka Bupati Sanggau, Yohanes Onto, di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Turnamen tahun ini menghadirkan klub sepak bola wanita sebagai bagian dari peserta kompetisi. Onto menyebut, kehadiran klub wanita menjadi terobosan dalam pelaksanaan Danan Tech Cup. Ia menilai, sepak bola wanita di Sanggau kini semakin berani tampil di tingkat kompetisi yang lebih luas. Onto berharap, keikutsertaan tersebut mendorong perkembangan sepak bola wanita di Kabupaten Sanggau.
0: Ya saya kira ini beda dari beberapa tahun yang lalu, karena ini diikuti oleh klub-klub wanita kan, perempuan. Nah kita tentu berterima kasih dan tentu merupakan apa suatu terobosan baru kan. Artinya kaum wanita, sepak bola wanita ini tidak hanya berada di tingkat desa, kecamatan, tapi dia mampu dan berani hadir di ajang-ajang yang lebih representatif.
3: Untuk berharap, turnamen ini menjadi wadah bagi talenta sepak bola wanita untuk terus berkembang. Ia juga mendorong semakin banyak perempuan Sanggau berpartisipasi dalam dunia sepak bola. Tri Putri melaporkan.
2: Mendengar pemerintah Kabupaten Sanggau akan mengevaluasi hasil pemantauan penyaluran distribusi BBM bersubsidi yang telah dilakukan di 3 SPBU Sanggau, di antaranya Engkayas, Bunut, dan Sungai Mawang. Kabid Perdagangan Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Nurtiati, menyampaikan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pengawasan dan menindaklanjuti temuan di lapangan. Ia menyebut hasil pemantauan akan menjadi bahan evaluasi bersama Satgas BBM. Pengawasan juga akan menjadi acuan bagi pihak kecamatan bersama Forkopimcam dalam melakukan pengawasan. Pihaknya juga menyoroti penyaluran BBM untuk kebutuhan non-kendaraan seperti transportasi penyeberangan dan speedboat. Penyaluran tersebut diperbolehkan dengan syarat menggunakan barcode sesuai dengan ketentuan. Selain itu juga pemerintah daerah mencatat sejumlah kendala yang dihadapi pengelola SPBU dalam memberikan pelayanan. Evaluasi diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan memastikan BBM tersalur kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan. DPRD Kabupaten Sanggau menyetujui Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sanggau mengapresiasi berbagai kritik, saran, dan masukan DPRD selama proses pembahasan.
4: DPRD Kabupaten Sanggau menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2026. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan, persetujuan tersebut selanjutnya akan diteruskan ke pemerintah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dikatakan setelah disetujui bersama, Raperda APBDP 2026 akan diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk proses pengesahan. Pihaknya mengapresiasi kritik, saran, dan masukan DPRD selama pembahasan Raperda. Menurutnya, masukan DPRD menjadi bahan penyempurnaan kebijakan anggaran daerah. Hal ini diharapkan mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.
0: Hari ini saya lakukan rapat paripurna untuk persetujuan Raperda kan, dan seterusnya setelah ini tadi tanda tangan bersama, lalu kita teruskan kepada Pak Gubernur untuk pengesahan terkait dengan infrastruktur jalan dan layanan itulah publik kan, layanan dasar masyarakat ya. Misalnya jalan, jembatan, air bersih ya kan, kemudian penerangan ya, di penerangan kalau sanggup dan asal.
4: Yohanes berharap pelaksanaan APBDP 2026 dapat berjalan baik setelah mendapatkan pengesahan. Anggaran tersebut diharapkan memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Polsek Tenhulu, Polres Sanggau memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui patroli dan edukasi kepada masyarakat. Kapolsek Tenhulu, Ibtu Trisna Maulidi, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan warga sebelum munculnya titik api. Ia menerangkan personil kepolisian diterjunkan untuk melakukan patroli dan edukasi kepada warga desa Pandan Sembuat. Saya mengingatkan larangan membakar lahan, dikatakan personil juga memberikan pemahaman mengenai dampak karhutla terhadap lingkungan dan kesehatan. Masyarakat juga diminta segera menyampaikan informasi kepada Babim Kamtipmas maupun kepolisian apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi berkembang menjadi karhutla. Menurutnya, pelaporan sejak dini dapat membantu petugas mengambil langkah penanganan dengan lebih cepat. Peringatan Hari Rabies di dunia menjadi momentum untuk memperkuat pencegahan rabies di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau. Upaya pencegahan tersebut dilakukan melalui vaksinasi, sterilisasi, dan edukasi kepada masyarakat.
5: Peringatan Hari Rabies Sedunia menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan rabies di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau. Medik veteriner Puskesuan Kecamatan Sekayam, Dr. Hewan Urwatul Zumirah mengatakan, sekitar 70% hewan penular rabies di wilayah Sekayam, Entikong, dan Noyan telah mendapatkan vaksinasi. Ia memaparkan pemberian booster dilakukan untuk mempertahankan perlindungan hewan yang telah mendapatkan vaksinasi sebelumnya. Upaya tersebut terus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan titer antibodi sehingga kekebalan terhadap rabies tetap terjaga. Selain vaksinasi, pengendalian populasi hewan juga menjadi bagian dari pencegahan rabies di kawasan perbatasan. Sterilisasi gratis dilakukan untuk menekan pertumbuhan populasi anjing dan kucing agar tidak semakin banyak hewan yang terlantar dan potensi menjadi HPR.
1: Berdasarkan catatan yang telah kami lakukan vaksinasi dari tahun ke tahun, sekitar 70% HPR sudah dilakukan vaksinasi rabies. Akan tetapi, vaksinasi rabies perlu dilakukan booster setiap tahunnya. Kemudian kegiatan ini, yaitu vaksinasi sterilisasi gratis, ini tujuannya untuk menekan tingkat populasi hewan liar, khususnya baik pada kucing maupun anjing, agar tidak banyak hewan yang terlantar.
5: Dr. Hewan Urwatul menerangkan pihaknya juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya rabies. Menurutnya, edukasi perlu terus dilakukan karena Kabupaten Sanggau, khususnya wilayah Sekayam, hingga kini belum dinyatakan bebas rabies. Oktaverandi melaporkan.

Demikian pendengar, rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Dara Nanti Cup ke-13 2026 hadirkan kompetisi sepak bola wanita. Pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat pencegahan rabies di perbatasan. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan informasi-informasi menarik yang masih akan kami lengkapi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada, yang juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Dan kami akan lengkapi informasi untuk Anda pendengar selanjutnya dengan informasi kabar dari Kalbar. Informasi bersama rekan-rekan kami dari Pro 1 RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga informasi seputar Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, Anda akan ikuti informasi berikutnya.

0: sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Anda masih bersama kami di Persatu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk kami hadirkan ragam acara berikutnya, yakni kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda. Saya beri mantara penyiaran Anda di pagi ini, dan tentunya saya tidak sendirian. Rekan saya dari Korwin Sumatera 9 Kalimantan Barat sudah terhubung via Zoom, dan langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya di pagi ini. Pertama di Sintang ada Riko pagi ini. Selamat pagi Riko.
3: Selamat pagi Budi dan kawan-kawan. Oh, suaranya agak itu ya, bolak-balik ya.
1: Iya, mungkin ada sedikit gangguan mungkin ya.
3: Iya.
1: Tapi mudah-mudahan ini acara tetap berlangsung. Dan selain itu saya sapa juga rekan saya di Sanggau, ada Cika pagi ini. Selamat pagi Cika.
4: Halo, selamat pagi Budi, pendengar juga teman-teman.
1: Baik, selain itu di pagi ini saya sapa rekan saya Firdaus di Ambas.
5: Ya, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
1: Baik, terima kasih Firdaus. Dan langsung saja kita hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak. Mengawali kebersamaan kita di kabar dari Kalbar, di mana Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat bersama tentara militer bela diri Jepang mengerahkan helikopter Sikorsky UH-60L milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berada di Base Camp Pontianak, dan helikopter Chinook CH-47 Jepang yang melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Dan saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla Provinsi Kalimantan Barat pada minggu malam, mitra BNPB, operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar mengatakan, pada minggu kemarin, helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan satu sorti waterbombing dengan 9 kali drop di Desa Pulau Lipung, Kecamatan Sungaraya, Kabupaten Kuburaya. Fikar menambahkan saat kembali ke base camp, pihaknya menemukan hotspot di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, dan berhasil melakukan waterbombing dengan 11 kali water drop atau 44.000 liter air di lokasi karhutla. Namun kondisi hotspot masih berasap. Dan di tempat yang sama, perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, pada waktu yang sama, Mako Kodairal 12 melakukan pengawasan pengamanan JS Kunisaki 4003 dari Jepang yang mengangkut 3 helikopter Jepang Chinook CH-47. Dan pada hari ini, satu helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah berhasil melakukan 2 sorti waterbombing di area Kabupaten Mempawah. Dia informasi pertama dari Kota Pontianak pendengar. Dan kita menuju ke Sintang, di mana kita dengarkan informasi tim gabungan tangani karhutla di kawasan TNDS Desa Pulau Majang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko, silakan.
3: Baik, di mana tim gabungan dalam hal ini terdiri dari Polsek Badau, kemudian Koramil Badau, dan juga ada masyarakat peduli api yang ada di Taman Nasional Danau Sentarum, serta bersama dengan pihak Manggala Agni, ini telah melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau yang kita kenal dengan sebutan karhutla. Ini berada di kawasan TDS, di mana tepatnya di Desa Pulau Majang, Kecamatan Badau, Kabupaten Kaposul, di mana kejadian tersebut dilakukan, yaitu peninjauan dan pemadaman api pada Sabtu 26 September 2026. Dan penanganan ini dilakukan itu setelah terpantau 3 titik hotspot dan juga dengan tingkat kepercayaan medium yang ada di kawasan TDS Desa Pulau Majang. Dan dari hasil pemantauan inilah, yaitu luasan lahan yang terdampak kebakaran ini diperkirakan ini mencapai sekitar 5 hektar. Dan lokasi kebakaran ini berada di kawasan hutan TDS, yaitu dengan karakteristik lahan berupa tanah mineral dan juga gambut berdambar. Kemudian berdasarkan informasi awal itulah pihaknya langsung melakukan penyisiran dan juga pemantauan langsung ke lapangan berkaitan dengan aktivitas masyarakat juga yang melakukan kegiatan mencari ikan di kawasan tersebut. Dan dari hasil pemadaman dilakukan oleh pihak gabungan, titik api berhasil dipadamkan. Dan dalam pemadaman tersebut yang berhasil padamkan hanya satu titik api, namun yang satu lagi masih dalam proses penanganan oleh pihak terkait, dalam hal ini TNI Polri, kemudian juga pihak Manggala Agni dan juga masyarakat yang ada di sana. Pesan harapannya kepada masyarakat untuk bisa terus memantau dan memberikan informasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan supaya permasalahan karhutla ini bisa diatasi secara bersama cepat dan tepat, Budi.
1: Baik, terima kasih Riko. Informasi pertama dari Sintang sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sanggau di mana wisata Sanggau lesu dan omset menurun akibat kabut asap. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
4: Baik Budi dan juga pendengar, di mana kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Sanggau yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat termasuk pariwisata. Nah, karyawan My Dream Sanggau Vika mengatakan kondisi tersebut juga membuat kunjungan wisatawan menurun dan juga berdampak pada omset pelaku usaha wisata. Ia menambahkan sejumlah pengunjung saat ini turun lebih dari setengah dibandingkan kondisi normal. Dan kondisi cuaca yang kurang baik menjadi salah satu penyebab penurunan kunjungan. Menurutnya, kabut asap sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk berwisata. Sebab sebagian masyarakat juga cenderung memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Ia mengatakan mayoritas pengunjung My Dream Sanggau masih didominasi orang dewasa. Sementara kunjungan anak-anak sempat berkurang saat kondisi kabut asap. Nah, meski jumlah pengunjung menurun, ia menyebut tetap beroperasi sesuai juga dengan jam buka normal. Ia berharap kondisi kabut asap juga segera pulih agar kunjungan dan pemasukan juga kembali normal. Budi.
1: Terima kasih Cika, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita menuju ke Sambas di mana hujan lebat dan angin kencang terjang Sambas, belasan rumah hingga posyandu rusak. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
5: Ya baik Budi, hujan lebat disertai angin kencang sempat beberapa waktu menerjang wilayah Kabupaten Sambas dan menyebabkan sejumlah rumah warga serta fasilitas umum mengalami kerusakan. Akibat kejadian ini, sekitar belasan rumah warga mengalami kerusakan. Selain itu, sejumlah fasilitas umum termasuk posyandu dan polindes juga ikut terdampak. Rumah warga yang mengalami kerusakan berada di Dusun Sebunga dan Dusun Nelayan. Sebagian atap rumah terbuka akibat diterjang angin kencang, sementara beberapa rumah lainnya ini tertimpa pohon yang tumbang. Dan pendengar, tidak hanya di Desa Setalik, kondisi serupa juga terjadi di Desa Parit Raja. Sejumlah pohon tumbang dan menimpa tanaman milik warga hingga mengalami kerusakan. Beberapa pohon dilaporkan melintang di badan jalan. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko mengatakan personel Polsek Sejangkung telah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan sekaligus mendata kerusakan yang terjadi. Setelah kejadian, personel Polsek Sejangkung bersama pemerintah Desa Setalik dan masyarakat bergotong royong membersihkan material serta bagian bangunan yang terdampak. Sementara itu, nilai kerugian masih dalam proses pendataan oleh pemerintah Desa Setalik bersama BPBD Kabupaten Sambas. Pemerintah desa juga akan berkoordinasi dengan BPBD untuk penanganan lebih lanjut. Jadi akibat hujan lebat dan angin kencang yang terjadi, belasan rumah serta sejumlah fasilitas umum di Desa Setalik masih mengalami kerusakan parah, sementara proses pendataan dan penanganan masih dilakukan oleh pihak terkait. Demikian informasi pertama, rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan dari Sambas pada pagi ini. Dan rekan-rekan, kita beri dulu sejenak pendengar dan juga pemirsa. Berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda di pagi ini. Tetap di sini di Kabar dari Kalbar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan secara langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan tentunya kami lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Dan kita awali kembali di Kota Pontianak, di mana setelah hampir 2 bulan menerapkan pembelajaran daring akibat kabut asap, sejumlah sekolah di Kota Pontianak mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti di SMP Negeri 9, walaupun sudah tatap muka, jam belajar siswa masih dikurangi sebagai penyesuaian terhadap kondisi kualitas udara. Kepala SMP Negeri 9 Pontianak, Lukman Hakim, mengatakan kembalinya pembelajaran tatap muka disambut antusias oleh siswa, guru maupun orang tua. Untuk sementara, sekolah masih menerapkan masa percobaan dengan durasi pembelajaran sekitar 30 hingga 35 menit. Penyesuaian ini dilakukan sambil melihat perkembangan kualitas udara dan kondisi cuaca. Lukman juga menyebut, selama pembelajaran daring terdapat sejumlah kendala yang dihadapi siswa. Dengan kembali bertatap muka, berbagai persoalan pembelajaran diharapkan dapat segera diselesaikan secara langsung. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar, dan kita menuju ke Sanggau. Kita dengarkan informasi terkait sekolah di Sekayam kekurangan RKB untuk menampung rombel. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Cika.
1: Ya, betul sekali Budi, di mana sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Sekayam masih mengalami kekurangan ruang kelas untuk memenuhi kebutuhan rombongan belajar. Korwil Sekayam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Maria Ningsih, juga mengatakan kondisi tersebut juga membuat Sekolah Dasar Negeri 2 Belakarangan dan juga Sekolah Dasar Negeri 22 Paus ini memanfaatkan beberapa bangunan alternatif sebagai ruang belajar. Ia memaparkan kekurangan ruang kelas terjadi karena jumlah rombongan belajar ini belum sebanding dengan ruang belajar yang tersedia di kedua sekolah tersebut. Dan kondisi itu juga membuat sekolah perlu memanfaatkan bangunan lain yang juga berada di lingkungan sekolah untuk memastikan seluruh rombel tetap dapat mengikuti pembelajaran. Maria juga menjelaskan rumah dinas yang digunakan sebagai ruang belajar tersebut berada dalam kondisi rusak berat, namun bangunan itu juga masih dimanfaatkan karena sekolah membutuhkan ruang tambahan untuk menampung siswa yang tidak dapat ditempatkan di ruang kelas yang tersedia. Maria berharap kebutuhan ruang kelas baru juga di sejumlah sekolah dapat menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Sanggau. Menurutnya, penambahan RKB diperlukan agar kegiatan belajar juga dapat berlangsung di ruang yang lebih layak, terutama pada sekolah dengan jumlah siswa dan juga rombel yang cukup banyak. Demikian Budi.
0: Terima kasih jika informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita geser ke Sintang. Menjelang FDS 2026, Dispora Par Kapuas Hulu memperkuat sinergi dengan Polres. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Riko. Silakan Riko.
2: Baik, dalam rangka mematangkan yaitu persiapan pelaksanaan Festival Danau Sentarum atau FDS 2026, di mana pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini melalui Dispora Par Kabupaten Kapuas Hulu ini melakukan koordinasi bersama dengan Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan juga Danau Sentarum atau yang kita kenal dengan sebutan TNBKDS. Dalam hal ini yaitu Titi Wuridiningsih beserta dengan jajaran melakukan pertemuan pada Kamis 24 September 2026 dan juga dihadir langsung oleh pihak Kapolres Kapuas Hulu, di mana Festival Danau Sentarum ini yaitu digelar tepatnya nanti pada bulan Desember, pada 2 hingga 5 Desember 2026, dan lokasinya itu di Lanja, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu. Pada kesempatan tersebut, Kadis Kabupaten Kapuas Hulu sendiri, yaitu Iwan Setiawan, menyampaikan bahwa melalui koordinasi dan juga kolaborasi di lintas sektor, diharapkan ini kepada seluruh pihak terkait memiliki persiapan FDS 2026, yaitu dapat berjalan semakin baik, sehingga ini pelaksananya nanti tentu mampu memberikan manfaat yang besar, baik bagi masyarakat sekaligus juga ini memperkuat citra Danau Sentarum sebagai salah satu destinasi unggulan pariwisata berbasis alam dan juga budaya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Harapannya banyak para pengunjung bukan hanya di Kapuas Hulu tapi dari berbagai kabupaten kota bahkan dari mancanegara untuk bisa menikmati seperti apa keseruan festivalnya dan juga keindahan-keindahan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Budi.
0: Terima kasih Riko, informasi yang disampaikan di

0: sejumlah dinas terkait. Salah satunya digelar di Desa Tempatan, Kecamatan Sebawi. Dan di lokasi ini sebanyak 700 paket sembako gratis disiapkan untuk masyarakat. Setiap paket berisi 5 kg minyak goreng 1 liter dan gula pasir 1 kg. Sebagian paket juga diperuntukkan bagi warga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong memperbaiki jalan desa. Bupati Sambas mengatakan pemberian sembako gratis diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain di Desa Tempatan, pendengar, pasar murah juga digelar di Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung. Di sana sebanyak 500 paket sembako gratis dibagikan dan masing-masing berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter. Dan sementara itu anggota DPRD Kabupaten Sambas, Yakob Pujana, juga mendorong agar pemerintah daerah dapat memperbanyak kegiatan pasar murah dan kegiatan sosial lainnya yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jadi melalui program pasar murah ini, Pemkab Sambas juga menyalurkan bantuan sekaligus memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat di sejumlah desa. Demikian informasi yang kedua, rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi dari Sambas tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kabar pada pagi ini. Coba terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat di pagi ini. Yang pertama kita ucapkan terima kasih kepada Firdaus di Sambas.
0: Baik, terima kasih kembali rekan Budi dan juga rekan-rekan.
1: Baik, terima kasih juga kepada Cika di Sanggau.
2: Terima kasih kembali Budi.
1: Baik, dan terima kasih kepada Riko di Sintang.
3: Siap, kembali kasih Budi.
1: Baik, saya sehat selalu rekan-rekan dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar untuk edisi pada pagi ini. Coba terima kasih atas perhatian Anda dan tentunya selamat dengarkan hiburan dan acara lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Demikian mendengar informasi Kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan selanjutnya, kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda pagi ini dan tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Get the fuck

0: Mau lagu-lagu menarik dan...
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
2: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan.